0: nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Citra 2 menika Yesus Tresno Budaya. Lan matur nuwun dhumateng panjenengan ingkang tasih kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program Ampat RRI Ngayogyakarta ingkang kagiraken saking Jalan Amaja Julu nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Tasih sarangan kalian kula Gilang Sutawiyoso Yesus Tresno Budaya wonten wekdal menika. Badhe katerakan ugi wonten ngarsa panjenengan ing kiaran mlebet pasar menika. Badhe katerakan salah satunggaling informasi gayut kalian harga-harga komoditas pasar-pasar wonten ing pasar daerah istimewa Yogyakarta ngaten Yesus Tresno Budaya wonten ing kiaran mlebet pasar.

Dalam wonten ing giaran mlebet pasar iwak dalem menika saking pasar Nanggulan Kulon Progo Sutresna Budaya akan kami hadirkan tentunya informasi harga kebutuhan barang pokok yang ada di pasar Nanggulan Kulon Progo di hari ini Kamis Jumat 9 Oktober 2026. Untuk yang pertama Sutresna Budaya tentunya di hari Jumat ini ada beras medium dengan harga Rp14.000 per kilo. Beras premium di harga Rp14.500 per kilo. Lalu juga ada gula pasir curah di harga Rp18.000 per kilo. Gula pasir kemasan premium di harga Rp18.000 per kilo. Selanjutnya ada minyak goreng di kemasan premium di harga Rp22.000 per liter. Lalu di minyak goreng minyak kita di harga Rp15.700 per liter. Selanjutnya ada tepung terigu curah di harga Rp9.500 per kilo. Tepung terigu kemasan di harga Rp12.000 per kilo. Lalu juga selanjutnya ada daging sapi kualitas 1 di harga Rp155.000 per kilo. Dan juga daging sapi kualitas 2 di harga Rp155.000 per kilo. Juga ada daging ayam kampung di harga Rp80.000 per kilo. Daging ayam ras di harga Rp38.000 per kilo. Telur ayam kampung di harga Rp50.000 per kilo. Telur ayam ras di harga Rp24.000 per kilonya. Selanjutnya untuk Sutresna Budaya ada cabai hijau keriting yang mengalami kenaikan harga sebesar Rp5.000 dan kini per kilonya di harga Rp40.000. Lalu juga ada cabai merah keriting di harga Rp60.000 per kilo, cabai rawit hijau di harga Rp40.000 per kilo, cabai rawit merah di harga Rp70.000 per kilo. Lalu juga ada bawang bombay di harga Rp27.000 per kilo. Bawang merah mengalami kenaikan harga sebesar Rp5.000 dan kini per kilo di harga Rp30.000. Bawang putih Honan juga mengalami kenaikan harga sebesar Rp2.000 dan kini di harga Rp32.000 per kilo. Bawang putih kating di harga Rp38.000 per kilo dan mengalami kenaikan juga sebesar Rp2.000. Selanjutnya Sutresna Budaya ada ikan teri asin di harga Rp50.000 per kilo. Lalu juga ada ikan kembung di harga Rp45.000 per kilo. Dan juga ikan lele di harga Rp26.000 per kilo. Ikan tongkol di harga Rp37.000 per kilo. Dan juga udang berukuran sedang di harga Rp70.000 per kilo. Begitu Sutresna Budaya terkait dengan harga kebutuhan barang pokok komoditas pasar yang pagi hari ini ada di pasar Nanggulan Kulon Progo. Tentu Sutresna Budaya untuk lebih lengkapnya bisa diakses di laman webnya di sikipoku.kulonprogokap.go.id. Begitu Sutresna Budaya di kiaran melebet pasar pada pagi hari ini tentunya di pasar Nanggulan Kulon Progo. Sampai berjumpa kembali di melebet pasar berikutnya tentunya terkait dengan informasi harga kebutuhan barang pokok di komunitas pasar di pasar daerah istimewa Yogyakarta. Matur nuwun. Si.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
1: Salah setengahnya lagu Ginio saking Happy Asmara featuring Gilga Said dan lagi yang manggih kalah jenayakan wonton mung titipan saking Via Valen Yesus Tersno Budoyo. Semoga wonton yang jaman ikut sinabi menopo kemawon tansahnya wiji wonton yang perumpah terer ing leluri Budoyo Jawi suara budaya Jogja.

0: muka kusting dicapai diganti sing luwe. Mung titipan saking Via Valen kalau wanji seterusnya butuh sabun katoraken. Lalu wantar efektal meniko. Tumuli badai katoraken wantar ngarus apa jenengan jisuh terusnya butuh. Tasi sarangan kalian kalau gilang suto wioso wantar yang perumpah terari ngayu Jokarto. Badai katoraken salah satu galang info perakiraan cuaca meniko jisuh terusnya butuh yuk. Dan yang pertama akan kami hadirkan info perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Tentu untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026 yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh perakirawan Rahmat. Silakan untuk laporannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Jumat 9 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 3 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 93% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Terima kasih untuk perakirawan Rahmat Tauladani yang sudah memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Untuk selanjutnya Sutrisno Budoyo akan kami hadirkan juga perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu juga untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan, yang tentunya pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh perakirawan Nur Hadi. Silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan berawan pada pagi hari. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 45 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dalam kategori tinggi. Peringatan dini untuk hari ini waspada gelombang tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Janji. Ya, Sutresno, butuh demikian tadi tentunya informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan. Tentunya ada peringatan dini terkait dengan gelombang tinggi di wilayah pesisir pantai selatan Yogyakarta. Untuk selalu berhati-hati untuk Sutresno Budoyo yang ingin bepergian ke pantai selatan di Sutresno Budoyo. Selalu berhati-hati dan juga tetap semangat untuk Sutresno Budoyo. Matur nuwun, NDIKKA tetap...

0: Wes Bu, sampai langsung diumbruk ikono wae. Lah kok malah mbok pilih apane to?
1: Bella, iki tak dheweke, Pak, sampah plastik ngene iki lho. Kaya to bungkus-bungkus sabun, lengo kemasan, terus iki bekas wungkusan godhong njur bonggol kubis ngene iki yo tak dheweke.
0: Turah menggawean, dadak milih barang.
1: Bapak ki piye to? Mbok peduli sithik to, Pak. Yogja kuwi darurat sampah. Nek kakean sampah arep dibuang neng dijal menawa TPS wis kebak kabeh.
2: Peduli sampah dipunwiwiti saking awakipun piyambak. Milah sampah lan ngolah sampah. Wujud ngayuk Jakarta nuju zero waste, bebas sampah.
3: Dudu sanak, dudu kadang yen mati melu kelangan. Sanes derek utawi sanes kadang, namung menawi ngantos nandang prihatos, ugi tumut ngerawasaken. Pitutur menika anggambaraken rukunipun tiang Jawi, salebeting bebrayan. Pangrengkuhipun persasat sederek nunggil Yayah Rino utawi sederek nunggil Bopo Biyung.

Sutresno budaya, kula dalu juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1000 lagi. Toh gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.
3: Wayang Potehi. Wayang Potehi berasal dari Tiongkok Selatan. Masuk ke Indonesia melalui etnis Tionghoa, akhirnya diakui sebagai salah satu kesenian di Indonesia. Wayang ini merupakan wayang boneka yang berasal dari kain. Sang dalang memasukkan tangannya dalam kain dan memainkannya seperti wayang lain. Lakonnya berasal dari kisah klasik Tiongkok. Di Indonesia, Wayang Potehi menggunakan bahasa pengantar, bahasa Indonesia.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawi.
5: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo. Kementerian Pertanian menyiapkan asuransi usaha tani padi untuk melindungi petani menghadapi resiko gagal panen akibat El Nino. Tahun ini, perlindungan asuransi usaha tani padi dialokasikan untuk 100.000 hektar lahan pertanian. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alamsyah mengatakan asuransi usaha tani padi menjadi bagian dari mitigasi resiko produksi pertanian. Perlindungan finansial melengkapi langkah teknis pemerintah seperti pengelolaan sumber air dan pompanisasi. Beralih ke informasi lain. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kegemaran membaca dan tingkat literasi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan pojok baca di berbagai ruang publik, termasuk pada gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta di eks pabrik gula Sleman atau di lapangan Beran Sleman. Panitia Festival Kebudayaan Yogyakarta 2026, Imam Nur Hidayat mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dalam penyediaan pojok baca yang diberi nama Ayo Moco ini. Setidaknya ada ratusan buku berbagai jenis. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Berobat araring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan atas kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 dararing Yogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya wonten ing wekdal menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan giaran Sekar Rinonje wonten ing wekdal menika badhe katerakan reroncen lagu-lagu langgam Jawi. Lan Sutresno budaya saringan kalian kulo Gilang Sutawiyoso kulo darakan wonten ing ngatur giaran Sekar Rinonje ngantos sing mangke kira lakung tabu sanga Sutresno budaya saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta katerakan giaran Sekar Rinonje.
1: Sekar Rinonje bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya. Jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

0: wis mas tengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi yo.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki setrum wadil langsung itu akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendeng.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak. Kuwi ora entuk, Kang. Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. Getuk, makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.

0: Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.
1: Mengenal permainan tradisional Jawa. Gobak sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih Bunda.
1: Syukurlah sayang kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
4: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
5: Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta mulai melakukan uji coba penerapan titik penurunan atau drop zone bus pengunjung wisata edukasi Taman Pintar. Lokasi drop zone berada di timur Taman Pintar di kompleks tempat khusus parkir atau TKP di Jalan Sriwedani. Drop zone bus diterapkan guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung Taman Pintar, terutama setelah TKP Senopati tidak digunakan untuk parkir bus dan dilarang melintas di titik 0 km. Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Pengelolaan Taman Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Carmila, mengatakan drop zone disediakan khusus bagi pengunjung Taman Pintar yang menggunakan transportasi bus. Beralih ke informasi lain, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY menyelenggarakan kegiatan coaching klinik terkait layanan kenotariatan, jaminan fidusia, dan badan usaha. Pelaksana coaching klinik ini menggandeng Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dijen AHU. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Retono Seto menegaskan pentingnya efektivitas dan kecepatan layanan publik demi mendukung kepastian hukum serta iklim usaha di daerah. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Berobat dari leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, Sutresno budaya. Selamat pagi sugeng enjang. Kateri pambagyo wilujeng katur dumateng Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah winaringan kawilujengan kabagas warasan lan kita tetap semangat ya Sutresno budaya. Lan wonten ing panggihan wekdal menika ing giaran kawruh program Mambadara ing Jakarta kebareng kulo Gilang Sutawiyoso ingkang nderekaken. Dan tentunya Sutresno budaya di kesempatan kali ini di kawruh kita akan membahas terkait dengan tema yaitu kebugaran untuk sehat lansia. Dan juga kita akan membahas terkait dengan tema sudah bersama dengan narasumber pada pagi hari ini ada Profesor Dr. Joko Pegeirianto MKes. Beliau adalah guru besar olahraga Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Dan Prof. Joko telah bergabung melalui sambungan telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Prof. Joko.
1: Selamat pagi Mas Gilang, Sugeng Enjang, Poro
0: Sutresno Budoyo.
1: Sutresno Budoyo. Enggih. Kawan nggih.
0: Inggih.
1: Mugi tansah sehat
0: juga. Amin. Selalu. Amin amin. Prof Joko kita tansah sehat ya, Prof.
1: Alhamdulillah, Mas Gilang.
0: Luar biasa matur nuwun Prof Joko wekdalipun tentunipun wonten ing giaran kawruh ing njing menika nggih. Lha nggih, Prof. Temanipun menika kebugaran untuk sehat lansia.
1: Nggih.
0: Nah, menika cocok monggo mangke ugi Sutresno Budoyo sumangga saged nyawiji ugi menika lumantar WhatsApp mangke monggo saged pun kinten lumantar WhatsApp wonten 089 0 1 1 0 6 6 gayut kalian kebugaran untuk sehat lansia menika nggih Prof. Untuk memulai dialog kita di kawruh pada pagi hari ini Prof. Kita kan tahu nggih bahwa menapa nggih bertambahnya usia ngaten membawa berbagai perubahan pada mungkin bentuk tubuh, struktur tubuh ngaten nggih. Nah, sebenarnya apa Prof yang dimaksud dengan kebugaran bagi seseorang yang sudah memasuki usia lanjut ngaten. Monggo Prof.
1: Nggih, matur suwun Mas Gila.
0: Nggih.
1: Kalau kita bicara soal kebugaran nggih, kebugaran itu kan kebutuhan siapapun.
0: Nggih.
1: Tidak pandang usia, anak-anak muda,

0: itu faktor penuaan ini yang harus kita sikapi, bagaimana kita tetap dalam kondisi yang sehat dan bugar, produktif, ya, terus meskipun misalnya yang dulu aktif bekerja sekarang sudah purna, itu kan tetap butuh sehat dan bugar ya. Nah itu, oleh sebab itu maka tema kajian kita sehat bugar untuk lansia itu nanti secara spesifik kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar pada saat kita sudah memasuki usia lansia. Kira-kira polanya seperti itu, nanti kita kaji satu persatu ya, Mas Gilang.
1: Bisa mendapatkannya. Nah, monggo tentunya. Bagaimana itu Prof, ketika mungkin seseorang yang sudah mungkin berusia 60 tahun ke atas, begitu sudah memasuki usia lansia, gitu, masih bisa meningkatkan kebugaran tubuhnya seperti itu melalui kalau olahraga secara teratur seperti apa, atau mungkin olahraga apa menika Prof?
0: Kalau kita bicara soal sehat dan bugar, itu ada dua pengertian yang sebetulnya ada perbedaan ya, tidak sama ya.
1: Antara sehat dan bugar menika ya, Prof?
0: Sehat dan bugar.
1: Kenapa menika Prof?
0: Ngeten. Kalau orang dikatakan sehat, itu kan banyak definisi, utamanya kita ambil referensi dari WHO sajalah. Siapa sih orang yang sehat? Orang yang tidak cacat, dia tidak sakit, dan dia tidak mengalami gangguan-gangguan fungsional tubuhnya. Jadi organ tubuhnya bisa bekerja dengan apa namanya
1: normal gitu.
0: Tapi itu belum bisa dikatakan sebagai orang yang bugar. Kenapa? Orang yang bugar itu selain sehat, ditambah juga dia masih mampu melakukan pekerjaan sehari-hari, apapun pekerjaannya, dengan tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, dan dia masih punya waktu untuk menikmati waktu luangnya. Sehingga pendek kata, orang dikatakan sehat itu belum tentu bugar. Tapi kalau orang yang bugar itu pasti dia adalah sehat.
1: Sudah jelas kalau bugar itu sudah sehat, tapi kalau orang sehat belum pasti tentu bugar.
0: Lalu apa yang perlu kita lakukan? Sebetulnya sederhana kok. Ada ada tiga hal yang perlu dilakukan.
1: Ada tiga hal menikahnya Prof.
0: Tiga hal. Satu, yang sering kita sebut olahraga yang teratur terukur. Kemudian yang kedua, makanan yang bernutrisi dan cukup. Kemudian yang ketiga, mengatur soal apa istirahat. Istirahat. Jadi pada dasarnya agar kita bisa sehat bugar itu tiga hal tadi. Tapi ngaten, kalau saya bisa menambahkan, ini memang masih di dalam kajian ya. Selain ada tiga hal tadi, itu adalah ketenangan kita, kepasrahan kita.
1: Kepasrahan?
0: Iya, berserah diri. Karena begini, kalau kita berserah diri, nerimo gitu dalam bahasa Jawa ya, itu ternyata setelah diadakan riset, itu ada hormon-hormon yang bisa menumbuhkan orang menjadi bugar. Ya, jadi kalau orang tuh enjoy, saling silaturahim dalam keadaan ini kok bahasa gaulnya yang penting happy, itu ternyata kalau kita happy, senang, dimana-mana kita senyum, ketawa, itu ternyata ada hormon namanya hormon endorfin.
1: Endorfin
0: itu
1: ya,
0: yang keluar dari tubuh kita, yang itu membuat kita segar, kita tenang. Itu yang keempat tambahan gue ya.
1: Ya, jadi itu apakah juga berkaitan dengan kesehatan mental juga itu, Prof?
0: Oh, bisa, Leres. Karena kesehatan itu kan kalau kita bedah secara total kan ada tiga toh ya. Sehat fisik, sehat jasmani, rohani, sehat mental. Dia disebut sehat dalam pengertian yang total ya, total ditambah lagi sehat sosial sebetulnya. Ada empat hal itu. Sekarang monggo kita kaji satu persatu. Bagaimana olahraga bisa membuat orang bugar? Nah, ngaten, masih banyak di antara kita olahraga tuh ya pokoknya gerak gitu ya.
1: Pokoknya ubah.
0: Pokoknya ubah gitu. Enggak salah, ngaten salah. Hanya perlu ada ukuran, Mas. Ada ukuran. Seberapa ubahnya tuh sekeras apa, selama berapa, ngaten, ada ukurannya. Nah, ukuran berolahraga itu bisa kita analogikan dengan pada saat kita minum obat, Niko.
1: minum obat.

0: nggih.
1: Nggih, dados ada dosisnya maksudnya.
0: Aha, leres.
1: Ada dosisnya. Lah berapa dosisnya? Kalau di dalam olahraga, dosis yang bagus itu dikenal dengan resep namanya itu fitness. F I T T E. Jadi VT lengkapnya. Apa itu? Yang pertama, agar kita bisa bugar, kita akan bisa sehat, maka F pertama adalah frekuensi.
0: Frekuensi menikah
1: jadi frekuensi. Kita berolahraga itu 3-5 kali per minggu. Terus olahraga kalau hanya sekali seminggu itu belum memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan dan kebugaran kita.
0: Dari segi tubuh masih kurang seperti itu, Prof. Itu kalau hanya 1 kali seminggu ya.
1: 3-5 kali nggih, terus bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi kalau hanya sekali, 2 kali itu belum memberikan apa nggih, urung impact lah istilahnya.
0: Nuhun sewu, Prof. Apakah itu juga nanti juga ada berkaitannya dengan umur, dengan frekuensi tadi, apakah itu semua umur ada frekuensinya 3-5 kali dalam seminggu, Prof?
1: Oh, ya kan. Kalau yang soal frekuensi ini itu sama.
0: Sama aja untuk sama. Semua umur aja.
1: Nggih, nanti yang membedakan di yang kedua.
0: Oh, ngaten.
1: Yang kedua apa? Kedua itu namanya intensitas.
0: Intensitas
1: I,
0: nah menika.
1: Kan VT nggih. I itu intensitas. Apa itu? Intensitas menika ukuran berat ringannya kita berolahraga. Dan terus ada ukurannya sehingga orang yang lansia tentu harus lebih ringan dibanding yang lebih muda nggih. Nah, apa yang kita gunakan untuk mengukur menika adalah kenaikan detak jantung. Nah, pada saat kita berolahraga, entah berjalan, lari, bersepeda, jogging, senam, itu kan detak jantung kita kan meningkat.
0: Leres.
1: Meningkat. Nah, bagus kalau sekarang itu kita sekarang kan model apa nggih, era digital kan ada namanya smartwatch nggih.
0: Smartwatch sih.
1: Nggih, jadi kaya jam niko yang baik digunakan untuk mengukur macam-macam termasuk detak jantung kita.
0: Heart rate menika jadi detak jantung.
1: Leres, heart rate. Nah, agar kita sehat dan bugar, menika kriteria atau dosisnya itu pada saat kita berolahraga harus mencapai antara 60 nggih sampai 70. Dari detak jantung maksimum.
0: Nggih.
1: Pada saat olahraga itu. Nah, berapa itu detak jantungnya tergantung dari usianipun. Karena detak jantung maksimum menika rumusnya 220 dikurangi umur. Nggih. Nah, misalnya ini ada orang yang olahraga biar gampang aja ngitungnya. Usianya dia 20 tahun. Berarti detak jantung maksimumnya 220 dikurangi 20 berarti ketemu 200 lagi.
0: 200 nggih.
1: 200 nggih. Lah agar dia sehat dan bugar maka minimal dia harus mencapai detak jantung 60% dari 200 tadi. Terus 60% dari 200 ketemu 120. Nah itu yang harus dicapai. Itu untuk usia yang usia 20. Nah sehingga kalau usianya 50 tentu nanti akan berbeda
0: aja, tentunya aja.
1: Karena 220 dikurangi 50 akan ketemu 170. Berarti berapa? 60%-nya dari 170 itu yang perlu dicapai. Nah itu yang disebut dengan intensitas.
0: Intensitas.
1: Dan intensitas sudah menyesuaikan dengan usianya atau usianya itu.
0: Leres menikah sih, Prof.
1: Ya tentu semakin sepuh usianya semakin sedikit detak jantung yang harus dicapai tadi. Tapi prosentasenya tetap ya 60%, 70%. Jangan berlebihan. Kalau atlet itu bisa sampai 85%. Kita kan bukan bicara atlet ya.
0: Ya beda ya, sih, Prof.
1: 70%. Jadi jangan-jangan ngeten kok kita masing-masing bisa ngukur kok. Ngukur itu berapa? Misalnya kita berjalan. Kok wis rodo ngos-ngosan, ya rada dikurangi. Tapi tetap agak dipaksakan agar mampu ngopo nggih memberikan efek positif. Ataupun apa? Nek ngawon banget ya ora berpengaruh, nek kecepatan yo malah ndadekke engko kesel. Maka ukuran itu.
0: Jadi memang harus seimbang nggih, Prof.
1: Leres. Itu yang I mas. Jadi frekuensi sampun I
0: intensitas
1: intensitas yang ketiga sekarang T itu time waktu
0: time
1: G. Time G. Nah sekali berlatih itu berapa lama itu nonton aturan pun minimal 20 menit
0: minimal 20 menit ya satu kali latihan.
1: 20 menit sampai 1 jam.
0: Aha.
1: Nah, sehingga nanti monggo para lansia kalau berolahraga adaptasi dulu, jangan sampai nanti dipaksakan.
0: Ya.
1: Oh, jari ini nganu 20 sampai 60 menit, aku harus 30 menit misalnya. Kalau belum mampu jangan dipaksakan. Mm-hmm. Mulai dari 20 menit dulu. Nah, dan nggih, terus detak jantungnya tadi, kemudian lama latihannya itu 20 menit minimal sampai 1 jam, yeah, jangan berlebihan, nggih. Yeah. Nah, itu yang T. Kemudian
0: time,
1: T lagi.
0: T yang kedua.
1: Kan? T yang kedua menika tipe. Nggih, tipe jenis latihannya, jenis olahraganya.
0: Jenis kan? Olahraga nggih.
1: Panjenengan yang pertanyakan tadi. Ngaten. Jenis olahraga apa yang perlu dilakukan?
0: Yeah.
1: Tergantung tujuanipun. Misalnya gini. Ada 3 tipe olahraga untuk lansia. Mm-hmm. Satu adalah tipe olahraga yang unsurnya gerak.
0: Gerak,
1: yeah. Nggih, gerak itu move, namanya nggih move. Gerak niku atas dipun, gerak yang kontinu terus menerus, iramanya ajeg. Contohnya pun apa? Jalan, lari, jogging, berenang, bersepeda.
0: Nggih.
1: Niku ra gerakan ajeg ta niku?
0: Ajeg menika, nggih.
1: Bukan sepak bola. Sepak bola itu kadang melayu cuma kadang pelan.
0: Yeah.
1: Itu enggak direkomendasikan untuk lansia. Futsal, tenis itu enggak direkomendasikan karena bahaya. Nah, unsurnya gerak satu move, yang kedua lift niko ngangkat. Lift niko ngangkat. Misalnya ngaten, kita kalau melihat yang muda-muda kan latihan fitness ya.
0: Yeah.
1: Niko kan ngangkat dumbbell barbell, lah tujuannya apa? Itu melatih lo otot agar kuat, agar tetap bisa berfungsi dengan normal gitu. Tapi yang untuk lansia nanti nggak usah dipaksakan latihan di nopo fitness di gym gitu, ngangkat dumbbell barbell kok malah lorok
0: aja. Nah, itu cek apa mau aja, Prof.
1: Dia bisa melakukan gerakan-gerakan lift tadi tanpa alat, misalnya. Kita dari tidur menika bangun kados napa? Kados sit up nika nggih. Dari tempat tidur bangun pelan-pelan sampai dium lutut pelan-pelan kembali itu sudah lift.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tahu misalnya ngaten kita mau ngelatih nganu otot tanganku kok wis rada kendu-kendu to iki. Misalnya kita pegang mawon nika napa nika botol aqua yang diberi isi air lah.
0: Mm-hmm.
1: Untuk diangkat. Dipungsikan kados dumbbell niko itu bisa digunakan.
0: Itu pun sudah cukup nggih, Prof nggih.
1: Cukup nggih, niku yang lift nggih, lift.
0: Yeah.
1: Kemudian satunya lagi strap.
0: Nah. Strap.
1: Strap itu mengulur nganu, meregang persendian, mengulur otot dan meregang sendi.
0: Mm-hmm.
1: Stretching namanya.
0: Stretching nggih.
1: Nggih, jadi jenis olahraga niku nek iso dibedakan jenenge wonten 3 niku padha karo ukuran baju niku lho Mas.
0: Nggih.
1: Ada M, ada L, ada S.
0: Ya.
1: Yeah. M niku yang move tadi, L niku yang lift, kemudian yang S niku stretch.
0: Stretch menika nggih. Yeah.
1: Nah, gimana secara umum agar orang lansia itu apa menjadi bugar? Yang utama itu gerakan move mawon. Utama nggih.
0: Utamanya menika nggih berarti
1: nggih. Nggih, move niku napa? Jalan, lari, jogging nggih. Untuk apa? Itu fungsinya untuk meningkatkan atau apa mempertahankan fungsi paru jantung kita.
0: Hmm.
1: Paru utama niku paru jantung. Kemudian yang kedua, jenis olahraga yang move tadi, jalan, jogging dan sebagainya itu pembakaran lemak.
0: Yeah.
1: Yeah, pembakaran lemak. Nah, pembakaran lemak itu tidak hanya pembakaran lemak yang ada di apa, luar tubuh kita nggih, yang lemak tubuh niku.
0: Yeah.
1: Tapi termasuk juga lemak apa? Lemak di dalam darah.
0: Lemak darah kata J.
1: Lagi kolesterol, trigliserid, ngoten niku.
0: Nggih.
1: Termasuk bisa dibakar dengan aktivitas olahraga niku. Ngoten. Itu yang anu nggih, yang rekomendasi untuk yang tersepuh. Dados yang saya sampaikan olahraga permainan nggih, bermain ada tenis, sepak bola, badminton,
0: futsal ngoten nggih.
1: Futsal itu tidak direkomendasikan.
0: Mm-hmm.
1: Ya untuk lansia nggih. Nah, ada pelatihan untuk bola nggih. Pasti boleh lah nggih, boleh, tapi itu tidak termasuk olahraga yang apa? Recommended untuk lansia.
0: Untuk lansia nggih.
1: Karena yang bahaya.
0: Betul. Gitu,
1: ya. Kadang kan tenis misalnya kita ngejar bola kenceng, oh lari ternyata detak jantungnya di atas batas yang kita bolehkan, gitu. Niku, sehingga kalau misalnya, waduh, aku senengnya tenis sih, aku senengnya badminton nih, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi diakali, pun cara ngakali.
0: Pun menika bro.
1: Nyata, misalnya tenis, kalo masih sering tenis sekarang. Kita berjanji dengan diri kita sendiri. Pertama, nek main tenis, yo jo senggel.
0: Oh, ngaten.
1: Tur lawane kalau konsol ini ku segera-gera kekuatannya seimbang.
0: Seumuran lah.
1: Kemudian kita berjanji dengan diri kita sendiri. Kita lari ngejar bola paling wangkeh niku dua langkah. Nek wis langkah ketiga keempat bali nang ngarep rasa doyak mati yo wis ora apa-apa.
0: Oh, ngeten.
1: Ngeten caranya.
0: Intine boten sah ngoyo untuk senang-senang aja ngoten nggih, Prof, nggih.
1: Nggih, karena ukurannya tadi
0: betul.
1: Jantung itu karena kan sering kita dengar nih, wah ada nganu we. Orang habis tenis meninggal. Orang habis badminton meninggal. Yo, selain itu pun takdir di antaranya karena faktor tadi. Dia melakukan olahraga yang namanya intermittent itu yang cukup bahaya. Nah, kemudian ya Ten, kita tadi sampai ke T kedua nggih.
0: Nggih, tipe tadi nggih.
1: Nggih, tipe nggih. Agar gampang, ora usah dihitung-hitung barang.
0: Nggih.
1: Lalu ibarat gampang kan kadang kita kan malas ya, Mas, enggak usah dihitung-hitung barang toh.
0: Nggih, leres, Prof.
1: Nah, caranya ya Ten, WHO itu mengeluarkan sebuah rekomendasi wis ben sehat bugar Bapak Ibu lansia itu pokmen ya ten dalam seminggu niku panjenengan bergerak pilih terserah jalan into pari pule sama dio kalau wau dalam seminggu itu iso mencapai 150 menit. Nggih, 150 menit. Nah, kalau misalnya wah aku seminggu ada pelatihan 3 kali saja kok. Nah, berarti kalau 3 kali ben iso 1 seket berarti setiap kali latihan pinten 50 menit toh.
0: 50-an menit mawon.
1: Nah, kalau kita ingin aku pengen dimola. Latihan seminggu berarti setiap kali latihan pinten 30 menit toh. Nah, sehingga akumulasinya kan pinten sudah 150
0: nggih ketemu tadi nggih.
1: Nggih, pun dengan cara itu bisa diukur macam-macam misalnya niku pun anu saged dilakukan. Nah, terus nyatakan kan sekarang berbagai peralatan kan anu nggih berkembang nggih, termasuk yang kalau wau matur smartwatch niku.
0: Nggih.
1: Nah, kalau kita akan lebih presisi ngeten. Oh, kita mengukur langkah, Mas.
0: Mengukur langkah nggih, Bro.
1: Nggih, langkah. Langkah. Langkah iki lho. Langkah kita berjalan. Nggih, berjalannya tidak harus berjalan olahraga nggih, berjalan dari rumah ke kantor misalnya tetap dihitung niku. Neng nggih jam saya untuk ukuran step ni kan terpantau
0: ada je terhitung mereka je.
1: Lah ternyata Ten, agar kita bisa bugar sehat itu setiap hari ni lu setiap hari ni ku kudu melangkah minimal 6,000.
0: 6,000 langkah.
1: Nih 6,000 langkah ni ku nih kalau tenyobi berapa lama sih kira-kira setengah jaman lah lebih seperti lah.
0: Kurang lebih je Prof.
1: Nih itu. Lah ngaten. Ternyata dari penelitian, ini penelitian dari universitas nih Mas. Orang Indonesia itu ternyata termasuk orang yang nganui, termalas di dunia ternyata.
0: Waduh, dalam penelitian kenapa? Itu aja Prof.
1: Kenapa? Termalas dalam konteks olahraga jadi kan gitu.
0: Olahraga aja,
1: Bukan malas untuk boleh duit betul ya. Nah itu ternyata rata-rata orang Indonesia tuh sehari hanya melangkah berapa? 3,500.
0: Wah, main setengah ya kurang lebih nih
1: padahal budaya kan
0: 6,000
1: Filipina itu sudah 4,000 Thailand itu 3,800 Nah kemudian orang Jepang itu sudah 10,000 Mas. 10,000. Oleh sebab itu kan ada korelasinya kan. Oh, bahwa kita tahu bahwa usia harapan itu yang tertinggi itu kan Jepang, kemudian Cina itu juga. Jadi di sana kita tahu kalau kita pernah ke Jepang ke Cina itu budaya orang berjalan itu nggak mau, artinya banyak sekali di sana. Nah itu yang menjadi nganu upaya agar bagaimana toh raga itu untuk menyehatkan ya tadi kita kondisikan agar kita tuh suka nganu suka berjalan. Nah, contoh di Jogja sekarang kan sudah lumayan bagus itu, misalnya Malioboro sudah bebas dari nopo kendaraan kalau
0: kendaraan menikon jeep,
1: nah, itu kan untuk pejalan kaki kan nyaman.
0: Leres.
1: Nah, kayak gitu trotoarnya di depan toko juga sudah tidak ada orang jualan. Nah, jika kita kan berjalan akan nyaman. Nah, kemudian di kota Jogja sudah sering banyak dilakukan pembenahan itu, Mas. Misalnya trotoar-trotoar dulu yang digunakan untuk orang berjualan sudah lumayan bersih itu. Itu kan mengkondisikan agar orang itu suka berjalan.
0: Dia
1: suka berjalan.
0: Dibiasakan ngoten nggih, Prof.
1: Nggih, dibiasakan. Hanya memang kita perlu apa nggih, edukasi terus-menerus nggih. Karena kan sering kita nganu terbiasa apa tuh namanya berkendaraan itu nggih.
0: Betul.
1: Kendaraan misalnya ngoten anak-anak kita di sekolah itu diantar itu pakai motor, pakai mobil, ya perlu mobil motor itu tekan nganu bangku sekolah ini tuh. Jadi anak-anak kita nggak dibiasakan jalan.
0: Jalan ya Tenji Prof.
1: Nah, dan model Jepang, model Korea itu ya Ten, tempat parkir itu jauh dengan tempat kita bekerja. Nah, di bahasa orang kan berjalan dari tempat parkir ke tempat kerjaan, itu tiap hari seperti itu.
0: Oh, jadi memang sudah disetting seperti itu ya Prof. Dalam penataannya nggak Tenji?
1: Terus, dan juga kan karena sering orang beralasan, iyo di Belanda di Eropa orang suka jalan loh di sana dingin kok.
0: Yo,
1: di Indonesia lagi kemeringin.
0: Ini panas nggak tenji bro.
1: Nah, gini ini tuh kayak otak ngawan
0: alasan nih atau niku aja bro.
1: Nah, tapi kan kita sampaikan bahwa ini loh faktanya cara kita tuh bugar minimal 6.000
0: langkah. Nyata.
1: Gini. Tambah satu ya Mas, tadi kan sudah F, I, T, T, sekarang E.
0: Nggih, menapa mriki, Bro?
1: Ini ku bahasa Inggris enjoy to niku.
0: Enjoy.
1: Enjoy. Jadi pilih olahraga apapun yang tadi ada kriterianya itu yang kita suka, yang kita senang. Senang nggih. Misale ora seneng gues ya aja dipaksa gues.
0: Iya.
1: Aku senenge jalan kok, ya pun jalan enggak apa-apa. Kalau apa faktor tadi yang kalau matur. Ya, kita remen menyukai olahraga itu, ada rasa happy, rasa nyaman, itu di dalam tubuh kita akan tersekresi namanya tadi hormon endorfin.
0: Endorfin tadi.
1: Endorfin itu yang membuat kita itu nopong seger, kita membuat siaga, kita itu suasana hatinya bagus lah itu. Nah, kalau hormon endorfin dikeluarkan, kemudian ada dibatasi namanya hormon kortisol. Kortisol itu yang membuat kita nggak nyaman lah Mas.
0: Kebalikannya ya, dari endorfin tadi jalannya.
1: Ya, lah itu yang perlu. Jadi rasa happy itu ternyata menjadi nganu hal yang perlu juga dipertimbangkan dalam kita memilih olahraga. Ada satu contoh yang ini, satu unik ini happy. Kok iso nganu sih? Oh, orang menjadi bahagia seger karena endorfinnya tinggi. Ada penelitian lain ya Ten. Kita tahu orang curhat ya Mas ya, curhat ya. Jadi kalau ada orang stres, orang ada masalah itu kan curhat toh. Nah, ternyata dari hasil penelitian orang yang suka curhat itu ternyata tadi endorfinnya tuh naik, kortisolnya tuh turun. Nah, sehingga orang yang kalau punya masalah kemudian curhat dan sebagainya itu ternyata salah satu obat yang empuk juga ternyata.
0: Salah satunya itu dengan curhat tadi.
1: Nah, tadi kalau kaitkan dengan olahraga, oh ternyata berolahraga yang kita sukai, kemudian olahraga yang meningkatkan detak jantung sampai dengan 60-70% itu ternyata mampu menstimulasi hormon endorfin
0: tadi.
1: Yang itu yang membuat berolahraga komunikat wah seger tenang di endorfinnya itu. Mas Gilang sementara ini kumih.
0: Anjir, ngatain Prof. Ternyata tadi sudah ada fit tadi nih, frekuensi, intensitas, time, type dan juga enjoy tadi tentunya nih Prof. Nah, tapi Prof sebelum mungkin juga kalau mungkin ada dari Sutresno Budoyo yang ingin mungkin mulai rutin berolahraga kan nih Prof. Apakah dari usia lansia itu perlu menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu atau terus pun Prof, atau bisa saja langsung saja melakukan olahraga tapi dengan mungkin dengan intensitas yang rendah terlebih dahulu atau seperti apa Prof?
1: Nggih, ngaten. Selagi kita tidak punya keluhan yang nganu, yang berarti ya Mas.
0: Nggih.
1: Keluhan itu kan sifatnya individual nggih.
0: Iya.
1: misalnya aku rata-rata nanti loroboyo kok, tensiku ya biasa kok, misalnya seperti itu, kita yakin seperti itu, olahraga langsung mboten apa-apa, asal tadi sama aja sama aja, artinya oh, ukurannya 20 menit kok, nek urung kuat 20 menit ya 10 menit dulu
0: gak masalah menikah aja Prof.
1: Gak mboten masalah. Tapi kalau kita pengen berolahraga sungguhan, sekarang kan kata toh niko wonten apa kuis.
0: Iya, betul.
1: Wonten yang niko lomba lari bareng niko ada panran, ada macam-macam lah. Nah, kalau seperti itu kula anjurkan untuk periksa kesehatan dulu agar sampai nanti jangan sampai nanti oh ternyata ini ada indikasi jantung misalnya itu. Itu yang kula aturaken terus kalau prinsipnya hanya untuk olahraga enjoy seger-seger aja, pelan-pelan aja, itu kita langsung mencoba mboten apa-apa. Toh tubuh kita kok pinter kok, tubuh kita tuh punya rem kok. Misalnya oh aku lagi melaku sambil kok menggeh-menggeh ya, ya rada anu diturunkan kecepatannya.
0: Biasanya tanda-tanda apa Prof yang bisa dirasakan ketika olahraga sudah berlebihan, seperti apakah ada pusing atau sesak nafas atau nyeri dada atau seperti apa biasanya Bro?
1: Yang paling sering kita temukan adalah anu apa? Terengah-engah yang berlebihan nih kok.
0: Ngos-ngosan menikah aja, Prof. Itu sebuah tanda awal tentunya aja.
1: Ya, itu kan tanda-tanda yang anu nggih, napa mi yang bisa kita rasakan nggih. Kemudian rasa enggak nyaman lah, enggak nyaman. Itu kerokotan rada anu to, rada enek kok misalnya lah kayak gitu yang napa perlu diperhatikan. Nek ukuran secara pasti nih kok onter ngeten. Oh, pada saat gula darah kita niku drop turun.
0: Nggih.
1: Niku yang sudah kita enggak boleh melanjutkan olahraga lagi.
0: Aha.
1: Tapi niku kan perlu nganu dicek nggih.
0: Nggih, cek langsung rumiyin menika di Prof, kalau gula darah nggih.
1: Tapi ngaten, kita punya tahu ada simptomnya, simptom niku tanda-tanda. Ya oke nge-drop nggih. Satu niku ngliyeng nggih.
0: Ngliyeng menika.
1: Setengah mumet lah.
0: Nggih.
1: Kemudian yang kedua keluar keringat tapi keluar keringat itu keringat dingin niku.
0: Oh, wis ngliyeng terus keringat dingin katanya Prof.
1: Nggih, terus mual-mual. Ini kemungkinan anu gula darah itu.
0: Gula darah rendah.
1: Apalagi kalau biantun yang punya catatan DM, niko kita sarankan memang kemana-mana itu harus bawa paling tidak permen lah itu nggih.
0: Oh, untuk meningkatkan lagi gula darah tadi
1: juga. Nggih, karena kalau nanti kita drop gula darah rendah itu malah lebih bahaya daripada gula darah tinggi.
0: Oh, enggak tahu Prof. Ya.
1: Ya apa sih napa? Yo sik normal. Ya,
0: normal. betul.
1: Lah nek tekanan napa gula darahnya tinggi DM nipo. Itu kan risiko kerusakan napa nggih berbagai organ itu kan lambat, Tapi kalau gula darahnya turun di bawah normal, normal itu di bawah 50 miligram. Niku saged orang terserang anu otaknya karena itu kan ya, bisa menggunakan sumber energi dari gula, enggak bisa dari sumber yang lain.
0: Hanya membutuhkan gula itu tadi berarti ya Prof.
1: Nggih, membahayakan. Niku ceritanya.
0: Ya.
1: Itu kira-kira ya, Mas.
0: Nggih, siap Prof. Berarti itu tadi tentunya untuk Sutresno Budo yang ingin mulai monggo saja, tentu dengan intensitas yang rendah terlebih dahulu, jangan terlalu dipaksakan langsung ngoyo ngaten ya Prof. Dan tentunya kenali gejala-gejala dini tadi dan juga kenali tubuh sendiri jika sudah ada warning atau ada peringatan dari diri dalam arti tadi ada mungkin ada pusing atau sesak dan ngos-ngosan tadi, jangan terlalu dipaksakan. Nah, dan juga monggo untuk Sutresno Budoyo yang ingin bergabung juga di kawruh pada kesempatan kali ini bersama Prof. Joko menika nggih. Monggo Sutresno Budoyo nyuwun pangapunten untuk di sesi kali ini belum bisa bergabung melalui telepon nggih. Sutresno Budoyo nyuwun pangapunten monggo bisa bergabung melalui WhatsApp di 0895 0144 1066. Prof. Joko menika sudah ada yang bergabung yang ada di WhatsApp nggih Prof. Kita buka terlebih dahulu Prof. Ada Ibu Supriyati di Tunggul Timur menika menyampaikan melalui voice note menika Prof, sekedap saya play terlebih dahulu. Monggo Bu Supriyati.
2: Sugeng enjang kawruh Bapak narasumber Pak Joko kalian Mas Gilang Sutoyoso.
0: Inggih.
2: Tema pagi ini mengenai kebugaran untuk sehat lansia. Gue sangat mendukung sekali supaya ibu-ibu, bapak-bapak yang udah umurnya lansia itu supaya sehat jasmani dan rohani. Kebugaran itu penting sekali untuk kesehatan, karena kesehatan itu mahal harganya. Lo badai cerita, Pak.
0: Monggo.
2: Gue sangat setuju mengenai ini, tema pagi ini. Dan saya belum badai cerita, setiap hari Sabtu bapak ibu menika, ibu-ibu pensiunan, kalian bapak ibu, pokoknya umum itu setiap hari Sabtu di Kapanewon Semanu ada senam ling tingkung, untuk senam terapi ling tingkung untuk lutut. Pemanggih kula menika sangat bagus, karena saya sudah meraktekan. Saya kemarin itu meraktekan jalan kaki nanjat gitu. Lutut saya itu tadinya sakit. Sekarang kalau nanjat naik gitu jalannya itu enggak sakit, karena setiap hari Sabtu menikah pagi menikah jam 8 menikah senam ling tingkung wonten Kapanewon Semanu, kalian bapak ibu. Jadinya pemanggih kula, Pak, kalau berkumpul setiap hari Sabtu kalian berjumpa dengan bapak ibu mereka, jadi bikin happy, hati bikin senang, hati jadi senang. Senang itu obat, jadi enggak bikin sakit. Jadinya berkumpul kalau setiap hari Sabtu jam 8 sampai selesai itu senam. Pokoknya kalau sangat serujuk sekali mengenai kebugaran untuk sehat lansia menika, sangat dibutuhkan, karena sehat itu harganya mahal. Mekaten kemawon Pak narasumber menawonten lenta-lenta atur kula nyuwun agungi pangapunten. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Ibu Supriyati kalau wanji. Yang sudah disampaikan ya Prof tadi, memang setiap Sabtu tadi ada senam ling tingkung tadi ya tentunya. Dan mungkin kalau dari senam sendiri seperti apa Prof? Apa juga dianjurkan untuk para mungkin lansia juga? Karena tadi juga Bu Supriyati mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan Prof tadi ya, ada enjoy tadi ya Prof ya. Bu Supriyati juga mengatakan bahwasanya ketika bertemu dengan teman-teman, ketika melakukan olahraga senam tadi yang dilaksanakan Bu Supriyati, senam ling tingkung tadi juga menambah rasa senang seperti itu, sehingga enjoy itu didapat ya Prof.
1: Saya kira bagus untuk semua jenis aktivitas ya. Senamnya itu sekarang kan macam-macam ya. Dulu kita hanya kena adanya senam aerobik. Kemudian ada dikembangkan menjadi nampaknya kata ibu, ada yoga. Kemudian sekarang yang berkembang itu yang senam di kolam renang. Nah, dulu kita istilahkan untuk aqua aerobik misalnya. Dan Bapak Sangit Rayuki termasuk yang senam diaturakan Bu Supriyati tadi ya, itu nama senamnya kan kelihatannya kok bahasa Cina itu ya,
0: Ling Tingkung
1: gitu ya. Nah, bahasa Cina memang bisa dilakukan. Dan tadi yang kalau aturakan bahwa di semua jenis olahraga apapun itu harus atau perlu mempertimbangkan adanya tiga unsur gerak tadi ya. Ada umur, move-nya bergerak yang terus menerus. Kemudian tadi kalau Bu Supri ngendika soal lutut itu yang lift itu untuk menguatkan menguatkan otot, menguatkan sendi. Kalau di dalam bahasa nopo teori latihan itu namanya strengthening ya Mas,
0: penguatan.
1: Kemudian juga ada unsur yang stretch tadi, yang mengulur. Nah, senam untuk misalnya lutut itu pasti ada unsur itu. Utamanya unsur yang lift dan stretch itu stretching, pasti ada. Nah, kemudian untuk move-nya di mana? Nah, diikuti di senam itu bentuk gerakan-gerakan yang jalan di tempat dalam waktu yang cukup lama gitu, berulang-ulang. Nah, itu tiga unsur itu pasti dimasukkan di dalam berbagai jenis termasuk ling tingkung itu. Saya kira saya Prayuki, dan kalau sarankan, kalau tadi kan Bu Supri ngatakan setiap hari Sabtu nih.
0: Leres je.
1: Satu kalau bisa ditambah dua kali lagi Prayuki, nah, Bu Supri itu jadi bisa memasuki tadi dosis yang minimal 3 kali tadi ya,
0: frekuensinya tadi, mungkin bisa ditambah ngaten nggih Bro.
1: Iya.
0: Ngaten nggih, matur nuwun Ibu Supriyati wonten Semanu kalau wajib matur nuwun sangat. Iya monggo Sutarno Budoyo masih bisa bergabung lagi untuk kesempatan kali ini. Nyuwun pangapunten belum bisa bergabung melalui telepon ya Sutarno Budoyo, monggo bisa bergabung di WhatsApp 0895 0144 1066. Selanjutnya menika ada Pak Iswandi menika nggih, Prof Joko nggih. Selamat pagi Prof, saya mau tanya. Saya ini umur 70 tapi stroke, udah bisa jalan-jalan. Olahraga apa ya yang cocok? Saya stroke udah 6 tahun. Padahal dulunya saya aktif olahraga bulu tangkis itu rutin. Matur nuwun Prof. Nah, monggo Prof Joko mungkin bisa dikomentari terkait dengan apa yang disampaikan udah, Pak Iswandi.
1: Ya, tadi Pak Iswandi berapa ya?
0: 70 tahun.
1: 70 nggih. Nggih, ngaten. Utama yang perlu dilakukan adalah karena stroke itu kan gangguan tentang pembuluh darah yang berada di otak utamanya nggih. Sehingga gerak yang kita lakukan, nah tentu jangan lupa nanti kalau masih diberikan resep dokter untuk obat tetap harus diteruskan itu, jangan berhenti. Kemudian tambah gerak untuk memperbaiki peredaran darah secara umum, termasuk peredaran darah yang ada di dalam otak tentunya. Apa yang perlu dilakukan? Tadi gerakan-gerakan yang onten unsurnya move nih, gerak nih. Jadi berjalan, ya. Berjalan itu tidak harus nanti di nopo di lapangan harus di jalan besar enggak, di sekeliling kita bisa aja. Jalan bolak-balik dan sebagainya gitu ya, jalan bolak-balik. Nah yang perlu di perhatikan adalah lamanya tadi. Jalan bolak-balik itu bisa berapa ya? 20 menit lah itu. Misalnya keliling di perumahan misalnya kayak gitu nggih. 20 menit. Nah kemudian yang jangan dilupakan adalah nggak tosakan memperhatikan soal detak jantung kalau mau pada saat kita berjalan tadi.
0: Ya itu harus diperhatikan ya Prof.
1: Karena harus mencapai 60% kan dihitung dulu. Ya. Berarti 220 dikurangi 70 kan 150 ya. 150 kali 60%-nya kan berarti sekitar 90-an lah detak jantungnya mencapai itu. Jadi jangan sampai nanti berlebihan ya, karena bahaya untuk sirkulasi yang ada di dalam otak karena stroke itu utamanya itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang olahraga ringan stretching itu kan mengulur sendi kemudian otot itu kan nek boso Jawa ini nopo ya boso Jawa ini ngulet ini kalau ngulet ini kan gerakan itu gerakan-gerakan itu stretching jalan-jalan ini kok
0: pemanasan katanya
1: itu juga bisa membantu melancarkan peredaran darah. Kenapa? Karena dengan stretching itu sendinya akan menjadi lebih fleksibel gitu. Kemudian yang kedua, ototnya kan juga terulur. Nah, otot terulur maka peredaran darah, pembuluh-pembuluh darah kapiler yang lembut-lembut menikot juga bisa terlatih sehingga lebih fleksibel aliran darah bisa menjadi lebih lancar. Nah, kan, jadi poinnya yang utama adalah paling gampang murah meriah jalan
0: kaki. Itu tadi jalan kaki. Anjih ngaten kalau wonjih Pak Iswandi kalau wonjih matur nuwun. Salajengipun malih menika wonten Mbah Sugito ugi menika nggih Bro ngintun voice note. Monggo Mbah Sugito.
3: Selamat pagi narasumber.
0: Nggih.
3: Ini dari Mbah Gito.
0: Monggo Mbah Gito.
3: Kulon Progo.
0: Nggih.
3: Saya ini kan kena diabetes. Habis operasi kaki saya yang telak panu operasi sudah bisa jalan. Tapi saya kemarin itu jatuh kesimpet sandal, akhirnya kan kaki saya yang kanan itu malu sakit tapi tidak bengkak, tidak apa, tidak bengkak yang jelas itu ada rasa sengkeng-sengkeng itu. Saya terapinya olahraga apa ya nganu profesor ini dari Mbah Gito minta arahan untuk terapi kaki supaya bisa jalan lagi.
0: Matur nuwun Mbah Gito. Monggo Prof, ini ada konsultasi tadi Prof. Jadi okay. Karena diabetes tadi Jih, kalau Mbak Sugita tadi bekas operasinya tadi, namun kemarin ada kendala juga keserimpet tadi Jih, jatuh ngoten Jih Prof. Terus mungkin belum lancar untuk jalan lagi ya. Apa ini Prof, kalau dari Mbak Gita tadi yang bisa dilakukan untuk olahraganya?
1: Oke, jadi tadi yang operasi kita belum paham operasinya nompong ya. Bayangan kita mungkin lutut atau apa itu karena jatuh ya. Yang pertama tentu kalau itu ada luka, yang penting luka itu nganu sembuh rumiin ya. Sembuh rumiin. Nah kemudian yang kedua tentu nganu melakukan olahraga apapun ya yang menggerakkan kaki utamanya. Menggerakkan kaki itu boleh saja kalau sudah bisa tadi jalan-jalan aja paling gampang murah meriah. Jadi jalan-jalan itu kita melatih semuanya kok itu utama kaki. Nah kalau misalnya nanti dirasa jalan-jalan itu kok saya terlalu berat gitu misalnya terlalu berat, kita melatih mematakan otot tunggal kita saja dulu dengan istilahnya latihan anu. Jongkok berdiri gitu. Jadi sarane ngeten. Kita berdiri biasa ngeten, berdiri biasa. Kemudian pelan-pelan kita coba tekuk lutut kita. Seperti orang mau jongkok nih kok, semampunya saja jangan dipaksakan sampai rendah nggih. Yeah. Karena sudah siswa kan berarti lenekuk lutut itu rada angel to niku. Nggih. Tekuk semaksimal mungkin semampu mungkin nanti ditahan kurang lebih di situ nganu 20 detik lah ya. Ditahan 20 detik. Ya 20 detik dalam kondisi yang jongkok tadi semampunya tadi dihitung 1 2 3 sampai 20. Lah bariku mengke berdiri lagi. Berdiri. Dihitung mulai 20 menit 1 2 sampai 20 turun lagi. Terus nanti dihitung lagi terus berdiri lagi terus begitu aja. Itu sudah lumayan memperbaiki peredaran darah yang berada di lutut sekaligus untuk membantu menguatkan otot-otot lutut dan persendian. Ini persendian. Tapi sekali lagi jangan nanti langsung dipaksakan ngaten. Nggih.
0: Sekali lagi tapi bertahap ya. Gitu aja Prof.
1: Ini bertahap. Utamanya kalau sudah bisa tindak-tindak pun godon mawon ya. Berjalan itu nggih, berjalan niku keliling-keliling di sekitar dalam itu sudah akan membantu kan. Pengembalian fungsi dari otot tunggai kita.
0: Ya, ngeten Ji, Mbak Gito dan tentunya kalau tadi memang ada luka biar sembuh terlebih dahulu ngeten Ji Prof Ji. Untuk memulainya monggo bisa dengan yang ringan-ringan terlebih dahulu tadi apa yang telah disampaikan oleh Prof Joko. Matur nuwun Mbak Gito. Saklajengipun jengipun Prof menika ugi wonten Rama KRT Hadi Projo Kusuma wonten ing Pengasih Kulon Progo. Selamat pagi narasumber yang terhormat. Umur saya sudah 92 tahun.
1: Alhamdulillah.
0: Setiap jam 1 mesti bangun dan tidak punya rasa kantuk lagi. Olahraga apa ya yang menyebabkan ngantuk? Ya intinya olahraga apa yang bisa mengatur pola tidur tadi mungkin ngatain ya Prof. Nah monggo Prof. Joko. Ada tips menapa mereka Prof.
1: Nggih. Kalau terkait dengan Yoswo ini memang sudah lalu ya, ini sudah lalu 92 tahun dan nampaknya beliau lumayan sehat nih ya. Ya memang secara umum kan gangguan biologis terkait dengan pola tidur itu kan semuanya kan terganggu. Karena kan semakin bertambah usia itu kebutuhan kita untuk istirahat itu semakin sedikit memang kebutuhan kita. Kalau masih muda misalnya kan pada saat bayi itu kan tidur terus.
0: Ya memang betul,
1: kebutuhan istirahat lama. Kemudian akan apa? Anak-anak remaja dewasa itu bertambah rata-rata 6-8 jam. Nah kalau orang udah yuswo di atas 70 itu biasanya turun kebutuhan istirahatnya itu paling 4 jam bahkan ada yang 3 jam gitu ya. Ya itu secara biologis nggak apa-apa. Namun demikian kan kita bisa mengupayakan agar kita lebih seger inopong ya. Nah tadi sakit melakukan olahraga yang paling gampang. Lagi saran kulo paling gampang ya jalan kaki. Nih kagem Mbak Hadi tadi Dan kalau jalan kaki sak kesele, Mbak.
0: Sak kesele nih yo,
1: nggih. Sak kesele itu ukurane
0: timbah lho nggih. Iya, betul, betul.
1: Sak kesele mawon nek aja dipaksa. Wis iku terus darah kepel. Ngeten. Wis kesele iki pun tadinya melakukan itu kok ente kok sosial rada abot ya, nek rada abot pun
0: lere.
1: Nggih. Nggih, mboten usah peduli harus berapa menit nih ukuran seusia ngeten. Jadi penting itu rutin dilakukan tiap hari, ya, tiap hari. Lah mungkin nek mun rumong sorot kesel, agak kesel nggih. Nanti awak dhewe niku nggih anu menyesuaikan. Karena kenapa kok kita butuh istirahat sih? Oh, karena tubuh kita lelah. Ngeten.
0: Ngeten nggih.
1: Oleh karena itu kan tadi kita berolahraga dengan cara yang gampang jalan-jalan tadi, kesel nek mungkin insyaallah anu pola tidurnya akan terus mulai terperbaiki ngeten.
0: Nggih. Ngeten nggih, tadi ada dari Romo KRT Hadi Projo Kusumo wonten ing Pengasih Kulon Progo. Ngeten nggih Romo, matur nuwun, matur nuwun. Ya, sebenarnya ini masih banyak ini Prof yang bertanya juga dari beberapa dari WhatsApp nih, kan ada Mas Teo juga dari Magelang. Tadi idealnya seminggu berapa kali untuk lansia dan juga durasinya tadi sudah disampaikan Prof Joko nggih, untuk seminggu frekuensinya 3 sampai 5 kali dalam seminggu lur nggih Prof nggih. Dan juga bisa dimulai dengan waktunya 20 menit hingga 1 jam. Monggo, tidak usah ngoyo, langsung 1 jam 20 menit terlebih dahulu, atau kalau jika belum kuat juga 10 menit terlebih dahulu. Matur nuwun juga, ini ada Mbah Hijem yang sudah bergabung, ada juga Pak Tujo Subagio, ada juga Pak Jemangin. Matur nuwun sangat, ananging nyuwun pangapunten menika wit winatesing wekdal wonten ing giran kawruh wonten ing wekdal menika juga Pak Sudiman. Matur nuwun sangat sampun kepareng nyawiji. Sebiasan malih menika wit winatesing wekdal wonten ing giran kawruh. Prof Joko, monggo untuk penutup di kawruh pada pagi hari ini Prof, terkait dengan tema kita yaitu kebugaran untuk sehat lansia. Monggo Prof Joko, waktunya untuk bagaimana tips ataupun apa yang disampaikan oleh para lansia ini. Monggo, monggo Prof Joko.
1: Nggih, matur nuwun Mas Gilang. Ya. Seberapapun usia kita, kebutuhan sehat dan bugar itu pasti kita perlukan. Lalu yang kedua, bugar lansia itu tidak akan datang dengan sendirinya, nggih. Terus perlu kita usahakan. Terus kita nggak boleh berpasrah diri, wis pokoknya pasrah, mboten sakit. Jadi usaha bugar sehat adalah usaha kita. Semakin besar usaha kita, maka insya Allah kebugaran kesehatan akan selalu melekat pada diri kita masing-masing, dan kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, meskipun usia terus bertambah.
0: Nyata, kata, betul. Yang terpenting olahraga harus terus kita mulai, ngata ya Prof J. Jadi matur nuwun sangat Prof, estuni pun tasih kathah, kalau aja ada makanan juga nutrisi istirahat juga, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali untuk membahas terkait ini nggih Prof J.
1: Amin amin nggih
0: Prof. Matur nuwun Prof Joko, tansah sehat Prof Joko. Matur nuwun sangat jugeng siang. Gisi tersno budaya, matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran kawruh wekdal menika, ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp wonten 0809 1 1 0 6 6. Estunipun nyuwun pangapunten sanget katur dumateng sutresno budaya ingkang sampun nyawiji lan ugi sampun ngintun voice note. Nyuwun pangapunten sanget awit winatesing wekdal wonten ing giaran kawruh ing wekdal menika. Matur nuwun sanget sutresno budaya, ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng siang. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran kawruh dinten candhaipun. Nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisna Butoyo, Kampung Batik Giri Loyo di Bukirsari, Imogiri, Bantul, terus menjaga kelestarian tradisi batik tulis khas Kerajaan Mataram yang telah berlangsung sejak tahun 1634 tanpa memproduksi batik cetak. Dengan didukung 643 perajin lokal dan kemitraan bersama ahli seni, kawasan ini kini berkembang menjadi destinasi wisata edukasi yang menarik hingga 45.000 pengunjung per tahun, termasuk generasi muda dan wisatawan mancanegara. Beralih ke informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta bekerja sama dengan Ditpamovit Polda DIY menggelar pelatihan dan simulasi penanganan huru-hara di Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api Yogyakarta. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kesiapsiagaan dan profesionalisme personel keamanan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan layanan transportasi publik yang termasuk dalam objek vital nasional. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Panji Waning Pati perangan selikur. Cariyos menika dipun pendhet saking serat Ulam Putri. Seratanipun Dr. Purwati Enggum, Tuin Dr. Anda Munarsih Enggum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Lah iya.
1: Mangke mongko lare-lare niku rak sing dibubuhke niku ming kula. Mongko nggih. Kanca-kanca kabeh niku rak nggih makani anak bojo to ki lurah. Iki wonten sambunge kalih ledo makani anak bojo niku mboten le temandang kanca-kanca kabeh niki.
0: Kami ngarep kono njaluk opah ngene kuwi dadak.
1: Nah, cetane ngoten.
0: Aku kira yo ora wong besiwit to.
1: Ning kabeh niku rak nek nggih pripun nggih, kebuka ngoten niku rak kepenak to. Timbangane mangke muntir tiba mburine rak rekoso mangke.
0: Ayo wong iki ora sah dadak blak-blak antak yo aku dhewe. Rasa kok ora rumangsa ki aku mesti rumangsa.
1: Nek juragane sukadane niku kalih Ki Lurah Bintulu pun le kekancan pun suwe. Kalih melih Ki Lurah Bintulu rak ya pun keputangan budi kali juragane Sukadana
0: nek ngrumangsa
1: nek kula kali kanca-kanca kula niku rak nggih dereng tau dadine nek mboten cetha rak ora kepenak mangke le kula arep merintahke kali kanca-kanca niku meksa wong niku mboten enteng gawean
0: ora kuwi aku sing nanggung aku wis ngerti watak wandune Kakang Sukadana kula kuwi mesti dipenggalih
1: neng nggih
0: nyun sewu rasah perlu kowe iki takon
1: nyun sewu kula mboten jeneng kula niku nyentulani napa ngendikane Ki Lurah Bintulu cetane mawon Ki Lurah Bintulu niku guntinge landhep banget je
0: tak tampek
1: lho kula niku ra nggih
0: gaweane ditandangi sik
1: ning semelang mawon nek tiba jenenganu nek ketemu dhewe kali juragane Sukadana rak kepenak tembunge.
0: Gaweane ditandani sik njur perkara kuwi mengko aku tak matur karo Kakang Sukadana.
1: Tur ah, sing cetha lho niki.
0: Nggih. Kula sagahi berkalis menika, Kakang Sukadana.
1: Ya,
0: lajeng sinten kemawon? Tiang-tiang keng nggih. Nyambut
2: perkara kuwi mengko anu ora ana cathetane.
0: Oh, ngaten iki.
2: Aku rak mingulungke cathetan karo kowe iku.
0: Oh, nggih. Iji, menika kemawon ingkang kula tetah ngertos.
2: Aja.
0: Iji.
2: Oh, nek ora ngerti sapa sing duwe teng karo aku jero ora ndritung bareng tok tagih.
0: Iji.
1: Cekot. Pripun kulo?
0: Kanca-kanca liyane didhawuhi ngumpul.
1: Oh, nggih. Nggih, mangke.
0: Perkara iki ndang ditindakake.
1: Nggih, nggih. Ning cetha to niku. Wonten apa-apane ngoten?
0: Iya, aja kuwatir
1: karo kowe. Nggih.
0: Menika sampun wonten kesangganipun. Cekot sak rencang. Mangke menawi mboten merantasi kula piyambak.
2: Lah nek perkara kuwi aku wis percaya karo kowe.
0: Ih, namung
2: tak aku nyimbing-nyimbing jare wong ki woten niku karo kowe do wedi.
0: Ih. Namung reh ning anggenku tumandang menika mboten piyambak. Ih. Perkawis meniko Kakang Sukodono ing kedah menggali apesipun sak protigan menopo syukur ih langkung aran
2: perkara kuwi gampang.
0: Oh inji
2: njaluk sak pertelon ewa semono kurang tak tambahi nek
0: panjenengan. Inji
2: lho aku kira yo wis kurang kepriye apa ora kulino karo watak awantu.
0: Inji
2: guys kita saguh ya iki
0: kok sak
2: nek saguh aku tak njaluk pamit.
0: Inji aku satus
2: iya.

0: nggir. Dadi kan.
1: Dadi to.
0: Gede anakku nggir. Mbokmu karo bapakmu ketemu kowe wis mati nggir.
1: Oh, ini ngopo to, Dek? Tekan kene tak goleki karo mbokmu jare. Cukup mbok nek tak litine apa sing jalari nganti anakmu wedok mati kepiyangen. Dek, kadek. Iki patine anakmu wedok. Cetho tipi tengah. Meng kowe anakku wedok siji kok dadi sapa sing nekak kowe nok.
0: Simba, le mikir-mikir kaya ngopo kowe gak iso bali. Urip bebarengan karo wong tuamu, Ger.
1: Mbokne,
0: Simba goleki kowe iso ketemu kowe wis dadi layon kaya ngene, Ger.
1: Iki awake dhewe sing nggone.
0: Kabeh lupute Simba njaluk ngapura ya, Ger, ya.
1: Mbok ne iki awake dhewe kepengin ketemu juragane Sukadan. Nemu anakmu wis ora ana, wis mati. Iki terus kepiye, Mbok ne?
0: Anake digawa mulih. Anake digawa bali, Pak ne.
1: Terus awake
0: dirutine ngomah. Digawa bali ayo bapak ne.
1: Apa awake dhewe ora nglarah? Sopo sing jalari pati anak.
0: Wis anake digowo bali ora sak larah sapa sing mateni awake dhewe.
1: Nah. Ayo. Ayo.

0: apa kowe marang kadang ning papan kene?
1: Aku prajurit Nusa Kencana.
0: Prajurit Nusa Kencana. Aku panjiwaning pati saka Jenggala. Wis sumingkira. Aku pengen ketemu karo Narendra ing Nusa Kencana.
1: Sing kudune sumingkir kuwi kowe dudu aku. Mergo iki wilayahku laladanku. Kowe wong neka ana ing bali kene tanpa ndaluk palilah mangsa dalem. Si Baginda,
0: aku nyuwun palilah marang kabeh kang para padha jaga. Ning semono mo, kang padha jaga ora aweh lilah marang aku. Kepuro marah padha mepalangi, nggonku bakal sowan ana ngersane nata ing Nusa Kencana.
1: Kuwi mung butuh benermu dhewe. Ning nyatane kowe gawe kurbaning kabeh wong-wong bali kene.
0: Oke sing karepmu olehmu ngarani ning sing baku aku lilano tak suwan ana ing Nusa.
1: Ora iso, ora entuk.
0: Nek kowe tetep mbeguguk bakal singkir aki, eh?
1: Piye nyikir iki aku?
0: Tak singkir iki, eh? Yo.
1: Eh, apa? Yo, eh, mati, eh.
2: Ngira babar pisan. Ya turah sing aluhur ana empere to gegabah.
3: Mboten ning perkara turah sing aluhur ning pancen wong duwe kadidayan keterampilan perang. Lha niku coba prajurit kurang-kurang do dadi banten kaya kota niku.
2: Kabeh padha kapracunda. Oke korban kang tumekaning pati.
3: Senajan sing bantu ki ya akeh ning perga pengampuke ndara panjiwaning pati. Sing wah ora kaya disuwawa tenan.
2: Lah iya. Ono kakak. Ayo. Api awake dhewe nyerahi.
3: Dicekak.
2: Dibantu.
3: Oh, dibantu.
2: Iya. Iya, iya.
3: Ayo kakak. Sok seser

Kakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram kanthi carios Panji Waningpati Hotel Niko. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pinanggih malih wonten ing carios candhakipun. Nuwun.

Ingkang kapiyarso menika biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Mengenal makanan khas Indonesia. Makanan dengan bentuk lonjong ini biasanya disajikan dengan berbagai macam makanan lainnya seperti sate. Dalam bahasa Jawa, lontong berarti olone dadi kotong, berarti sudah tidak ada kejelekan lagi. Itulah kenapa lontong biasanya menjadi hidangan ketika Lebaran.
1: Good morning, Grandfather. How are you?
2: Kowe iki amang apa ta, Nduk? Mbok nganggo basa Jawa wae.
1: Ah, kuno, Mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
2: Nduk. Basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh, Ora? Sing ngarep ngleluri, ngerti?
3: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
4: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
5: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi meminta masyarakat tidak khawatir dengan penyusunan regulasi tata kelola kecerdasan buatan. Wakil Menteri Komdigi Nesar Patria mengatakan penyusunan regulasi untuk menyikapi perkembangan teknologi AI. Nesar mengatakan bahwa kebijakan tata kelola AI dipastikan untuk memberikan manfaat dan melindungi masyarakat dalam pemanfaatan artificial intelligence. Beralih ke informasi lain, kekayaan Wastra di berbagai daerah Indonesia berpeluang besar dikembangkan menjadi produk fashion bernilai ekonomi tinggi. Potensi tersebut mendorong Diva Foundation menjajaki kolaborasi dengan pelaku UMKM di Gorontalo untuk memproduksi fashion berbasis kain tradisional. Founder Diva Foundation, Diah Farih Anjari, mengatakan kerjasama dengan UMKM daerah merupakan langkah strategis untuk mendorong kreativitas dan mengapresiasi inovasi perajin lokal. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026, saya Betty Damayani di program 4 RRI Yogyakarta. Program siaran sudah kami siapkan dari mulai Canting Jali, Info UMKM, siaran sholat Jumat dari Masjid, Suara Budaya Nusantara, dan Irama Budaya Nusantara. Siang ini Sutrisno Budoyo, semoga kita pidangetaken sesarengan Canting Jali catatan penting ojo nganti lali, kanti ira-irahan kepancingan watak dosa muko. Sugeng midangetaken.

prajurit lan kawulane akeh kang dadi banten. Paribasan kriwitan dadi grujugan. Sing maune mung sepele cilik, jebul bisa gawe dredah lan untran-untran. Dadekake perang Brontoyudo Poncowati lan Ngalengka Tirojo. Ing jaman saiki akeh wong kedunungan sipate Prabu Dasamuka. Seneng rebut darbeliya. Wani nerak pewaler lan paugeran tanpa mikir akibati. Sing baku saiki bisa mulya. Pokoke kabeh cara dilakoni supaya sediane kelakon. Mula sing kapanjingan watak Dasamuka ora wedi hukum peranatan apa dene aturan. Tumindake banjur kumalungkung nuruti karepe dhewe. Pemimpin sing kudune bisa dadi pamomonging kawula lan bisa jejeke pusarane adil malah gunakake panguasane kanthi sawenang-wenang. Mesthi wae negara bakal bubrah lan kawulane bakal sengsara. Hukum bisa ditupu, aturan bisa diutak-atik sak gelembe dhewe. Wong-wong mau mula pancen rumangsa seneng girang-girang gumuyu sebab kasil bisa numpuk bondo. Ananging wong Jawa duwe sesanti ngunduh wohi pakarti. Sopo nandur kabecikan bakal ngunduh kabecikan. Sopo nandur tumindak ala bakal ngunduh kamurkan lan kacilakan. Yen tetep pugul ora gelem mertobat isih tetep ngegul-gulke watak Dasamuka mesti bakal gedhun ing tembe buri. Karana Senopati Sembrono sapadya bala wis siaga nunggu apa-apa bakal ngrabosa ngrebut kang dadi darbeni.

0: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. UMKM di Yogyakarta beragam, dan siang ini sumangga kita pidhangetaken info UMKM bersama Ibu Titi Renggani kanthi ira-irahan UMKM Pasar Sukati. Sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Ngeluhi Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budaya, saya selalu akan menginformasikan kegiatan dari pelaku-pelaku UMKM. Saat ini saya masih berada di daerah Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Saya akan mengelilingi di Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, atau lebih tepatnya di daerah Giri Karto, Padukuan Giri Karto, Kalurahan Giri Karto, Kapanewon, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Ya, di Kalurahan Giri Karto saya akan menjumpai salah satu pelaku UMKM yang ada di daerah ini. Ada Ibu siapa ini?
3: Sukati dari Mbeduk RT2 RW6 Giri Karto.
2: Nggih. Menikon jenengan jualan menopo?
3: Saya snack jajan pasar, Bu.
2: Snack jajan pasar? Iya. Dikasih nama enggak snack jajan pasar?
3: Iya,

0: acara itu?
1: Kasih nama cuma snack jajan pasar Sukati.
0: Oh,
1: yang...
0: oh, snack jajan pasar Sukati.
1: Gitu ya. Sambil pokoknya... iklan diri sendiri.
0: Jadi ada damel apa mawon?
1: Klepon, dadar gulung, lapis, putu ayu, arem-arem, risoles, pastel.
0: Hmm, ya. Oke banget, Bu. Benar.
1: Tapi kalau yang ini, setiap harinya itu cuma 5 macam.
0: Oh, setiap hari 5 macam.
1: Tapi kalau ada pesanan ya
0: baru
1: siap
0: gitu.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Kalau 5 macam itu jenengan sing gawe piye carane? Waktu nih itu loh, jenengan jual ya, jam berapa?
1: Saya jual itu jam 6 itu sudah siap nganter ke kantin-kantin sekolah.
0: Oh gitu.
1: Ke, sasaran saya anak sekolah. Malam, Bu, malam. Dari sore sudah siap-siap. Nanti semalam enggak tidur, Bu.
0: Oh, gitu, semalam enggak tidur. Wah. Terus jenengan dengan 5 macam itu setiap harinya, itu satu macam itu jenengan buat berapa biji?
1: Ada yang 60 biji, ada yang 50, ada 40. Nanti kan setiap kantin itu kan dicampur,
0: oh, gitu,
1: dicampur
0: gitu,
1: iya.
0: Ya.
1: 15, 15 atau 20, 20 per macamnya,
0: oh,
1: itu.
0: Gitu. Berarti kalau satu macam itu ada 60, satu
1: kadang
0: macam
1: 100,
0: ada 100,
1: iya.
0: Satu macam lagi ada, yeah, 50, seperti itu.
1: Iya.
0: Itu tenaganya dikerjakan sendiri?
1: Enggak. Sama simbo kakak,
0: oh, gitu. Iya. Ada simbo, ada kakak, iya, yang membantu, iya, begitu.
1: Suami juga,
0: seperti itu.
1: Iya.
0: Terus tadi buat kan dadar gulung,
1: iya,
0: buat klepon,
1: iya,
0: terus buat risoles, terus buat
1: arem-arem.
0: Arem-arem
1: itu yang wajib, arem-arem itu.
0: Arem-arem itu wajib.
1: Iya.
0: Oh gitu. Kalau itu berarti dari malam sudah dibuat ben panak gitu,
1: iya, iya.
0: Oh begitu. Terus dari jenengan punya ide jualan itu kaitan telepon dan sebagainya, itu ilmu dari mana ini?
1: Dulu saya itu kerja di kota gede ya, terus saya ikut itu,
0: oh,
1: juragan kue-kue itu.
0: Kue-kue
1: saya
0: itu
1: dulu itu nganter di toko Penny dekat pasar kota gede itu, jualan di depan situ setiap sore. Terus saya menikah, pulang, terus saya teruskan di sini.
0: Oh gitu,
1: iya.
0: Jadinya terus buat sendiri,
1: iya,
0: akhirnya,
1: iya,
0: karena ikut dari orang,
1: iya,
0: dapat ilmu,
1: iya,
0: terus jenengan jual sendiri,
1: iya,
0: gitu. Terus dari 5 macam itu jenengan titipkan di kantin-kantin sekolah. Seperti itu jenengan ngambil lagi siap
1: sore, setiap sore saya ngambil, setiap jam 3 saya keliling lagi ngambil wadah
0: lagi.
1: Itu, iya.
0: Oh gitu. Pasti habis.
1: Alhamdulillah habis. Kalau masih ya kadang ya cuma 2, 3,
0: oh, gitu,
1: gitu,
0: dua,
1: per kantinnya,
0: oh,
1: itu
0: gitu,
1: iya.
0: Per kantinnya cuma 2.
1: Kadang ya alhamdulillah habis semua.
0: Oh gitu. Kalau cuma sisa 2 atau 3 ya,
1: iya,
0: dewe,
1: iya,
0: ya.
1: Soalnya enggak bisa untuk besok lagi. Semua sekalian basah
0: gitu. Takut banget ya.
1: Iya.
0: Terus Ibu, kaitan itu buat itu juga ini ya, apa pesanan-pesanan juga?
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
0: Ada pesanan dan gitu.
1: Snack box, saya juga melayani nasi box juga.
0: Oh, seperti itu. Nggih. Terus Ibu, kan ini berkaitan dengan jajan pasar.
1: Nggih.
0: Terus berkaitan dengan waktu yang dimana waktunya ini apa takut basi dan lain sebagainya ya berkaitan,
1: yeah,
0: itu. Nah, berarti jenengan ada ini ya, apa kemauan ataupun mungkin saya harus membuat itu ya sesuai jumlah ini, jangan dilebihkan, nanti takutnya kalau nggak habis dan sebagainya, kan ada strateginya tentunya,
1: iya.
0: Kalau jenengan seperti apa?
1: Mungkin kalau saya mensiasati misalnya pesanan ya, Bu, kalau pesanan itu kan mau dipakai jam berapa, jadi saya tetap,
0: oh, gitu,
1: tidak harus cepet-cepet buat, nanti jam berapa tetap insya Allah saya redikan itu baru semua, fresh semua,
0: oh, gitu,
1: dijamin insya Allah nggak basi. Misalnya kalau itu loh, Bu, ada yang sisa dari kantin itu saya coba, tetap saya nggak makan, tak nyoba nih sampai malam basi. Alhamdulillah nggak
0: gitu
1: ya, basi sampai jam 9 malam itu.
0: Oh gitu.
1: Ya, misalnya risol atau dadar gulung itu pagi udah saya titipkan jam 6 itu ke kantin-kantin. Nanti kalau sisa nggak saya makan, coba nanti leku makan jam 9 malam. Ternyata alhamdulillah masih enak.
0: Masih enak.
1: Tapi belum nyoba kalau jam 9 kesana nggak tahu ya. Iya belum.
0: Tapi ya, yang jelas paling tidak kan kita bisa kasih informasi ke konsumen ya. Kalau misalnya jangan dimakan selebih dari jam ini, takutnya sudah basi.
1: Iya, makanya saya setiap habis nitip sore langsung saya ambil jam 3. Takutnya ya nanti enggak
0: takut basi.
1: Iya,
0: dijual kan nanti takut basi.
1: Terus sasaran saya juga anak sekolah jam segitu sudah pulang.
0: Oh, gitu.
1: Jelas enggak laku kalau udah
0: jam segitu
1: ke atas sudah enggak dibeli.
0: Sudah ada yang beli seperti itu.
1: Nggih.
0: Ibu, karena berkaitan usaha ini ada beberapa macam nih. Nah, Ibu ada liburnya?
1: Gak ada liburnya, eman-eman enggak.
0: Oh, gitu. Jadi pokoknya jual terus. Nah, kalau ada acara, Bu, tetap jual.
1: Tetap jual. Kemarin saya juga rewang, tapi tetap saya sempatkan bagi waktu.
0: Oh, gitu.
1: Nanti dicicil, Bu. Sebelum rewang nyicil apa? Nanti nyelani kalau pesan bikin apa gitu. Oh, gitu. Jadi kan ada sih di rumah.
0: Jadi
1: iya.
0: Jadi ada manajemen waktu dan ada yang membantu, iya. Paling tidak ada yang mengerjakan.
1: Iya, gitu. Soalnya satu ilmu yang pernah saya serap pas pelatihan ya, itu kalau jadi UMKM itu jangan bilang enggak bisa. Setiap harus produksi. Jangan bilang enggak bisa karena ini itu. Kita tetap bisa jawabnya. Entah itu bagaimana caranya, tetap ya. Harus jawab bisa.
0: Jadi ada pokoknya ya. Ada seperti itu gitu.
1: Entah gimana nanti caranya, Mbak, terserah, yang penting bisa. Jawab bisa dulu sama konsumen gitu.
0: Harapan Ibu sebagai pelaku UMKM seperti apa, Ibu?
1: Harapan saya sih sebenarnya mudah-mudahan menambah produksi saya lebih banyak, ingin memperluas memperkenalkan produk-produk saya, iya, maksudnya di luar Giri Karto, iya
0: gitu ya, paling tidak biar iya, lebih berkembang, iya, seperti iya, itu ya. Iya. Oke, baik, sukses selalu ya,
1: amin, Bu. Amin, amin.
0: Matur nuwun. Ya baik, setersama budaya demikian Mas yang antara UMKM kali ini. Tentunya ini menginspirasi kita juga bagaimana pelaku-pelaku UMKM itu punya keinginan untuk bisa berkembang lebih besar lagi. Bagaimana dengan Anda Setresno Budoyo yang saat ini juga lagi menekuni usahanya, mungkin lagi kembang-kempis atau mungkin lagi tidak semangat. Jadi dengan mendengarkan Teras UMKM ini bisa menjadi penyemangat Anda, paling tidak menjadi stimulan, paling tidak bisa menyuntik semangatnya juga. Baik, Setresno Budoyo, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun. Sugeng siang, sugeng makaryo.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutresno Budaya. Untuk ibadah sholat Jumat akan disiarkan dari Masjid Baitu Ridwan Komplek RRI Demangan dengan khotib Ustadz Totok Heri SAG dan juga muadzin Ustadz Ruswandi. Sambil menunggu bergabung dengan program 1 RRI Yogyakarta, mari kita dengarkan lagu-lagu rohani Islam berikut ini dengan judul Sepakat.

0: Sutrisno Budoyo, saatnya kita akan bergabung dengan program 1 untuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Ridwan Komplek RRI Demangan.
1: Sebelumnya berlaku hingga 2028, dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Expert menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan.
2: Jumat dari Masjid Baitur Ridwan Kompleks RRI Demangan.
3: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami dari tim siaran RRI Yogyakarta menjumpai Anda untuk menghadirkan ibadah sholat Jumat yang siang ini disiarkan dari Masjid Baitur Ridwan Komplek RRI Demangan, Jalan Avandi Kejayan Catur Tunggal Depok, Sleman, Yogyakarta, pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Kami informasikan juga yang akan bertindak sebagai imam dan juga sekaligus khotib Jumat siang ini adalah Ustadz Toto Heri SAG dan juga muazin dikumandangkan oleh Ustadz Ruswandi. Untuk mengawali ibadah Jumat siang ini, terlebih dahulu akan kami kumandangkan ayat suci Al-Quran. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat, segera kita menuju ke mimbar tilawah.

واتقوا الله ما استطعتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. معاشر المسلمين جماعة جمعة حفظكم الله. Puji syukur marilah dihaturkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Hingga saat ini atas rahmat dari Allah yang Maha Kuasa, kita dapat mendirikan ibadah Jum'ah di tempat yang mulia ini. Selanjutnya marilah kita selalu menjaga serta melestarikan dekat-dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sekuat tenaga yang masing-masing menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Karena hanya dengan bekal takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan serta keselamatan mulai di dunia ini sampai di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah hayyakumullah. Saat ini kita sedang merenungkan sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan. Bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang hanya terdengar dari berita. Ia hadir di sekitar kita, mengalir di antara kehidupan, menghidupkan tanah dan menghidupi makhluk. Ia adalah air. Selama air masih mengalir, seringkali nilainya terasa biasa. Selama sumur masih berisi, keberadaannya jarang direnungkan. Selama sungai masih mengalir, manusia terkadang lupa bahwa setiap tetesnya merupakan nikmat Allah. Namun ketika panas datang berkepanjangan, barulah terasa betapa berharganya setes air itu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan dari air kami jadikan sesuatu hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman. Tanpa air, tanah perlahan retak, rumput mulai mengering, sungai kehilangan derasnya, sumur perlahan menyusut, sawah kering keruntang, petani mulai menatap langit dengan penuh harap, peternak mulai memikirkan persediaan air bagi hewan ternaknya, masyarakat mulai menghitung persediaan air bersih. Dan ketika kemarau semakin panjang, ancaman kebakaran hutan dan lahan pun semakin nyata. Di tengah panas yang membakar, manusia kembali belajar bahwa ada nikmat yang seringkali baru terasa nilainya ketika mulai berkurang. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah hayyakumullah. Secara ilmiah, datangnya musim kemarau bukanlah sesuatu yang asing. Indonesia memiliki siklus musim yang dipengaruhi oleh pola angin, dinamika atmosfer, dan berbagai fenomena alam. Ada musim hujan, ada musim kemarau, ada awan yang datang, ada awan yang pergi, ada tanah yang basah, ada tanah yang kering. Semua itu merupakan bagian dari sunnatullah, ketetapan Allah yang berjalan melalui hukum-hukum alam yang telah Dia ciptakan. Karena Islam tidak pernah mengajarkan untuk meninggalkan ilmu. Memahami cuaca adalah ikhtiar. Begitu juga memahami musim, menjaga sumber air dan menggunakannya secara bijaksana adalah ikhtiar. Mencegah kebakaran hutan dan lahan adalah ikhtiar. Namun seorang mukmin, orang semua seorang yang beriman, tidak berhenti pada sebab-sebab lahiriah. Tidak pantas menyatakan bahwa setiap kemarau panjang pasti merupakan hukum Allah. Tidak pula gegabah memastikan bahwa setiap musibah pasti terjadi karena dosa seorang. Bisa jadi ini adalah ujian sekaligus ada hikmah yang terpendam. Terkadang Allah menghadirkan kegelisahan agar hati kembali mencari ketenangan kepadanya. Ada kalanya langit yang belum menurunkan hujan mengajarkan manusia untuk lebih banyak mengangkat tangan. Seringkali bumi yang mengering mengajarkan betapa lemahnya manusia. Dan ada waktu ketika berkurangnya air menjadi pengingat bahwa selama hidup telah dikelilingi oleh nikmat yang begitu banyak, tetapi sering lupa bersyukur. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah hayyakumullah. Karena itu, kewaspadaan terhadap kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan perlu ditingkatkan. Inilah bagian dari ilmu dan ikhtiar. Namun di atas seluruh ikhtiar tersebut
ada keyakinan yang tak boleh lepas dari hati. Yang menunjukkan hujan adalah Allah. BMKG membaca tanda-tanda alam. Para ahli menyusun perakiraan. Ilmu membantu manusia memahami kemungkinan. Namun Allah yang menentukan. Sebab manusia hanya mampu membaca tanda, sedangkan Allah yang memiliki seluruh ketetapan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Rum ayat 48. Allahul ladzi yursilu riyaha fatusfiru sahaban wa yabsutuhu fis sama' kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatarfatara wa rabqa yakhruju min khilalih fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu yang mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah, hafidzakumullah. Air juga mengajarkan tentang amanah. Karena itu, Allah tidak menciptakan bumi untuk dirusak. Alam bukan sekedar sesuatu yang boleh dimanfaatkan tanpa batas. Ia adalah titipan yang kelak dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Karenanya, jangan karena air masih mengalir lalu dibiarkan terbuang sia-sia. Jangan karena sumur masih penuh lalu digunakan tanpa batas. Jangan karena sungai masih mengalir lalu dicemari. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa menjaga alam bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga bagian dari rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Sebab orang yang bersyukur bukan hanya pandai mengucapkan kata Alhamdulillah di mulut saja, tetapi juga mampu menjaga nikmat yang telah Allah titipkan. Betapa indahnya jika air yang mengalir tidak hanya membasahi bumi, tetapi juga mengingatkan hati kepada yang Maha Memberi. Dan betapa syahdunya jika kemarau yang panjang tidak hanya membuat manusia menengadah kepada langit, tetapi juga membuat hati semakin tunduk kepada Allah yang Maha Kuasa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa qurratil fir wa rahim wa anta khairur rahimin.

जा।

Club. Sallallahu alayhi wa sallam.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Telah kita ikuti ibadah sholat Jumat disiarkan langsung dari Masjid Baitur Ridwan, Komplek RRI Demangan dengan khatib Ustadz Toto Heri SAG dan juga Muadzin

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

0: ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1000 lagi. Tau gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku.
3: Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Filosofi Padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jadilah seperti padi. Kiranya yang paling utama dan sangat baik saat kita sudah memiliki atau mendapatkan kualitas pada diri kita, entah itu jabatan, ilmu pengetahuan, atau gelar tertentu. Hal ini semakin menjadikan kita rendah hati, membuat kita semakin menghormati orang lain, bukan sebaliknya minta dihormati. Semakin berisi, membuat kita semakin sederhana, tidak menyombongkan diri dan banyak gaya. Ketika menjadi orang sederhana dan rendah hati, sosok seperti ini justru sangat mulia.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya Sutresno Budaya, pada hari ini tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Pos Sedunia atau World Post Day. Ini menandai berdirinya Universal Postal Union. Kemudian peringatan ini ditetapkan untuk layanan pos tidak hanya berfungsi untuk mengirim surat dan paket saja. Jaringan pos membantu menghubungkan masyarakat, mendukung kegiatan usaha, dan menjangkau wilayah yang sulit mendapatkan layanan. Tema Hari Pos Sedunia 2026 adalah One Postal Network, Infinite Possibilities atau Satu Jaringan Pos dengan Kemungkinan Tanpa Batas. Tema ini menyoroti peran jaringan pos dalam menghubungkan masyarakat dan mendukung akses terhadap layanan penting di tengah perkembangan teknologi digital. Ya, Sutresno Budaya, selamat Hari Pos Sedunia.

0: Inilah kata bijak tokoh dunia. Hambatan tidak bisa menghentikan Anda. Masalah tidak bisa menghentikan Anda. Orang lain tidak bisa menghentikan Anda. Hanya Anda yang bisa menghentikan Anda sendiri. Jeffrey G. Tomer.
1: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
2: kamu akan melihat hasilnya nanti.
3: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
0: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon? Makanan khas di Nusantara.
4: Tahu aci merupakan makanan khas dari daerah Kota Tegal. Tahu aci biasanya dijadikan sebagai andalan buah tangan bagi wisatawan luar kota yang berkunjung ke daerah Kota Tegal. Makanan ini terbuat dari tahu kuning yang dipotong melintang, kemudian setiap belahannya akan diberi adonan yang terbuat dari tepung kanji, potongan daun kucai, dan bumbu lainnya. Tahu kuning yang digunakan pada tahu aci merupakan hasil produksi daerah Tegal. Uniknya, tahu kuning yang digunakan pada tahu aci haruslah berasal dari daerah Tegal. Karena jika tidak, adonan aci tidak dapat melekat pada tahu kuning ini.
0: Makanan khas di Nusantara.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutresno Budaya. Semoga kita bisa mencintai tanaman dan juga cinta alam. Ini salah satunya adalah tanaman sukulen, yaitu menjadi pilihan ideal untuk mempercantik sudut rumah karena bentuknya yang ringkas dan mampu mengubah ruangan menjadi lebih hidup dan juga estetis. Selain itu juga ada lidah mertua mini yang minim perawatannya. Lidah mertua mini ini memiliki daya tahan tinggi terhadap paparan cahaya rendah sehingga cocok diletakkan di dalam ruangan dan juga untuk membantu menyaring polutan udara. Ya Sutresno Budoyo, kami yang bertugas dan juga tim teknik RRI Yogyakarta siang ini mengucapkan selamat beraktivitas di hari Jumat ini dan jangan lupa untuk makan siang. Dan sumangga tetap midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta.

0: Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 hingga 90 km per jam. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak angin puting beliung. Jika terdapat pohon yang rimbun dan tinggi serta rapuh, agar segera ditebang untuk mengurangi beban berat pada pohon tersebut. Perhatikan atap rumah yang sudah rapuh, karena pada rumah yang rapuh sangat mudah sekali terhempas. Apabila melihat awan yang tiba-tiba gelap semula cerah, sebaiknya untuk tidak mendekati daerah awan gelap tersebut. Segera berlindung atau menjauh dari lokasi kejadian, karena peristiwa fenomena tersebut sangat cepat. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wingi ki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial, apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id. Media Radio Berita Online Terpercaya.

0: pit mantar. Tapi ya tak lagi dek. Mau sih jenengin numpak pit mantar kok nyontreng sak kayangnya.
1: Abang sih kurang gawe angki kowe kowe kok ya wong sih jenengin numpak mantar nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya di ngapura ya, Dek.

mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu yang berasal dari Papua. Meskipun lagu ini menggambarkan kesan menyenangkan, namun sebenarnya syairnya mengungkapkan kesedihan saat bangsa Indonesia melawan penjajah.

0: kak Yu.
1: Nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
2: Sutresna Budaya Pro 4 RRI ngleluri Budaya Jawi.

kemudian disertai dengan fenomena El Nino. Mari kita mematikan keran air saat berada di rumah ataupun berada di tempat lain. Setelah selesai digunakan, kemudian kita matikan. Ini sebagai bentuk nyata dari rasa peduli lingkungan yang dimulai dari keluarga. Menggunakan air bersih secara hemat dan juga bijak. Ya, Sutresno Budoyo, pada siang ini sumonggo kulo dereaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midang.

13. Abang Po, tren desain ruang kerja kini mengarah pada ruang yang fleksibel dan sesuai dengan budaya organisasi, pola kerja, serta kebutuhan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Desain Director Studio Yuruna Fairuska, Joanita, mengatakan dalam konferensi Fest DFL Conference 2026 di Jakarta, kantor tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga harus mendukung perkembangan dan potensi karyawan. Ia menilai perusahaan perlu memahami tujuan bisnis, arah organisasi dan budaya kerja sebelum menentukan desain ruang agar fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beralih ke berita lainnya, Festival Literasi Purbalingga 2026 digelar di halaman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang untuk mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi karya inovatif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinarpus Kabupaten Purbalingga, Endi Astono, Kamis kemarin mengatakan literasi tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga harus mampu menghasilkan inovasi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Festival bertema kolaborasi untuk literasi dan literasi untuk kesejahteraan Purbalingga ini menghadirkan bazar buku, pameran UMKM, loka karya, bedah buku, dialog literasi, serta pertunjukan seni pelajar. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu lagi di berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perempat se-Indonesia barengan Ayana Joana Visa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Perempat Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana nih Kak kabarnya, cuaca di sana?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama sama asap nih ya Kak ya.
0: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
1: Masih.
0: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
1: Alhamdulillah udah.
0: Udah.
1: Kalau gimana Mpok, udah makan siang?
0: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Nih ayam baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
1: Oh, ini. Oh iya,
0: iya.
1: Salam kenal.
0: Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
1: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Pak.
0: Oh iya.
1: Iya, Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
0: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po, saya serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
1: Halo, Po.
0: Halo.
1: Suaranya hilang, Po.
0: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran nggak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Silahkan ke Po Julia ya, Po.
1: Oke, baik, Po.
0: Oke.
1: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan perempat Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini tuh bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
2: Betul.
1: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
2: Sehat.
1: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
2: mendung.
1: Kabut. Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggilnya Bang Valentino.
2: Boleh.
1: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kedai kopi di Bangkit Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi, terus juga kayak kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah, salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir. Ya kan? Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi ini Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya ya kan, kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun temurun dari kakek, anak sampai ke cucu gitu ya. Nah, mungkin juga kita akan juga mas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya tuh kayak untuk foto-foto cantik gitu ya Bang ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino, sebetulnya tuh ya awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang, pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya.
2: Betul, generasi ketiga.
1: Oke, mungkin boleh diceritain dulu ya Bang.
2: Oke, yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama.
1: Okay.
2: Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan China. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi di beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal.
1: Okay.
2: Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan China ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
1: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino kalau masih ingat?
2: Kalau Kak dari cerita ayah sih itu tahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
1: Berarti sebelum kemerdekaan ya?
2: Sebelum.
1: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul,
1: nah, oke, okay, jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ kemudian mulai meracik.
2: Iya, belajar sama orang. Sambil belajar

0: roasting kopi juga termasuk.
1: Oh iya.
0: Kopi, membuat selai kaya.
1: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini, berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
0: Belum pernah, hampir.
1: Oke. Hampir. Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih? Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
0: 30-an itu kakek dari Malaysia. Puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
1: Ke Tanjung Pinang.
0: Gitu. Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu terjadi di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
1: Gitu. Dan posisinya masih sama?
0: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu Kak.
1: Oh di Pelantar 1.
0: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta nama New Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan, masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
1: Oke,
0: jadi orang Jepang. Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin, kan gak ada papan nama tuh dulu.
1: Iya.
0: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu namanya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini.
1: Oke.
0: Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
1: kedai kopinya Jepang. Orang Jepang benar. Oh iya. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya biar juga aman dari penjajahan.
0: Betul.
1: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
0: Masih banget.
1: Itu apakah kakek masih abang banget. Tidak merasa khawatir?
0: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
1: Okay.
0: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gak.
1: Oh itu udah punya ruko kakek berarti ya.
0: Dari kakek itu ruko.
1: Oke. Tapi ketika dia membangun toko itu, maksudnya itu kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana tuh dapetnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
0: Modal dari ini, modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
1: Oke. Berarti
0: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi.
1: Oh, okay.
0: Jadi kita dia nggak tahu tidur di mana nih karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang, tidak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
1: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terpikirkan ya Bang ya ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya.
0: Itu. Apalagi imigran.
1: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh Bang? Akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
0: kedai. Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
1: Oh 2001.
0: Itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
1: Jadi
0: dia tidur di kedai kopi.
1: Oke,
0: saking dia tidur cinta. Terbiasa tidur di alas kain doang. Udah terbiasa, jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa meja. Jatuh.
1: Oh,
0: jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, jadi nggak produktivitas, baru lanjut ke generasi kedua ayahnya.
1: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya, diturunkan ke ayah. Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya, itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
0: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah.
1: Tidak ada. Oke.
0: Okay. Jadi kakek juga pas saya mulai belajar produksi selai kaya bikin kopi, itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah nggak bisa jalan nih, udah nggak produksi duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
1: Yang kakek buat itu.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Tapi itu cukup waktu yang lama bang untuk menemukannya.
0: Kurang lebih setahun dua setahun lebih lah.
1: Setahun lebih.
0: Jadi sambil berjalan kita ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
1: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh. Suka buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
0: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
1: Oh, udah ada.
0: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
1: Masih bahan masih berdiri di sini.
0: Oh, masih ada. Untuk kopi dan kalau gula kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier-supplier lain.
1: Oke, okay, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya dari kakek.
0: Panjang banget.
1: Ke anaknya. Iya. Nah, ketika ayah bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengolah Okinawa ini itu sampai batas tahunnya?
0: Tahun 2024 bulan Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
1: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta
0: sampai ya,
1: kata gitu. Oke.
0: Jalan 6 tahun saya jadi perusahaan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang yang jadi galaunya dari keluarga. Jadi ini gimana nih? Kedai kopi sama selai kaya. So, jadi adik saya kebetulan ada 3 adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar, mereka punya hobi masing-masing lah. So, jadi sebenarnya dari ibu sebenarnya bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
1: Oh, pengennya
0: saya sendiri.
1: Oke.
0: Lanjutin.
1: Oke.
0: Okay. Cuman ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu. Seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Sudah nggak nyampe.
1: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
0: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar,
1: jadi
0: banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk melewat hari aja.
1: Oke. Okay. Nah, tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manager gitu ya kan di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah, apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino, tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk oke, okay, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
0: Itu mikirnya lumayan lama, hampir seminggu.
1: Oke.
0: Saya sempat balik ke Jakarta dulu. Karena ibu bilang dia sudah nggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya. Ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti.
1: Okay.
0: Kita bareng kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya itu didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh enggak mudah. Dari kakek, dari ayah. Kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin impian mereka itu, kamu bisa selai kayak ini kamu bisa jadikan pabrik katanya gitu. Jadi saya ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih Kak.
1: Iya.
0: Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 hampir 10 tahun nih. Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah, dari admin, naik-naik sekarang ini, terakhir manajer kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah. Ya, termasuk kan di, kita juga pernah di, belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Nah, dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
1: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
0: Iya, karena sempat tutup dan awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah pendapatan pasti.
1: Benar.
0: Udah 2 digit.
1: Iya.
0: Pulang.
1: Aduh.
0: Omset kotornya 5.000 kan.
1: Benar. Gitu. Oke. Okay. Nah, akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih. Dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, akhirnya dirubah namanya jadi New Okinawa.
0: Generasi baru.
1: Anak muda juga ya, gitu ya kan. Dan kita lihat kan sekarang kan banyak menu-menu coffee ya Bang yang sudah mulai familiar di Tanjung Pinang khususnya gitu ya kan. Nah, Bang Valentino sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
0: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema.
1: Okay.
0: Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
1: Oke, tren matcha lagi naik.
0: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
1: Jadi nyambung.
0: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya. Dengan selai kaya. Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya itu penggantinya karamel.
1: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
0: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan anak emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
1: Iya benar.
0: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
1: Iya. Yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
0: Orang tua.
1: Iya.
0: Driver gojek.
1: Iya benar.
0: Buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu, tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas, kita upload di Gojek, dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching, kita coba promosi di sosial media, inovasiin, kita post di TikTok, bikin konten, itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
1: 1.200 gelas? Wow, banyak.
0: Banyak, kita juga gak berekspektasi, jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu, jadi kita masih turun tangan sendiri, sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
1: Sampai 80 gelas. Okay. Waduh, itu banyak banget bisa juga ya. Maksudnya tuh itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu. Tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang.
2: Betul.
1: Gitu ya. Tapi ketika Bang maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara Abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang gak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
0: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan perkembangan jalan terus nih. Yang lama gak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita, itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kaya yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi matcha. Kita coba raup anak muda. Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
1: Benar.
0: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti Okinawa banyak yang belum tahu gitu kan. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
1: Memang mereka tidak tahu gitu ya.
0: Tahu, ternyata ada kode kopi di dalam pasar.
1: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan, dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
0: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti, kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih Kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
1: Tetap bangunan lama.
0: Tetap bangunan lama.
1: Oh, jadi banyak yang Kak Julia.
0: Kita bisa masuk.
1: Oke. Okay.
0: Bangunan kita itu masih nggak kalah.
1: Iya. Halo Kak Julia. Udah kelewatan ya. Iya, ini seru banget. Eh, kagak diajak ini. Aduh.
2: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
1: Oh iya sih, turun temurun ya. Nah ya nih Abang Po, pendengar Prompat se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
2: Bisa juga di 0771-444-9050.
1: Oke, nanti kita bakal terima telepon. Tapi dan WA.
2: Ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
1: Oh, boleh.
2: Ini melalui chat WA enggak apa-apa ya?
1: Oh, enggak apa-apa. WA enggak apa-apa ya.
2: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo Bu Farida. Oke, katanya assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinonya bukan V tapi F, Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
0: Hai, Ibu Farida, salam sehat.
1: Gimana tuh Bang?
0: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuma
1: satu.
0: Kita pakai jenisnya Robusta.
1: Robusta.
0: Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
1: Oh, bisa ditubruk.
0: Terus kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
1: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
0: e-commerce Shopee.
1: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
0: Pernah ke Samarinda.
1: Oke.
0: Okay. Makassar, Kendari, Lombok,
1: NTB. Oh, udah jauh.
0: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
1: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
0: Kemasan.
1: Ini. Ada contohnya nggak?
0: Ada.
1: Nah, ini izin ya. Oke, ini contohnya, ini ada packagingnya juga. Jadi New Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa, Bang? Selai ya?
0: Selai.
1: Oh, ini selai. Oke. Kalau ini
0: pandan.
1: Yang pandan.
0: Varian pandan.
1: Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
0: Pakai kaleng susu kental manis.
1: Oh, pakai kaleng susu kental
0: manis. Diisi ke dalam.
1: Oke.
0: Okay. Pakai tali.
1: Oh iya, tali rapia itu ya.
0: Ditenteng kayak gitu.
1: Oh, benar-benar tradisional banget. Ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
0: Iya.
1: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpo? Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
3: Oke, Bang. Jalan, Pak.
1: Halo.
3: Dari Jakarta nih.
1: Oh, ini dari Jakarta nih. Dengan siapa ini?
3: Saya kaget ini, presenter ini kirim Bang Jojo. Ternyata wanita.
1: Iya, dong. Kita ganti skin dulu. Dengan Po siapa ini, Po?
3: Julia nih. Di sana ada Puan cantik Julia Puspita Ayu. Puspita aja ya, tambah-tambah. Dengan Cigurya nih.
1: Terima kasih.
3: Aduh, gak capek senyumnya, tangannya dua. Dengan Cigurya, halo. Iya. Selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino. Salam kenal.
0: Halo Ibu
3: Valentino.
0: Salam kenal.
3: Aduh, benar-benar ini ya, kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner New Okinawa Kopi Tiam. Begitu ya, benar ya Valentino?
1: Iya. Ibu, pertanyaannya apa Ibu?
3: Kedengeran nih. Puan Valentina, dengar suara Cik Gulia.
2: Wah, deketin lagi kali ya komiknya. Iya. Oke, coba deh.
0: Halo, Ibu.
3: Tapi, dengar ya. Aduh, senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh, luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya. Sebuah kopi siam, legendaris yang berdiri, kalau nggak salah, sejak, wih, lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang ke Pondia. Benar nggak ya? Kalau salah, mohon dimaafkan. Betul, Ibu. Temurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa, ya kan?
2: Iya, Ibu. Tapi pertanyaannya ya, tanya, apa ini, Ibu?
3: Nah, kopi gede, kenapa?
2: Ya, pertanyaannya, Ibu.
3: Kenapa? Ya, pertanyaannya ini, ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Ya, nah, terus, terus, apakah kopinya ini, kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi robusta tradisional, ya kan? Terus, bagaimana dengan perkembangan terbarunya, produk unggulan mereka, ya kan, selai kaya New Okinawa. Itu saja pertanyaan dari Kiger ya, Puan Julia. Dan yang di Jakarta, selamat siang, salam sehat, salam budaya.
2: Terima kasih.
4: Oke, jadi pertanyaan
2: ya, boleh dijawab Bang Valen tentang pertanyaan yang tadi.
1: Jadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
2: Iya, betul.
1: Tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Jadi kurang dengar, Mpok.
2: Udah itu aja deh kayaknya.
1: Itu aja ya.
2: Iya.
1: Okay. Gimana tuh? Kok mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
0: Kebetulan kalau untuk cabang kita belum ada.
2: Oke.
0: Okay. Saya baru handle baru terima apa? Untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
2: 1 tahun.
0: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi, gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat itu masih berjalan semestinya, berjalan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu nggak paham sistem F&B.
2: Oke.
0: Okay. Jadi saya masih belajar di sosmed sambil berjalan, terus juga belajar mungkin dari AI juga, terus teman-teman yang buka bisnis F&B, so saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap, produksi selai kayaknya sudah kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
2: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
0: Ada planning. Mungkin di Batam.
2: Di Batam ya.
0: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
2: Iya, benar.
0: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
2: Kopi Kaf. Oh, Kaf. Iya, iya, iya.
1: Tahu, Pak?
2: Tahu, ya.
0: Kopi Kaf itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, Kak, saya mau pesan selai kayaknya dong. Biasa dong kita nanya dari mana. Dari Jakarta, dari Kaf. Saya search Kaf. Ini udah coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa.
2: Okay.
0: Terus awalnya kita penipuan dong. Jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya, Kak?
2: Iya, lumayan mahal.
0: Bahannya fresh.
2: Oke.
0: Okay. Enggak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu baru nyampe basi dong.
2: Oh iya sih.
0: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo, Kak.
2: Masya Allah.
1: Iya.
0: Untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selain kayak kita di Kaf itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
2: Cikini Gunung dia. Oke. Okay.
0: Terus di Yogyakarta, Jakarta, Bali, terus di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini, dia info kalau nggak salah ada 14 atau berapa, itu dia bakal pakai selai kayak dari New Okinawa.
2: Oke. Berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok. Ya kan? Itu kayak gimana ya, kayak cara ngeraciknya ya, kayak.
0: Jadi mereka juga ini bilang Kak, ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kita harus simpannya di chiller supaya awet.
2: Oh, kalau di chiller lama berarti?
0: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan, Kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong Kak, kita beli karena nggak ada pengawet.
2: Iya benar.
0: Jadi biar kita begitu.
2: Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya? Apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya, itu gimana tuh ke?
0: Oke, kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin nggak ya? Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO-FOMO. Kayak orang keluarin apa, kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa ngikutin tren juga. Jadi ya belakangannya kita mungkin kakak pernah dengar croissant. Kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku. Terus baru-barunya kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh. Ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin ketemu dengan manis dikasih butter yang gurih gurih pas masuk mulut enak banget.
2: Cocok banget gitu. Jadi pengen nyoba ini. Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya. Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada mpok di Jakarta mpok yang tadi yang Kalf itu ya, nanti deh kita coba kapan-kapan. Iya. Di ada Tanjung Pinang ada telepon lagi, Pok?
1: Sepertinya belum ada nih, Pok.
2: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
1: Belum ada ya. Oke.
2: Nah, jadi tapi ayah ada pertanyaan nih, kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner lain?
1: Oke. Oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya ke belakang lagi nih. Oke, baru ceritanya lagi nih, Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
0: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi.
2: Oke.
0: Itu jadi mungkin dia nggak nyangka juga. Dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya kopinya pun beda sama kopi shop.
2: Oh, besok pada umumnya ya.
0: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek tuh tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia. Itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
2: Iya, benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal.
0: Ya,
2: dengan sejarah kopinya.
0: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kan.
2: Iya, tapi enggak tahu juga ya waktu ya ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu katanya. Pokoknya tuh, pokoknya kita akan bernostalgia katanya gitu.
0: Benar gak sih?
2: Benar, ya Allah teman saya tiap minggu ke situ kok. Kayak nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi saya emang gak bisa ngopi. Tapi tuh penasaran
0: kita,
2: gitu.
0: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa kesini.
2: Oh iya,
0: jadi gak ada alasan kakak butuh gak kesini.
2: Oke.
0: Jadi menu non-kopi itu, kita itu udah lumayan banyak kayak misalnya, teh tarik, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama Milo.
2: Oke. Gitu Mpok, ada pertanyaan lagi Mpok. Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain gak? Selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu.
1: Oh iya, mungkin ada kepikiran
0: karena
2: kelas apa ya kan
0: kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit Kak. Bangunan kita gak ganti jadi masih sangat terbatas dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
2: Iya,
0: benar. Gitu. Jadi
2: takut menghilang identitasnya ya, Pak ya.
0: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh, masih yang seperti yang dulu kan. Jadi gak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
2: Benar-benar.
0: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tesannya laksa, nasi lemak,
2: ini nasi dagang, ya kan? Sama apa sagu gubal, gubal sagu, kayak gitu,
0: lendot. Kalau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal.
2: Iya.
0: Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana. Kejual kita bayar.
2: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, ya kan? Dia ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari gitu.
0: Jadi kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern.
2: Iya.
0: Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi.
2: Iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya? Itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
0: Yang pertama. Colokannya ada warna coklat.
2: Iya.
0: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
2: Oke, udah nggak ada lagi berarti gak ya.
0: Button lampunya, terus ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita buka ada kebetulan. Gak ada yang rusak, Kak.
2: Masih awet.
0: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus, kan kabel tua, kita sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua. Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
2: Itu masih ada.
0: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
2: Iya benar.
0: Kita masih simpan. Termasuk kayak apa? Panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman. Dan ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu
2: masih ada. Lampu corong pakai minyak
0: tanah. Iya. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen.
2: Dipajangin.
0: Terus ini udah ada di tahun berapa ceritanya seperti itu.
2: Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali. Mungkin dulu sahabat-sahabatnya setelah pergi ya kan masih teringat buyutnya gitu.
0: Terus dulu
2: ya.
0: Dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
2: Atau udah punya cicit lagi ya kan.
0: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi karena banyak yang ternyata banyak komen Kak pas awal kita bikin konten. Ini saya dulu bareng bapak, bareng kakek ke sana. Jadi pengen lagi ke sana gitu. Jadi teringat inilah masa lalu.
2: Iya, ampun lucu banget. Gitu, Po.
1: Iya, Bang. Kan biasanya nih sambil kita nungguin ya, misal buka cabang di mana gitu. Bang Valen pernah enggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
0: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih Kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
2: Baru di Batam.
0: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Jadi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya dan kita sediain juga roti bakar gitu Kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan sampai mana. Itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
1: Berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya Bang ya?
0: Cukup baik dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi.
1: Deh. Nah, iya nih Kak Julia, Bang Palen ya. Maaf ini ya, ibarat pantun nih, ada Dora sama But nyari peta gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya ya. Iya, ya udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Palen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah.
2: Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. Ayem Po Najwa Napisa pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pau pelaku usaha fashion Indonesia, Button Scarf memperkuat koneksi dengan komunitas fashion dan kreatif di Turki melalui kegiatan promosi dan kolaborasi lokal pada September 2026. Direktur Kreatif Button Scarf Miftahul Jannah mengatakan, di Jakarta memasuki pasar baru tidak hanya memperkenalkan merek, tetapi juga memahami budaya, masyarakat, dan komunitas kreatif setempat. CEO Modernity Group Linda Anggrea menyebut hubungan Button Scarf dan Turki dimulai sekitar 3 tahun lalu melalui Istanbul Modest Fashion Week dengan kesamaan nilai budaya menjadi salah satu faktor pendukung. Beralih ke berita selanjutnya, gelaran Wayang Jogja Naik Karnaval 2026 di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada 5-7 Oktober kemarin menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnawati, mengatakan kegiatan tersebut dapat memperpanjang durasi wisatawan sekaligus meningkatkan belanja masyarakat. Rangkaian acara meliputi pertunjukan komunitas, pawai ekosistem Malioboro, pawai budaya Nuswantoro, hingga puncak yang menampilkan potensi seni dan budaya dari 14

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya, Sutresna Budaya pada siang ini sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Dan Sutresna Budaya, di siang ini saya Betty Damayani pamit undur diri dan selanjutnya Irama Budaya Nusantara sugeng midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta.
2: Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

Wacinwa, Wayang Cina Jawa. Wacinwa, Wayang Cina Jawa. Perpaduan wayang kulit Jawa dengan unsur cerita klasik Tiongkok. Dengan durasi pertunjukan sekitar 6 jam, Wacinwa menggunakan bahasa Jawa khususnya ngoko. Perbedaannya terletak pada lakon. Wacinwa menggunakan cerita klasik kepahlawanan Tiongkok. Dalam Wacinwa, Gan Tuan Sing, sang pemilik ide Wacinwa, mengubah tokoh punakawan dengan busana dan gaya rambut Cina klasik.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi. Oh!

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Prabu Duryudana dasa namane Joko Pitana. Gendari putra Suyudana. Kuro Waindra, Kurupati, Dastra Atmojo, Tri Pamangsah. Palenggahan Ratu Ngastina. Watak Angkara Murka, Kejem. Kagungan Pusaka, Gajah Kyai Panukmo, Godo Kyai Pamecak Nyawa.

0: Kenal permainan tradisional Jawa.
1: Permainan gundu atau nekeran merupakan permainan tradisional Jawa yang hingga kini masih cukup sering dimainkan. Permainan ini mempunyai banyak sekali variasi, namun yang paling sering dimainkan adalah permainan gundu lingkar. Sejumlah gundu hasil sumsuman para pemain diletakkan dalam sebuah garis lingkaran, lalu para pemain tadi akan berupaya untuk mengeluarkan gundu-gundu tersebut. Gundu yang keluar dari lingkaran akan menjadi miliknya, sedangkan jika kelereng yang digunakan untuk mencentang berdiam di dalam lingkaran tersebut, maka pemain tersebut akan dikeluarkan. Permainan tradisional Jawa yang satu ini sangat bermanfaat untuk melatih konsentrasi anak.

Ingkang kapiyarso menika biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
2: Loh, Mbak, kok bakar-bakar sampah bisa bikin polusi udara loh ini?
3: Ini tuh sampah plastik, Bu. Ya saya bakar aja. Kalau sampah dapur sih, itu bisa jadi kompos.
4: Kan di kampung kita itu ada bank sampah, toh, Mbak. Udah, setorin aja sampah plastiknya. Biar didaur ulang. Nanti bisa jadi uang loh, Mbak.
3: Oh iya, Bu. Kalau gitu, ayo bantuin saya, Bu.
4: Ada maunya ini.
5: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
6: Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Pemkot Yogyakarta, membuat terobosan baru dalam menekan angka stunting. Tidak lagi berfokus penanganan setelah anak lahir, Pemkot Yogyakarta menggeser strategi utama pada upaya pencegahan dini, yaitu membenahi kondisi calon orang tua jauh sebelum proses kehamilan dimulai. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam fokus group discussion pengembangan pedoman outcome based learning Akademi Pencegahan Stunting. Menurutnya intervensi paling strategis dalam menurunkan prevalensi stunting adalah mencegah munculnya kasus-kasus baru atau zero new stunting. Hasto menekankan bahwa menangani anak yang sudah terlanjur mengalami stunting jauh lebih sulit dibandingkan mencegah lahirnya anak dengan resiko stunting. Beralih ke informasi lain, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH melalui Kedeputian Bidang Penghimpunan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Yayasan Harika untuk Kemanusiaan dan Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengajak generasi muda untuk mulai mempersiapkan ibadah haji sejak dini sekaligus memanfaatkan perkembangan teknologi digital sebagai ruang untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan nilai keislaman. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Erika Setianti mengajak mahasiswanya untuk mulai memikirkan dan mempersiapkan ibadah haji sejak dini. Demikian si Andi Tariskia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suka, sami suka, kulo suka, panjenan suka, sedaya sami suka, kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut tumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuri nomor 4, RRI Perempat, Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya Sugeng, Sonten Sugeng, Pepanggen Male, Sesarengan Jengdit, Wondering Suko, Sami Suko, Kulo Suko, Panjenengan Suko, Satoyo Sami Suko, Kagem Panjenengan Engkang Baru Ceklik, ataupun sudah dari tadi manjer terus, begitu gitu. Di 106,6 FM utawi RRI Digital. Monggo-monggo ngoten nggih. Membuka sore hari ini Jengdit mau kasih lagu dulu, Kesemsem saking Dwi Ratna Agung.

0: Kembali lagi di Suka Sami Suka. Kalau suka panjenengan suka sedaya sami suka. Dibuka teleponnya di 0274552219. Jambu alas kanggo Riko Lindu ingkang pun tinggi. Halo Sugeng Santen.
1: Halo Sugeng Santen Sen Andita
0: ya. Sugeng Santen.
1: Gimana kabar sayangku?
0: Alhamdulillah baik. Bu Dwija gimana?
1: Putra Dharma sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Nek reman donga dina ngaji pinuji. Lagu nipun yang nomor setunggal wonten napa?
0: Nomor setunggal wonten Jambu Alas, lajeng kanggo Riko lan Lindu ingkang pundi?
1: Nggih, ingkang Jambu Alas kenapa?
0: Jambu Alas. Kakintun.
1: Matur salam. Kagem Mbah Giman wonten ing Tebungan, ugi kagem Mbah Giman wonten ing Mirit Kebumen. Rama Yuwono Mato Diajo Mbah Yono Yusirup Rama Haji Ngadiono Butarmi Rama Heri Sarjono Bapak Tupar ugi Bapak Kasiono yang Rukun Werdo Mbah Dio yang Kongkanti Bapak Jumangin Mbah Buyo Guru Gentong di Masjid Sumarto Rama Roslan Bapak Azari Pak D. Paimin Bapak Sagio Bu Tarmin Romo Nati Mursari di Mas Yanto Sayegan ugi Mas Dono sauntawis boten kapireng ugi sehat Nak Wagianti di Supriyati Bu Sriwi Bu Widyaningsih Mak Ijem Bapak Sumar, Bapak Mudiono, Mbak Surotrisik, Pak Sumiji, Mas Adi Pontosari, Bapak Suwardi Nengan, Bapak Damaskes, Romo Nato Indro, Mas Bambang Sutarno, Pak Purkenteng Rejo, Mas Gilas, Om Bulik Tujo, Lek Gono, Om Wening, Mbah Man Pengasih, Dimas Haji Etiket, Wonten Ing Panjatan, Romo Romo KRT Projati Kusuma wonten ing Pengasih Mbak Mus Tanjung Pinang Mbak Wati wonten Palian Mbak Agun ugi Nak Rian Mas Ipul Mbak Pipi Tumudo Bu Sri Utami Bu Sri Bonagung Bapak FX Subardi lan Prayogi kagem sedaya kemawon ingkang Santen niko suko sami suko kula suko panjenengan suko
0: sedaya sami suko
1: geng santen
0: matur nuwun amin terima kasih Bu Dwija selanjutnya halo sugeng santen suko sami suko
2: sugeng santen suko sami suko
0: sugeng santen Pak Bambang nggih terus pun di bawah atas Pak Bambang
2: Alhamdulillah
0: Alhamdulillah nanti
2: langsung mawon
0: monggo
2: ini Jambu Alas ye.
0: Jambu Alas juga
2: ye.
0: Boleh
2: salam-salam gak kemudian saya kalau mau tonton bu siap-siap selalu ya bu
0: nanti
2: Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Anggun, Pak Titus, Mbak Titis Bu Agianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Konagung, Bu Sri Rup, Bu Sri Bu Tarmi, Bu Nani, Bu Juri, Bu Yangsas, Nami Satrika, Bu Ayu Kueni, Bu Ayu Jantares, Bu Akalama, Bu Akalimah, Bu Supriyati, Bu Masipul, Mbak Anoya, Pak Giman Tegungan, Pak Purkentang Rejo, Romo Tisus Bagus Kalian, Romo Yono Wardajo, Romo Ngadiono, Pak Mujiono, Pak Tabio, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Sitaimin, Pak G, Pak Kasiono, Pak Sagio, Pak Roslan, Pak Azari, Pak Untung Sami Galuh Ki Rukun Werdo Ki Joko Bungu Ki Ngo Karno terus Pak Wening lan kagem sedaya kemawon
0: ngoten
2: nggih makaten jeng matur nuwun
0: sami-sami terima kasih Pak Bambang halo Sugeng Santen
3: Sugeng Santen
0: Sugeng
3: suka
0: nggih
3: kula suka jengge suka

0: जी
1: सत्य
0: सामी सुको
1: बेटी
0: sampun
1: disawan esok ya
0: leres
1: oh ya aku lagu ini nomor loro
0: nomor Kangguriko. Dua adalah Kangguriko
1: salam eh
0: monggo
1: Bu Sadinem, Bu Supriyati, Bu Yanwasi, Bu Bagianti, Eyang Parno, Pak Wening, Lajeng Wonten Mahyon, Pak Sunaryo Purbosari, Lajeng Wonten Ki Wiro Gendeng, Kang Jogowono, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Pak Sunardi Mursari, Yusiru, Mbak Ana, Bu Yayu dua-duanya, Lajeng Wonten Romo Singasiono, Romo Tujo, Romo Yono, Marto Siarjo, Mbak Mus, Mbak Mbah Giman, Mbah Kumbokarno, Mbah Yono, Prayogi Kamisoyo Pawon, Kota Bunceng Pak Bambang Sutarno, Pak Kompres Nggak Mau.
0: Jee,
1: Kang Mbak Dita, sekalian tugas. Tak tunggu lagunya Kang Goriko. Salam sehat bersama Perempat Merdeka.
0: Merdeka, terima kasih. Matur nuwun. Halo, Sugeng Sonten. Nje, Pak Mujiono menika.
2: Nje, saking broso.
0: Nje, kabar baik nge?
2: Alhamdulillah, alon-alon mawon.
0: Nge, lagu napa, Pak Mujiono?
2: Ampun ngerti napa mawon.
0: Nge, onten jambu alas, kanggo Riko napa lindu?
2: Buat jambu alas nih.
0: Jambu alas mawon. Nje, kintenipun.
2: Salam Pak Bambang Sutarno, Mbah Noyo, Budwito, Mbah Mus, Tanjung Pinang, kembaran kula makin gak kesempet. Pak Sunardi Mursari, Pak Suman Ayu, Bu Sriwi, Bu Sri Utami, Bu Darmi, Daten Joko Putru, Mas Muhammad, Mas Idul, Pak Tepar, Pak Man Pengatih, Pak Syuro, dan dari fotokopi ini Mas Bambang Sutarno maupun katai.
0: Matur nuwun sangat, Pak Mujiono wonten ing Broso Sugeng.
3: Sugeng
0: sonten, suka sami suka
3: jendit. Sugeng
0: sonten. Kula juga suka sedaya sami suka. Sami suka, Pusri Utami. Leres?
3: Leres.
0: Leres. Pokoknya sehat ya, Pusri.
3: Sehat, jendit. Mungkin di penyenang keluarga, misalnya sehat ya.
0: Amin. Aku nipun apa meniko?
3: Aku nipun nomor setunggal.
0: Nomor setunggal mawon, jambu alas. Nggih, kintunipun.
3: Derek kintun-kintun nggih, menika wae katemben Bapak Mujiono nggih.
0: Leres.
3: Nggih, matur nuwun kintun salamipun Pak Mujiono sampun kula tampi lajeng kagem Bapak Hasari Rama Singadiono sekalian. Romo Eri Sarjono, Romo Ayu, Birukun Merdo, Pak Uji Graito, Pak Sumar, Bayu, Pak Suwartri, Pak Sumarjiono, Pak Sergio, Pak Kasiono, Wonten ing Bulawen, Pak Mas Rian, Pak Bambang Sutarno, Lajeng Mbah Mus Tanjung Pinang, Yang Buas, Pak Jamaskes, Lajeng Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ibu Eman Yudi, Ibu Tarmi, Lajeng Ibu Yayu Weni, Ibu Yayu Dalam Terang Tritis, Ibu Sri Bonagung, Ibu Tarmi, Ibu Salama, Ibu Rati, Ibu Muda, Mame Sartika, Lajeng Gatem, Pak Sukoyo, Wonten Laten, Pak Mas Ardi Salih-Salihipun, Kagem Romo Tejo Sebagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Nugroho, Ibu Umi, Pak Sagio, Lajeng kagem Bapak Tumiki, Bapak Tupar, Pak Ruslan, lajeng iki Joko Budu, Bapak RGG, lajeng kagem Pak Depaimen kalian Dik Momo, kagem Bapak Sonar Dimursari, Pak Sukabjo, lajeng Pak Sudar Yadilan, Mbak Asih Kupra, langsung buatan kesukaan Bunda Dijo, Ibu Adianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Mega, langsung Mbah Yono, Wiro Saban, langsung buatan kesukaan Ugi, kagem Mbah Ijem, wonten ing Bapakan Bungan. Ya, saya ini pun kagem Sogaya Kemawon,
0: langsung
3: Pro 4 Naya Jakarta Sonten Niko Kagem Jendri Juga Naya Juga Santos Paripun Namangke Maka Ten Negar Mula Kunduraken Matur Nuun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo, Sugeng Sonten.
2: Sugeng Sonten Juga Sami Juga
0: Mula
2: Juga Jendri Juga Kedoya Sami Juga
0: Saking Pak Sumar
2: Keleresan.
0: Keleresan alias kebetulan.
2: Kebetulan.
0: Monggo monggo.
2: Kendi keluarga je.
0: Sehat.
2: Jambualas.
0: Jambualas juga. Kintenipun, monggo Pak Sumar.
2: Matur nuwun, Bu Sri Utami. Niko sampun kula tampi jenengan menika tinggal kalihipun. Lajeng Pak Noyo, Bunda Dwijo, Pak Bambang Soekarno, Pak Sagio, Mbak Jendi, Bapak Tijo sebagai sekalian itu di Rukun Werdo, Mudo, Mas Rian, Pak Limbang, Mas Ibul, Mas Mamat, Mbak Man Pengasih, lagi Pak Tupar, Pak Tumisi, Romo Mujiono, Sampun, Lajeng Mbah Mus, Lajeng Pinang, Pak R. Sigit, Lajeng Bopo Sergio, Putri Ponagung, Yucuka Bersomartani, Pak Yani Patung, Mbak Andin, Lajeng Buya Nuasi, Ibu Wagianti, Bu Supriyati, Pak Lekono, Iku Mbokarno, Ki Joko Budur, Unani Bajuri, Mbak Pipin, Mbak Titut, Sana Sipun Benjang Malik, oh Pak Gita Inyen, Wonten Guwo, Matur Nuwun Jengdi.
0: Sami-sami, terima kasih. Satu lagi sebelum ke WhatsApp. Halo.
4: Halo. Sugeng Sonten Jendi.
0: Sugeng Sonten Mbah Yon-Yon.
4: Priwon sehat sama keluarga.
0: Sehat. Wah, tadi Jengdit mau minum es jadi inget Mbah Noe, tapi panis banget jadi tadi tetap minum
4: ampun
0: es.
4: Lho.
0: Dikit wis.
4: Niki pun cemengkring lho suarane
0: lho. Ngoten nggih.
4: Nggih, pun cemengkring.
0: Mangke makem kencur melih lah.
4: Lah nggih, wah niku apik niku.
0: Nggih to?
4: Suanten apik. Nggih teng warung barang saged kan mendol.
0: Nggih, monggo-monggo.
4: Nggih.
0: Lagunipun?
4: Lagunipun
0: Jambu Alas. Jambu Alas nopo kanggo Riko?
4: Jambu Alas.
0: Nggih, kintenipun.
4: Nggih, kula keton-keton
0: nggih.
4: Kagem Budu Ijo sugeng sonten matur nuwun. Lajeng Bu Agianti sugeng sonten. Lajeng Bu Tarmi ing Demangan Baru, Bu Pipit, Bu Sri Ponagung, Yumudo. Lajeng Bu Sri Utami, sugeng sonten matur nuwun, kenunanipun. Lajeng kagem Mbah Noyo, lajeng kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sarjio Jati Mulyo, Romo Yu, Pak Narto Indro, Ki Joko Budu, lajeng Pak Dandasilan, lajeng Ki Rukun Werdo, lajeng kagem Mas Saiful. Lajeng kagem Bu Sriwi ing Munjali. Tonggo maune niki. Iki kagem sedaya kok kemawon jeng di.
0: Mboten nggih.
4: Piji-piji kula kentuni sedayanipun. Oh, kentun iki kumbo karno.
0: Nggih.
4: Iki kagem iki kumbo karno mbolen. Mungkin tak jenengan ra entuk diampiri bolen
0: nggih. Nggih nggih.
4: Iki
0: ya, terima kasih.
4: Mboten kula pici-pici kula kentuni sedayanipun.
0: Matur nuwun Mbah Yon.
4: Nggih. Paman kagem sing di tugas ngantos paripurna pinaringono kesehatan
0: lancar
4: sekinipun.
0: Amin amin.
4: Dijadi suwantenipun kentur terus. Matur nuwun.
0: Sami-sami terima kasih. Berikutnya di WhatsApp Pak Untung Raharjo sugeng sonten suka sami suka sedaya sami sukun derek salam kagem Butuh Wijo ing Karangmojo. So Mbak Ijem ing Piungan lagunipun derek mawon ingkang sampun jumawes. Matur nuwun. Salam kagem Mbak Ngiyuk ing luar Magelang. Matur nuwun. Sugeng sonten suka sami suka lagunipun derek ingkang sampun kacawisaken. Derek kinten salam kagem Romo Harjo, kagem Romo Haji Ngationo, Romo Narto Endra, Romo Tujuh Subagio kalian ibu, Ibu Yayu Kweni, Bu Yanuase, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Deni Bajuri, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugroho, Pak Damaskus, Pak Mujiono, saya ini pun kagem sedaya kemawon. Kemudian ada dari mana Pak Widodo. Waduh Pak Widodo nih kirim aneka macam lauk. Selamat ini masak sendiri lagi masak-masak. Tuh mau iming-iming jengdit ini ya. Masiyo sugeng sonten suka sami suka jengdit sugeng tugas nggih. Atur salam kagem Butuh Wijo Karangmojo. Butarmi Pajingan Tiono Pak Nadi Mursari Pak Tirto ugi sedaya mawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Salam sehat lagunipun derek matur nuwun. Sami-sami. Sekedap pun tinggi. Wow. Oh, sebentar ya. Berikutnya ada Pak Kasiono.
5: Suko sami suko sugeng sonten jenggit kula Pak Kasiono Mbulawen kintun salam katur Bapak Sagio Palian Kretek Ki Rukun Nurjo Romo Mariono Mejing Wetan Ki Resi Seto Pak Tupar Sendian Kulon Progo, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Sarjio Jatimulyo, Ibu Tutin Joko Yudan, Ibu Sri Utami, Wetan Kampus ISI, Ibu M. Lestari, Mirin Jetis, Ibu Mami Sartika, Pinggir, Galjangan, Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Pato, Ibu Jujo Karangmojo, Ibu Wagian Tiwareng, so katur sedaya para susno suka sami suka lagunipun derek jengdit mekaten sugeng midang taken sedaya kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami setelah sambutin nanti kita kembali lagi jangan kemana-mana tetap di suka sami suka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi, beritane aktual, faktual dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan, mojo berita ning RRI News.

Sutresno budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Rumah TRRing 2007 Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, kita kembali lagi wantering suko sami suko. Kulo suko panjenengan suko setia sami suko. Dibuka di 0875552219. Kali ini ada kelinci ucul, joko melarat atau mawar biru. Halo sugeng sonten suko sami suko.
1: Sugeng sonten suko sami suko.
0: Iya.
1: Jendit suko Ki Kumbu Karno Yesu Kona Sager.
0: Alhamdulillah. Ngeten nggih.
1: Anje.
0: Lagu nipun napa ki?
1: Joko melarat mohon, Pak.
0: Nggih, Kang Pak pokoknya sehat ngeten nggih. Monggo.
1: Ya kagem Mbah Yono. Mbah Yono ki piye? Balah rung ning gon kuwe.
0: Nggih napa?
1: Aming terak ta ming Wirasaban ketok kota
0: iki ning
1: 3 kilo kok, Mbak. Nggih ta?
0: Nggih.
1: Ya wingi saking ndak mudi kok dukir kerja winangun.
0: Nggih, saking jalan-jalan ajeng menuju emol.
1: Oh, ngaten.
0: Lah nggih to, deket emol to niku.
1: Nggih.
0: Nggih,
1: to nak teng induke niku rak cabange 1-2.
0: Oh, ngoten, nggih. Tadi lagune Joko Melarat nggih. Kinaripun kagem?
1: Kagem Pak Bambang Sutarno asring maring senggolan ya, Mbak.
0: Nggih.
1: Pak Supar wonten Sedayu. Lajeng Pak Sukabjo wonten Limogiri, so Pak Nardi Murgari.
0: Nggih.
1: Budwijo. Lajeng Bu sinten nggih?
0: Sinten.
1: Bu Wagianti. Mbak Anggun, lajeng Bu Sriwi, Mbak Titun, Mbak Pipit, lajeng Bu Nani Bajuri, wonten Gamping Tengah, Bopo Haji Ngadiono, Bopo Pujo Subagio, Bopo Yono Warto Diarjo, Mas Rian Payek, Pak Sagio wonten palian Jalan Samas.
0: Ngoten.
1: Ya sinten malih. Oh, Mas Sipul wates.
0: Lajeng
1: Mbak Siti wonten Bangun Tapan.
0: Ngoten.
1: Nggih, ngoten wae ya, Pak Nggih.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ki Kumbu Karno. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
2: Halo, sugeng sonten, Jendit.
0: Sugeng sonten.
2: Saking Lopati.
0: Oh, meniko Pak Syawiyo.
2: Nggih, leres.
0: Nggih, monggo-monggo Pak Syawiyo.
2: Lakonipun derek Pak Ki Kumbu Karno niku wau.
0: Ngoten.
2: Nggih, salamipun kagem Bu Marta Saranta, Bu Siro, Bu Sumi. Lajeng Pak Mudiono Brosot, lajeng Mbah Suro, Pak Yanto, Pak Yanto, lajeng Pak Ismoyo, Bu Sakinem, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yanwasih, lan saenipun kagem sedaya ingkang midhangetaken matur nuwun Jendit.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya, halo, sugeng sonten, suka sami suka.
3: Suka sami suka, sugeng sonten, Jendit.
0: Sugeng sonten, Mbah Mus.
3: Kula nggih suka, sedaya sami suka.
0: Nggih, suka-suka.
3: Pripun kabaripun?
0: Alhamdulillah sehat, Mbah Mus dos pundi, Pak Warto.
3: Alhamdulillah, pengestu penjenengan.
0: Sehat nggih. Sehat nggih.
3: Nggih, alhamdulillah.
0: Nggih. Monggo.
3: Wonten sekaripun menapa?
0: Klinci ucul Joko Melarat utawa mawar biru?
3: Wah, saya sedaya niku.
0: Pundi niku?
3: Nggih, pun kelinci ucul mawon, mengke sing diputer nopo nah ngoten mawon.
0: Ngoten nggih.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Salame wonten kembaran kula Pak Mus Mujiono wonten Brosot nggih. Jengdit nggih. Nggih.
0: Nggih.
3: Wonten Rama Tujo Subagio. Romo Haji Ngadiono, Romo Yuwono Marto Diarjo, wonten Pak Muladi, Pak Ipul, Pak Puji Graito, wonten Kang Gilas, Mbah Noyo, Bu Duijo, Bu Jumirah wonten ing pundi niki mbangun tampan anu panti pijetunan netraniku anu jengdit wonten Bu Siti wonten bangun tapan wonten Pak Sunardi Mursari, Bu Sakinem, Pak Sagio, Pak Ki Joko Budu, Ki Kumbo Karno, Mbak Glendi, Pak Tupar, Pak Supoyo wonten Kadilayar langkung sae kangge sedaya kemawon. Matur nuwun jengdit, sehat-sehat selalu nggih.
0: Amin, terima kasih Mbak Mus. Waalaikumsalam. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
4: Halo. Suka sami suka.
0: Nggih. Lek gon-gon.
4: Pesen montor.
0: Kenapa kok bisa? Nggih, gimana?
4: Nggih. Yang jalan-jalan ke berbagai montor berbirang naik pun berbu. Lagunya apa saja?
0: Lagunya Kelinci Ucul, Joko Melarat atau Mawar Biru pun.
4: Kelinci Ucul itu.
0: Kelinci Ucul.
4: Ya, tujuh yang kita bawa asem.
0: Lapun
4: rasa asem tadi.
0: Nji.
4: Lelek, lelek kangge mandore bola ni kau, kalian bernoyo.
0: Nji.
4: Kawiyo.
0: Nggih.
4: Lah ini kagem sedaya kemawon lho ngene nggih Ibu.
0: Ngoten. Sami-sami, terima kasih. Berikutnya kita ke WhatsApp dulu. Terima kasih sudah masuk, ada dari siapa aja ini? Oh, Pak Kasiono. Sampun nggih Pak Kasiono. Wow, sekedap nggih. Kemudian ada Mbah Suro.
5: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka Mbah Suro suka.
0: Mbah Suro. Kedap nggih.
5: Suka Mbah. Sami suka. Kula suka sami suka. Kula suka Mbah Suro suka, jengdit nggih suka, sedaya sami.
0: Ngapunten Mbah Glendi, ini mboten saged nanti temennya. Ngapunten nggih, WhatsApp-e mboten. Saged ditelepon
5: wis mawon. Pawartos jendit sak keluarga sae. Garwa putra nggih sehat, jendit nggih sehat.
0: Amin.
5: Sedayanipun pendengar Prompat nggih sehat, manajer nggih sehat, sing duwe RRI nggih dhas sehat.
0: Amin.
5: Nggih, sonten punika Mbak Suro absen selak kesusu arep nang arit. Lagunipun nomor sekalih, kintun salam kagem. Bu Wagianti, Bu Yanuase, Bu Sakinem, Yumudo, Yusiru, Budu Wijo, Mbak Ana, Mas Rian Peyek, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Mbak Noyo, Mbak Glendi, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Sudar, Mbak Min, Pak Sumar, Mami Santika Enggal Sehat, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Mbah Gono, Mbah Glendi, Pak Sri Katon, Bu Sri Jalan Paris, Bu Sri Munjali, Mbah Ijem, Mbah Yayu, Bu Tarmi, Bu Rupini, Bu Rupiati, lan Prayogini pun. Kagem sedaya kemawon, kagem jengdit, sugeng ayahe tugas. Mbah Trisna Utama, Mbah Arjo Suprapto, Mbah Duku Mantan, ndak kelalen. Mekaten kemawon, sugeng ayahe tugas ngantos paripurno, kunduripun mengke ngatos-atos nggih jengdit.
0: Matur nuwun. Lurus nggih, sampun nggih.
5: Atas nggih Jang Dit. Matur suwun, selamat sore, dadah.
0: Dadah, terima kasih. Menika untuk yang telepon di WhatsApp mboten saged nampi telepon nggih. Tetesipun WA mawon, voice note mawon nggih.
6: Assalamualaikum, jangan ditak mat sore. Absen suka sami suka ya, lagunya ngikut aja deh nanti. Salamnya buat cuma saja dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke ya jangan ditak. Salam sehat selalu untuk cuma saja ya. Buat jangan ditak, matuga saya semangat ya. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya budaya kita ke Kelinci Ucul dulu, kemudian ke kabar berita pukul 16.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarno Budoyo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta menggelar agenda healing ormas untuk memperkuat peran organisasi kemasyarakatan dalam penanggulangan bencana. Langkah ini diambil mengingat tingginya kerentanan wilayah Yogyakarta terhadap ancaman angin puting beliung, erupsi, banjir, hingga kebakaran. Melalui pelatihan ini, jajaran ormas dibekali pengetahuan teknis, kesiapan psikologis, serta kontrol emosi agar siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merespon situasi darurat di tingkat akar rumput. Beralih ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami inflasi bulanan sebesar 0,26% pada September 2026 yang dipicu oleh kenaikan harga beras dan cabai rawit akibat dampak musim kemarau. Meski demikian, laju inflasi sempat tertahan oleh deflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, khususnya akibat penurunan harga emas perhiasan serta penurunan tarif angkutan udara seusai masa liburan. Demikian. Saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

kula, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM saha AM 1017 kHz.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Roma Terer Ing Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutisno Budoyo. Kita kembali lagi, wantri suko, sami suko, kulo suko, panjenengan suko, sedoyo sami suko. Lagu yang bisa dipilih berikutnya ada Mawar Biru, Wenehno Waktu, atau Salam Tresno. Monggo yang mau gabung di 0274-552219, Sugeng Sonten, suko sami suko.
1: Sugeng Sonten, suko sami suko, kulo suko, yang...
0: Dit
1: suka sedaya sami suka.
0: Sami suka. Monggo Pak D.
1: Sehat ta Jeng Di?
0: Sehat. Pak D terus pundi?
1: Selendang biru nggih.
0: Kok selendang biru? Mawar biru. Oh, wenehno wektu. Kok wenehno wektu?
1: Mawar biru.
0: Nggih. Ngoten nggih.
1: Nggih, salam.
0: Monggo.
1: Konten Kak Wati, Nopo Wati, Pak Sakirman, Eyang Suwijo, Mbak Noyo, Mbak Pipit, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Pak Yono, Pak

0: Sutrisno, Pak Wirjujud, Pak Yanto, lan sedaya kemawon.
1: Ngoten.
0: Kagem jeng biyen milu jeng sonten. Kembaran kula sing teng jujuran kula.
1: Nggih.
0: Lan sedaya kemawon. Matur nuwun jeng di.
1: Sami-sami terima kasih Pak De, Pak Imin. Matur nuwun. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
2: Halo, sugeng santen, suka sami suka, kula suka, jeng Anditya Rizkia suka,
1: okay.
2: Pak Imin kali Mbak Momo suka, okay. Sedaya sami suka suka.
1: Sedaya sami suka suka.
2: Sehat ya, jeng di.
1: Sehat. Kusri pun Agung gimana kabarnya?
2: Juga sehat, jeng di.
1: Alhamdulillah, kalau begitu. Monggo Bu.
2: Ikut lagunya Pak De, Pak Imin aja jengdit.
1: Moten.
2: Ya salam-salam ya jengdit.
1: Monggo.
2: Buat Pak De, Pak Imin, kali Mas Momonya, kali Bu Kati nge, Mbak. Bu Kati po Kati.
1: Bu Kati nge.
2: Kati kata nge.
1: Nge.
2: Nge. Kali Anteniko, Mbak Ne Putu Ne, kekalihipun. Mbak Man, Mbak Min. Terus enten niko Mbah Suro, enten iku Pak Tirto, terus enten Mbah Nawi, Mbah Giman, Mbah Yono, Mbah Noyo, terus Pak Bambang Sutarman, Pak Sumar Sudayu, Pak Mujiono Brosot, Pak enten niko Sumardiono Jalan Gito Gati. Kok dangu boten WA ya nggih Bangki?
1: Pak Sumar. Oh nggih. Jeng. Nggih, enggal pokoknya semuanya sehat nonton game, mungkin game. Hanya karena sibuk mawon.
2: Nggih, mungkin sehat wilujeng mboten nonton apa-apa nggih. Ki Joko Budo, Ki Rukun Werdo, terus nika enten Romo Yuwono Marto Diarjo, Bu Nani Bajuri. Bu nika Yano Asih kalian enten Bu nganu Mbak. Bu nika sik nyanyi Bu Guru nika.
1: Oh nggih Bu Yayu.
2: Ibu Agianti, Bu Dwijo, Bu Salimah, Bu Salamah, terus enten Bu Sri Utami, Bu Sriwi, terus enten Romo Ngadiono, Pak Sudarindasilan, Pak Ngadi, Romo Ngadiono, terus enten Niko Mami Sartika, Yumudo, Mas Ipul, Mas Rian, Mas Mamade, Mas Adik Klaten, Klaten Klaten
1: Temeleng nggih. Apaan niku? Nggih mboten apa-apa.
2: Nggih kagem ngono nika. Kemutan mboten nggih kok lali ya. Nggih kagem sedaya mawon.
1: Mboten.
2: Nggih andin mawon sik kemutan.
1: Mboten.
2: Nggih mawon ingkang mirengaken. Matur nuwun
1: sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami. Kula suka cendito.
1: Nji.
3: Cendit.
1: Dalam.
3: Sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah. Mbak Yeni. Nggih. Nggih. Agak-agak perapet-perapet ini tadi suantennya. Mbok pilih sinyal. Nggih niki. Mbak ngoten niku. Pun. Lagu nopo?
3: Menapa sekaripun, Mbak?
1: Mawar biru wenehno wektu salam tresno.
3: Mawar biru mawon.
1: Mawar biru mawon. Nggih, kintenipun.
3: Kintenipun kagem Pak Taimen matur nuwun kintenanipun. Kagem pusipun Agung. Kagem Bu Mega wonten ing Gunung Kidul kagem Mbah Noyo Kuwanti. Pak Bambang Sutarno, Mas Awan Hatta, Mami Sartika, Pak.
1: Cinten.
3: Pak Kasiono, wonten ing Bulawen.
1: Mboten.
3: Ugi kagem Romo Narto Endro. Ugi kagem sedaya kemawon.
1: Nggih.
3: Kagem Punanik Gaduri kalian Mbah Mus Tanjung Pinang. Akan sendir tugas-tugas ngantuk purno ingkak mangke matur.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Yeni. Berikutnya kita angkat. Halo, sugeng sonten suko sami suko.
4: Halo.

0: Sugeng sonten, kula sami suka cendhi.
1: Sugeng sonten dari Monjali menika.
0: Piyambakan cendhi?
1: Nggih.
0: Kendel saiki.
1: Nggih.
0: Mbak Betty mana?
1: Mbak Betty sudah tadi.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Maaf saya telat ini.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya, Dik, ngurusi itu loh ada untuk tampung nitip konblok di rumah itu.
1: Kayaknya
0: mau dibikin apa, dibetulin gitu loh.
1: Oh iya. Terpaksa. Pokoknya semua lancar gitu mawon gitu.
0: Nggih. Saya lagunya Mawar Biru saja, Jendi.
1: Mawar Biru saja.
0: Iya.
1: Adem
0: yang tadi mungkin lo Budrido mungkin nyenggol saya biasanya lo. Budrido, Mbah Noyo di Gadung Sari, Bu Agianti, Bu Yayu Weni, Mami Sartika mugi galdangan Mami. Lajeng Mas Rian, Pak Sagio sama Pak Supoyo Kadilayar, Iku Mbo Karno, Bu Yajukwe ini sudah dia tadi nih, Bu Sri Bonagung, lajeng siapa lagi nih, kayaknya kok itu dulu yang belum disenggol, besok disenggol lagi.
1: Ngaten nggih.
0: Nggih, ngaten nggih mawon jendhi, sugeng santen.
1: Matur nuwun.
0: Saya tidak dijeda.
1: Oh, nggih, terima kasih Bu Sri. Halo, sugeng santen, suka sami suka.
2: Suka sami suka, kula suka panjenengan suka. Sedaya sami suka.
1: Sedaya sami suka.
2: Sugeng sonten jendhi.
1: Sugeng sonten Romo Haji Ngati. Romo Haji, Romo Tujuh Subagyo. Malah klentu kalau kali ini ya toh. Biasanya ndak pernah klentu, ya toh. Ini jadi klentu. Padahal enggak dibuat-buat ini. Gimana kabar Romo dan juga Ibu?
2: Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Lagu apa Romo?
2: Kan?
1: Lagu apa?
2: Lagipun anu, derek kemapan toh?
1: Ngoten.
2: Nggih, dereng mawon.
1: Nggih, kinaripun. Nggih,
2: kinten nggih.
1: Monggo.
2: Mbe menika mawon Ibu sinten?
1: Bu Sriwi, Monjali.
2: Bu Sriwi, Jalan Monjali. Wah, dekat rumah anak saya itu.
1: Nggih.
2: Monjali nggih. Nggih, Bu Sriwi
1: nggih.
2: Nggih, Sultan Bu Sriwi. Dereng nepangaken. Jelajeng Mbah Mus Tanjung Pinang nggih. Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Bambang Sugarno, Mbah Suro. Kasem Kuyayu, Jalan Paris, Kuyayu, Weni, Pak Yanto Tandiatak, Pak Yanto Tiyekan, Romo Hatingationo, Romo Yono Mato Biarjo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Kasem Putri Utami, Mbah Noyo, Bu Saginem, Bu Wagianti, Bu Yanu, Pak Wening, Bu Supriyati, dan Bu Tarmi. Jadi saya ini pun kagak mesti di mawon. Sami pun dengan mawi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya. Halo, sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka jenggi.
1: Sugeng sonten. Yang bergenggeng kah ini? Pak Warto sehat, Kirukun Werdo.
3: Bergenggeng.
1: Alhamdulillah, kalau begitu. Kintun lagu ingkang pundi?
3: Lagu ini pun nomor setunggal.
1: Ngoten.
3: Lajeng kakintun.
1: Nggih.
3: Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Widjo, Bu Yayu, Bu Sri Sunagung Kalawau, lajeng Tante Wagianti, lajeng Pak Bu Kami Satika Indang Mama mungkin gadangan Kageng Bu Suprati Rom Kageng Bu Sasmito Murti Mbak Pipit Mbak Citut Mas Kasiono Ing Bulawen Lajeng kagem Mas Rian, Mas Adi, lajeng kagem Pak Sunadi, Pak Sumar, Yudo, Bu Widyaningsih, lajeng kagem Romo Ngadiono Sarimbit, kagem Romo Tujo Subagyo nggih.
1: Nggih.
3: Niki Sarimbit Tugi. Lajeng kagem Pak Tumiki, Pak Sagio.
1: Nggih.
3: Pak Sagio nggih. Ibu Tarmi. Lajeng Pak Sukap, Ki Jaga Kudu, Kombo Karno. Lan kagem sedaya kemawon matur
1: nuwun. Sami-sami. Satu lagi. Halo suka sami suka.
4: Satu lagi suka sami suka endi?
1: Nggih.
4: Wes pundi Pawarto?
1: Sehat. Pawarto wis pundi Lek Yanto?
4: Alhamdulillah senajan to sumo. Sekarang ngater kelet India.
1: Ngoten nggih.
4: Ngenteni le iso mlebu.
1: Nggih.
4: Lagune napa cendit?
1: Lagune Mawar Biru enehno wektu salam tresno.
4: Salam tresno wingi.
1: Ngoten.
4: Pendengar perompak sedoyo.
1: Nggih.
4: Kula kinten ugi kagem sedoyo kemawon
1: tresno. Monggo.
4: Khusus Mbahyu kula Yayu wonten ing Baran Rongkop. Kagem sedoyo kemawon
1: ingkang
4: ngetaken santen menika.
1: Nggih.
4: Matur nuwun cendit.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lek Yanto salah singipun. Halo.
5: Sugeng sonten Jangbit.
1: Sugeng sonten.
5: Saking Jalan Pleret.
1: Pleret menika Bu
5: Salimah.
1: Bu Salimah.
5: Nggih. Kula lagunipun dereng sampun cumawis kemawon. Salamipun kagem Ibu Sri Kebon Agung kula wau. Romo Ngadiono Mbak Yen, Mas Rian, Ibu Endi Pajangan, Bu Lasmi sekalian, wonten Ki Joko Budo, Pak Erjana, lajeng wonten Ki Roslan Sembako. Bonus ana spesialipun kagem Ibu Yayu Weni kalian Ibu Yuria Dukelan.
1: Noten.
5: Matur nuwun teng ji.
1: Sami-sami, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nji. Kita ke WhatsApp dulu nggih, onten Pak Tupar.
6: Suko sami suko kula suko panjenengan suko setio sami suko sugeng sonten Jang Dindira atur salam kagem Budu Jawa Gianti Yusi Rupi Muda Bu Supriyati Putar Mipunani Bajuri Ngamping Kumumi Sarti Kamungah. Lajeng Bututi Joko Yudan Bu Sri Utami Bu Yayu Sedoyo Yayu Lek Gono Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Surotrisik Pak Bambang Sutarno Purojo Pak Kasiono Mbulawen Ki Kumbokarno Gresik Setor Motujo Sukluaga Romo Haji Ngadiono Pak Sarjio Pak Sawiyo Pak Sagio Pak Supoyo Pak Suwarti Nengahan Lajeng Pak Damaskus Mas Ibul Mas Mamate Mas Rian Kemermes Lajeng Pak Sumartiono Sliman Pak Sumar Sedayu Romo Narto Endro Pak Dipaimin Ki Joko Budu Romo Narti Mursari saenipun kagem sedaya mawon kagem jenggit sugeng tugas ngantos paripurna lan mobilipun kuntur ngantos satus kula sekaren derek mawon matur nuwun.
1: Sami-sami. Nanti kita ke WhatsApp lagi nggih satus nopo budaya mboten saten putih-putih tetap nyawiji sesarengan perempat RRI Ngludi Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sutresno budaya kula dalih jangkri. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Promoterer ing nari budaya Jawi suara budaya Jogja. Tase wonten ing suko sami suko kula suko panjenengan suko sedaya sami suko. Kita lanjutkan lagi satusna budaya wonten suko sami suko menika yang sudah bergabung menika wonten sekedap nggih yang belum dibaca anten putar mi monggo.
1: Suko sami suko kula suko jenggit suko sedaya sami suko jenggit niki putar mi nggih ndara kita lagu. Lagune manut mawon mboten pilih-pilih sekur tunggal kagem bundut bijo Mbak Buyut juru bentong Bu Wagyanti Mami Sartika Pak Limbang Bu Sri Utami Gide Seto Pak Satino Mbak Noyo Mbak Jio Pak Yon Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Bapak Supoyo, Pak Wawan Naka, Kang Gilas, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanu Asih, Mbah Ijem, Pak Anggun, Pak Nyanto Buleki, Bu Yayu Kalekalipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Kono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sadio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Pak Sukiran sekalian Ibu, Bu Supriyati, Pak Ardi, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudar Dasilan, Bu Sabinam, Pak Suro, Pak Maimin, Lengger Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Ibu Jina Rianti, Neng Ledok Bobok, Catur Tunggal Depok Sleman, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makar, Ya Jenggit, Nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya ada Pak Sudarmono Sugeng Sonten suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka Pak Darmono saking panembahan badan derek gregengaken suka sami suka lagunipun derek ingkang sampun cumawis kirim dumateng ingkang sami mitangetaken matur nuwun jeng dita sami-sami Pak Supoyo
2: suka sami suka kula suka jeng dit suka nggih niki panjenengan piyambakan Mbak niki kula nembe goes wonten ing daerah anu niki Mbak Joton niki lan derek salam-salam kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Pak Kasiono, Bu Cuti, Jogo Yudan, Bu Noyo, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Sadio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Wawanaka, Ki Damaskes, Eyang Buas, Romo Yu, Pak Tumidi, Pak Giono, Pak Muh, Bu Wagyanti, Bu Tijo, Bu Supriyati, Bu Supriyati, Bu Suparmi, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri, Bu Sriwi, Bu Nugroho, Bu Januarsih, Bu Yayu, Bu Sas, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Mas Giarto, Mas Pardi, Yusukina, Lidarno, Bu Harni, Pak Toro, Pak Widodo, lan kagem sedaya ingkang mirengaken ing sonten nika. Matur nuwun.
0: Sami-sami, salajengipun wonten Pak Ruslan Sugeng sonten jeng. Pak Ruslan absen kirim semua minta lagu nomor 2. Bu Wagyanti.
3: Assalamualaikum jengdit suka sami suka kula suka jengdit suka sedaya sami suka. Dari absen nggih niki nembe repot. Salamipun kagem Bunda Dwijo, Pak Tupar, Pak Tumidi, Mbah Min, Mbah Paimin, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengase, Pak Sumardayu, Pak Sumardiono. Ugi Bu Sriwi, Bunda Dwijo, lajeng Mas Adi Ponco, Dimas Surotrisik, Dimas Rian Gemes. Lajeng Bu Supriyati, Bu Saginem, Bu Mbah Noyo, Pak Wening, Eyang Parno. Prayoginipun kagem sedaya kemawon, sugeng sonten jengdit.
0: Sugeng sonten. Kemudian sekedap nggih jengdit cari lagi Pak Untung sami galo jengdit sugeng sonten suka sami suka katur salam kagem jengdita Yumudo Mas Rian Mas Mami Sartika Mas Mamat Mas Ipul Mas Andi Bahman Bu Twijo Bu Agianti Bu Yayu Bu Mbak Ana Pak Rimang Pak Damaskas Pak Yanto Yulegi Bu Nami Bu Supriyati Bu Deningsi Pak Bambang Ki Kumbokarno Pak Supoyo Bu Nani Pak Mujiono Pak Sumar Pak Tumiti Pak Sarmin Pak Suki Mbak Widayati Yusiru Pak Wening Prawiki kagem sedaya kemawon jejeng dit Matur nuwun, suka ngai tugas Jengdit, suka makaryo ngantos paripuro bangke. Buati, assalamualaikum, suka sami suka Jengdit, badhe nyuwun lagu kangge Riko. Kinton-kinton kagem Mbah Ijem, Bu Agianti, Mbah Noyo, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Bodo, Pak Tupar, Pak Sugio, Pak Dipaimin, Mbah Mustanjung Pineng, Mami Sartika, Bu Tujo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Mas Rian, Bu Sri Utami, lan kagem Sedoyo Pandemen Pro 4. Matur nuwun, wektalipun kangge Jengdit, suka tugas ngantos paripuno. Matur nuwun. Kemudian Mbah Glendi.
4: Sugeng sonten Jengdit suko sami suko. Niki celep dalan awas Mbah Glendi mengge lagu ini rek ingkang sampun cuma wis mawon nggih. Kentun-kentun. Mbah Tami, Mbah Pipit, Mbah Anggun, Mbah Ana. Terus Mbah Supriyadi. Mbak Susi, Bu Wakianti, Bu Januase, Bu Salama, Bu Mega. Terus Mami Sartika, Muah-Muah, Bu Dwi Jo, Yu Modo, Irkun Wardo, Kijoko Budu, Mbah Yono, Mbah Noyo, Pak Tujo, Subagio, Mbah Bang, Mare, Bapak Koko, Bapak Edeni, Pak Sumar, Pak Tupar, Pak Ipul, Pak Pungciono, Mbah Suro, terus Mare, Bu Ramadhani, Bu Nani Bajuri, terus malah Pak Min ngajaran, Pak Min Ubo, terus Pak Sakyo, Pak Lian yang misalnya berjalan sama Pak Wardi Nengan, terus ini kita songin gua, tapi sekolah gua segol. Bunggalan ikhlo singgul gunung saren terai padi keti ikhlo singgul sekatan Umbah Curu Kendong terus sinan malik nih Mas Wawan Nakal Buwit Sorobayan Bu Andrisa Ndowo Kusum Sorobayan Mbak Puput Nampan nih Mbak Mawon Jengdit matunggu ngeweni betagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kripek polo kata wasiki pokoknya waton noto
0: terima kasih. Kemudian ada dari Bu Mulyati matunggu Pas Hari Mantingan sugeng sonten suka sami suka Jengdit kula Bapak Asari Mantingan nyuwun lagu nomor 2 kinten salam kagem Bu Sri Utami Bu Tujo Bu Yayu Kweni Bu Salama Bu Salima Yusir Mbak Ija Mami Sartika Bapak Haji Ngadiono Bapak Bambang Sutarno Mas Rian Bayak Mas Ipul Kang Gilas Mbak Kiyo kajuaran luar lan kagem sedaya mawon matur nuwun. Yang mau telepon di 0274552219 sumangga teleponnya di buka lagi. Halo Sugeng Sonten.
5: Halo Cik Tita.
0: Nde.
5: Masih Oman ya.
0: Nde monggo Cik Ayu.
5: Lagu neno apa Cik masih an.
0: Ada Cinderella, Gelang Kalung atau iki wae sapa?
5: Sing ikut mawon Cik.
0: Nggih monggo.
5: Nggih pokoke napa ya salam nggih kagem sedaya tim mawon ingkang sampun ngawiat kula wau.
0: Ngoten.
5: Nang baken kepanggih Cik Dita. Jampi kangen nggih Cik nggih.
0: Nggih.
5: Ngaten mawon semangat sore sugeng tugas.
0: Matur nuwun. Berikutnya halo sugeng sonten.
6: Sugeng sonten sing soren-soren.
0: Nggih.
6: Sami sehat sak keluarga.
0: Sehat.
6: Derek remen.
0: Nggih.
6: Namung sehat niku nek kula nggih remen ngoten lho sing.
0: Nggih.
6: Lagune. Wek sapa?
0: Wek sapa ya? Nggih,
6: kintenipun.
0: Iki wek sapa?
6: Kuwi kinten sing.
0: Nggih, monggo.
6: Pak Kasiono Mulawen, Ibu Agianti, Ki Rukun Wedo, Ibu Tarmin Demangan Baru, Yusiru, Bapak Tujuh Bagio, Mbah Yono, Alem Mbah Noyo. kali Pak Sumar Sudayu, Pak Asinyationo, Ibu Dwijo, Pak Sawiyo, Mbah Ijem, wonten Mbah Gatan, kali Bu Sri Bonagung, Yumudo, Istri Utami, Pak Yanto Jono, Pak Trotrisek, Pak Tumiti, kali Si Yayu Paris Waus, Bung Santen, Lan kagem Pak Di Sukarsi Jalan Sama Suki Bung Santen mboten ketinggalan kali Pak Di Paimen wonten Gua Bumbo Karno lan Mbah Glendi matur nuwun tenggalipun kali Mas Di Ponta Ibu Sri ya niki lo tau si singgulan Bu Sriwi makin ndak dipangletke kali Mas Rian Ahai kali Pak Winarto nonton ceng di lagu tenggo tenggo sugeng konten
0: matur nuwun terima kasih di terima kasih Pak. Satu lagi kangge menutup nggih menika rebat cakep monggo sugeng sonten
7: sugeng sonten ganti
0: nggih. Terima kasih Romo Sukap.
7: Ini dari kata anu kenten iki nggih.
0: Nggih.
7: Kata ben kan Mbak Niu.
0: Terus ben?
7: Sing kata ben anu nembe mawon.
0: Pak Sagio.
7: Oh, nggih. Iki kakon kantor Pak Sagio wonten ing Jalan Damas. Lajeng Bu Sri Tami Ki Joko Budu Bu Agianti lajeng Budi Dwijo. Lan jane pun katur Bapak Ibu sedaya kemawon niku dalipun sampun tunggak selesai. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Sutresno Budaya cekap semanten suka sami suka. Kita ketemu lagi di suka sami suka candhaipun nggih. Nyuwun ngapunten mbok bilih wonten WhatsApp ingkang dereng saged coba nggih. Jangan dilihat lagi. Semoga sudah dibaca semua. Tapi kalau ada telepon yang belum bisa masuk, nyuwun pangapunten. Jengdit pamit rumian saking suko sami suko dinten menika. Ketemu lagi di suko sami suko candhaipun. Sugeng sonten matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementan menghimbau petani yang tergabung dalam kelompok tani maupun gabungan kelompok tani segera mendaftarkan lahan melalui penyuluh pertanian lapangan. Pendaftaran dilakukan melalui pendataan dan verifikasi dalam sistem informasi asuransi pertanian. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alamsyah, meminta petani tidak menunggu resiko kekeringan atau gagal panen terjadi untuk mendaftarkan lahannya. Semakin cepat lahan terlindungi, semakin siap petani menghadapi resiko produksi. Beralih ke informasi lain. PDAM Tirta Sembada Sleman menjamin pasokan air bersih bagi pelanggan tetap aman. Direktur Utama PDAM Tirta Sembada Sleman, Bernardus Edi Nugroho, mengatakan kekuatan pasokan air bersih PDAM Sleman didukung oleh sumber daya yang melimpah, mulai dari mata air pegunungan, sumur dalam, dan aliran sungai seperti Bedok, Konteng, Denggung, dan Opak. Pasokan diperkuat pasokan SPAM Regional Sungai Progo dan suplai mata air Umbul Wadon hingga 400 liter per detik. Saat ini PDAM Sleman memantau dan memetakan di wilayah rawan penurunan tekanan air. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutus nyambutnya sumongko kita pitangetaken sesarengan siraman rohani Islam membahas perih hikmah di balik ibadah haji sesarengan Ustadz Yulianto. Kagem panjenengan sugeng pitangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Perpamirsa siaran rohani Islam Radio Republik Indonesia yang dipun rahmati Allah, alhamdulillah. Kalau dengan wekdal menika saged sareng-sareng kita kaji napa ingkang pun dawuhaken Gusti Allah lan Kanjeng Nabi. Mugi-mugi ingkang kula aturaken sak mangke saged pun tampi, saged pun amalaken, saged pun yakini dados kekuatan nggih kula panjenengan ngamal ibadah. Wontene kalau dengan wekdal menika kula badhe ngaturaken era-eraan hikmah di balik ibadah haji. Mboten kesupen, selawat serta salam kita tansah kunjuk katetepaken Gusti Allah dateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, masalah haji. Haji niku ibadah kuno. Maksudnya nggih nabi-nabi niku ya kabeh do haji nggih. Nabi Adam nggih haji, Nabi Idris nggih haji. Sedanten haji nggih. Ning nggih wonten sing mboten nggih kalih, niki wonten kalih nabi sing mboten haji niku. Setunggal niku Nabi Hud, angka kalih Nabi Soleh. Niki kalih nabi niki dereng sempat haji niki, dereng sempat haji. Kok saged ngoten? Sebab ibadah haji diistirahatke kalih Gusti Allah. Lah ngopo kok ngoten? Kok prai? Mergo Ka'bah ical, nggih. Kena banjir ageng zamane Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam nika. Terus neng wekdal salajengipun niku ing manggihaken Ka'bah nggih Kanjeng Nabi Ibrahim. Niku pun masa sak bibaripun Kanjeng Nabi Hud kali Kanjeng Nabi Soleh pun sabubaripun.

kalih malaikat awet dawe Gusti Allah kan nyimpen ten Gunung Kubes nika nggih. Malaikat kae Hajar Aswad simpenen neng Gunung Kubes lha ngoten niku nggih. Niku jaman semanten ngoten lah. Ngopo jaman Nabi Adam kok wis ana Ka'bah? Lah iki dadi masalah niki. Kok jamane Nabi Adam kok wis ana Ka'bah? Sadurunge Nabi Adam iki sapa sing bangun? Nah niki, iki critane ngeten iki niki. Allah pengin nandur menungso ana ing bumi niki sing dienggo bibit niku Nabi Adam Robu Hawa. Nggih. Sementara keadaan donya dereng siap nggo menungso. Isih gundul ngeten nika. Ora ana tanduran, ora ana laut, ora ana kewan, ora ana gunung, ora ana tandur-tanduran, mboten wonten niku. Nggih. Lah Allah mboten tega, akhire kirim tenaga saka para malaikat niku, nggih. Malaikat kon medhun kon bangun ning bumi, ya ana sing bagian ternak, ana sing bagian perkebunan, ana bagian kelautan lan liya-liyane lengkap ngoten nika. Jenengan kemutan kewan ingkang jemput Nabi Adam niku jenenge kidang nggih. Dadi pas Adam niku turun niku kewan ana keh terusan nggih. Wong wis digarap karo malaikat to nggih nggih. Akhire kidang wau gegere diusap karo Nabi Adam. Tak dongak kok ya muga-muga anak turunmu berkah ngoten niku. Akhire kidang niki ambune wangi nggih. Ambune kidang niki wangi. Sak anak turune iku gara-garane piyayine ngurmati Nabiullah Adam alaihi salam. Lah enten kedadosan unik malaikat ingkang ditugaske mbangun donya niku kagungan kesenengan.

Baitul Makmur. Lah malaikat sing ten bumi ora iso do tawaf. Akhire matur Gusti Allah, "Ya Allah, niki malaikat-malaikat ingkang sami wonten bumi badhe tawaf wonten Baitul Makmur langit angsal napa mboten Gusti?" Allah ngendika,

maghrib dugi ngisak tesih jaga nggian. Dadine niki pas waktu antara maghrib karo ngisak niku ada pertemuan dua malaikat niki. Malaikat sing tugas awan kalih malaikat tugas bengi. Salah sing pun nggih niki sing wekdal subuh ngoten nika. Subuh ngantos dumugi sadurunge srengenge jedul niku sing tugas bengi tesih tugas. Sing tugas awan sampun mulai tugas nggian. Dadine pas niku nggih sami. Mektu subuh bakdo subuh niku niku bumi dijaga kalih malaikat niki. Mulane wonten seratan ingkang doa makbul iku antawisipun bukrota wa asila dadi. Pergore niku petuke awan karo bengi malaikat teng niki. Bukrota wa asila. Dadi wektu esuk alih wektu sore. Niku wektu ingkang doa makbul mergane diamini kalih malaikat.

Nabi Adam donga niku. Bayangkale donga nganti 100 tahun. Lah nek dhewe donga niku ampun kendhat-kendhat mboten apa-apa dari dikabulke mboten apa-apa ning ampun nglokro. Ampun nglokro. Nabi Adam saleh sepele banget didelok karo awake dhewe dosane kae ra karuan iki. Nabi Adam nang wah kul di niku mawon donga nganti 100 tahun ngoten. Akhirnya karo usaha goleki Kanjeng Nabi Adam golek Ibu Hawa. Mambu saya adoh iki sik mambu isian. Wah, berarti bojoku isih urip. Ngoten niku Kanjeng Nabi Adam le menggalih. Isih ana harapan ketemu bojoku Hawa. Hapas mambu niku niki neng tanah sing diarani Muna. Nggih. Muna. Muna niku artine tanah harapan. Duwe pengarep-arep iso ketemu. Wong Indonesia le do ngarani Mina ra ngoten niku. Lah niki Muna nek wong Indonesia muni Mina ten kene iki tanah harapan iki. Niki napak tilas sejarahe Nabiullah Adam alaihi salam, menungso awal. Bareng Nabi Adam mambu Bu Hawa kok ambune tambah nemen. Nambah nemen. Terus mikir, wo, bojoku berarti ora adoh, wis cedhak. Terus tanahe sing diarani niki wau tanah cedhak, basa arepe Muzdalifah. Muzdalifah, tanah kang cedhak niku niku. Lah wong haji ya mesti mampir ten niku niku ten Muzdalifah, nggih. Niki

bangunan unggah no. Lah Kanjeng Nabi Ibrahim ge matur Gusti Allah Gusti, kula mireng-mireng pancere Ka'batullah niku nang Baitul Makmur langit. Tapi ten bumi ingkang sisih pundi kula mboten ngertos. Gusti Allah lajeng dawuh, ngono Ibrahim saiki kaya ana mendung cilik ketut to. Ngono nek mendung kuwi mandeg patoken pojok-pojoke, keduken. Estu dilampahi napang pendawakan Gusti Allah, lajeng dikeduk ketinggal pondasi Ka'batullah ingkang riyin dibangun kalih malaikat-malaikat menika. Lah Kanjeng Nabi Ibrahim niku diparingi mukjizat kalih Gusti Allah. Mukjizate niku watu nika, nggo ancik-ancik arep nggih mendhet Hajar Aswad sing kalih malaikat disimpen ning Gunung Kubes nika. Niki lenjika kagem niki watu niki. Anci-ancike Nabi Ibrahim alaihi salam niki disebut makom Ibrahim. Makom Ibrahim. Niki anci-ancike Nabi Ibrahim. Ten saniki ya wonten ten kanggen nggih makom Ibrahim. Iya ten gambar mang cilik mergane Nabi Ibrahim iku bukti udah manusia generasi kedua. Dure wing sak dure awake dhewe persis nggih. Ngaten niku. Niku sekitar riwayat ngingi babakan Ka'batullah ingkang kula panjenengan didhawuhi salah setunggalipun supados saged tindak ibadah haji pinangka kewajiban kula panjenengan sedaya kagem ingkang mampu nggih. Mekaten mugi-mugi sinasa namung sekedhik ingkang kula aturaken saged manfaat kagem kula panjenengan sedaya wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan ragu untuk berbuat baik. Karena setiap kebaikan yang kita berikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi,

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

Suatu budaya santai mereka, semoga kita bisa mengatakan sesarengan serial Ringgit Purwo dalam Ki Hati Sugito. Aku ini pun kubukan Nusantara Pati Seri Kansal Sugeng minta katakan.

0: Ambangane usaha wong ana sing ditempeli kok ya. Ora kena. Iso ra iso kudu golek dhewe, ora kena nempel. Ayo ngono-ngono ki gemantung sing ditempeli ra ya. Ya. Dak kon usaha. Ah senengane cok ngurusi ngono kuwi kok Bagong. Reng apa? Ora mergo ngono. Arepa ming dolanan sepele, gendingan sepele. Ning watone iso kompak wong telu ya apik sing ngetakke, wong papat ya apik sing ngetakke. Ngarepa gendinge dadi-dadi kae nek le ngetakke iki ora iso kompak. Alah. Ah ora ngono, sing pokok kuwi lek le komplak. Kompak, komplak. Kekompakan, kekomplakan. Hanya lambene elek. Nek tinggo wong telu amrih runtute iso kompak ya ta. Ha ngene. Aku sing niku lumbung desa. Kowe protani padha makarya ya Bagong. Ayo co. Ngono kae. Yuraku juko pari kowe nata lesung nyanda alu Bagong. Ayo yu. Halo. Yuraku bareng nutu nek es rampung nul yadang jur Bagong. Ayo kang juraku dang tumandang kowe rasa beras aneng lumpang Bagong. Tak tok tak tok deng tok tak tok deng tok ngono ra kompak wah apik iki jan apik iki kompak ayo lumbung desa pratani padha makarya ketok kuwi mengko kari dhewe wer wong kari dhewe ditrojol-trojolke oh iki mau urung tekan mangsane to
1: urung
0: sikil dhewe muni piye ayo co ayo co ayo yu ayo kang
2: oh
0: yo co yu kang wis
2: komplak
0: komplak komplak lumbung desa pratane padha makarya ayo co yu kang ketok-ketok jian kere iki. Kau nak rasa nak jadi? Ayuh kau nak.
1: Kergeti.
0: Aku wani ni karu aku. Aku yang musimnya deken-deken nang. Men kang gareng perikit yalah disemprit ke aku ya. Nendang dengkulmu. Neneng kono disik. Ha? Neneng kono disik.
2: Oh iya.
0: Penak titruk.
1: Usah nanti. Anandi.
0: Adisik.
1: Disele nembang.
0: Oh. Ora omong-omong. Ayo co.
1: Ayo co, ayo co.
0: Kowe muni lubang desa, wo goblok.

0: gusto y un buen despisto. A comer pocho, va, ¿verdad? Ahora voy a salir el lumbón, ¿eh? Ahí se me conoce. Juan, gran coro de sombranta, así que se está con un terco lumbón. Lumbón este sao. ¿Sao? Sentí sao que te bañe. Wah, jangan sudah kemenanan. Namun kaya gobloknya ngetek orang. Lumbung desa.
1: Protani.
0: Protani. Kemakari. Ayo co. Yuko pari. Tuturi, tuturi. Nata lesung nyanda alu. Nata lesung nyanda alu. Ayo yu bareng nutu
1: nek rampung nuli adat
0: nek rampung datang. Ayo kang daya tumandang nek wis madang keturu.
1: Wong loro dikamplengi kabeh. Wong kok ngono kok dinehi nyawa lho mangkat. Ndang madang do turu wae yo. Pae dae meng lemu awak apa piye? Bar madang kok turu, asing madang mono turu mono, asing ngon niku sing gedak-gedek gedak-gedek. Mangas dina ping 3 kok ping 3. Turu main araya bareng. Kadang ya wis hobi. Pomone kok muni hobi ora. Aku karo sing jenenge Bagong iki mangkal tenan. Wong tembange Petruk mau kena dirupaka apik sirku ngono ya arek melu ngrupaka tembang mah Bagong tronjol-tronjol. Mumpung kowe tekan kene karo aku. Aku tak takon kan.
2: Takon apa, Dang?
1: Tak takon karo kowe. Aku tak takon Wang Sulono. Wong urip ana ngalam dunya. Wah, penting iki. Kuwi sing kepenak dhewe dadi wong apa, Dang? Wang Sulono.
2: Sing kepenak. Kuwi wong turu.
1: Kalau mayur temen wong turu pun jenenge ora wong wang sulang.
0: Nek wartakon karo aku truk kepenake menungso sing urip ana merca padha kuwi sing tegese ora kokan pikiran. Kuwi nek miturut saka penemuku kuwi sing dadi wong tani.
1: Kok dadi wong tani?
0: Wong tani iki tanpa pikiran. Pikirannya kejaba ming nandur karo ngrabuk panen. Nek rak tanpa nganggo pikiran iki bakal keluputan karo negara, ngono. Mongko mangkat ya kena, ora ya kena. Ewa semono nek pancen tanine kuwi kuat temenanan kuwi ngerti ya, kuat
1: sugih. Sugih apa?
0: Loh, sugih bondo. Sugih bondo sing sugih rezeki. Sugih bebek, sugih meri. Iku kebon duwe sapi. Diamben kebak tinggi pokoknya.
1: Matur seloyo to kae. Omong-omongane Bagong iki clemang-clemang mantel iki kan. Ku jenenge kowe wong goblok, apa goblok? Nek caraku uripe menungso kuwi sing paling kepenak. Nek caraku kuwi dadi pegawe. Bayare mesti mongko saiki modele tumpakane mesti paling ora sepeda motor kuwi paling ora. Nek dong dino prai tindak karo garwane bareng buncingan. Nyekel ditokeh sandangane api-api, sepatune mengkilat, jakete anyar, katoke wol, kaca mripate sing larang, nganggo topi. Wah, garwane celana panjang yang nganggo jaket kalungan slendir ae mlaku keslio. Wong ayu kok mlaku keslio ki jenenge. Meneng kono kuwi kepenake, Reng. Mongko pendak sasi lompo bayar. Wah, kowe iki jenenge wong bodho kok. Kuwi ora keluputan karo negara, nek keluputan karo negara ora weruh wis pisan didukani ping pindho leren aku mergo main pikiran nang kono kuwi. Ayo aja nganti luput wong gawean kok. Aku seneng dadi wong tani. Wah, wong tani kisuk-kisuk wis manggul pacul. Awake celumut nek wong sing pegawe isuk-isuk adus nang wedang. Sabune wangi, anduke anyar. Nek wong tani tangi turu adus lendut. Ora cilaka kowe. Ning kosok baline nek laku nyambut gawe tani jeblok pari do ora metu kuwi ngliwet dhuwit po. Lah pokok wong tani kuwi saka gurune negara kuwi aja nyepelekke. Lu pegawe ya bebaune negara. Kowe tanpa pegawe tanpa pengertian ngono. Kowe tanpa wong tani ya ngelih wetengmu. Oh, ane wong tani cilaka apa ra jajali wis. Udan ngeyes nang sawah nganggo caping. Nang sawah kena ora kena sawahe dhewe kok. Ora iso wong tani numpak pit montor. Wong tani sugih nggang kebo kene. Ini malah ampun nunggang kebo terus nunggang pit montor.
3: Oh iya.
1: Kowe nunggang pit montor ning kota ngebut weng mesti ana wong ndongak wae mudara meni ngono. Nang paling ora kuwi kowe lho wong nunggang pit cenanangan ke mudara meni ngono. Kuwi yakin kuwi. Dene wong nunggang kebo ora ana wong ndongak-ndongake matur kadhep ngalih ana kebo kebo kebo. Terhormat. Rahasiane ngono kuwi luwe-luwe nek kowe mengkono dalan kena momen layang murah komplit becilaka gedendo sidang. Ya ta, kuwi rak jenenge alangan ringan nek berat. Ngambung tukulan kelungsu. Awakmu lara pite rengsek. Bro, nek nunggang kebo ana momen kebo ra ana. Ora jelek, bleh iwake enak nek montor bleh iso mangan. Mesti kowe. Tekle itu nek ngrekore. Lho ning kuwi tenane nang kono kuwi. Dipikiren wis. Nek wong tani tangi turu dan-dan arep nyang sawegah nang omah. Kemulan sarung kalungan anduk. Ngaduk wedang sing cilik-cilik cangkire kan sing kontrol ireng kae bulan sing wedi kae. Yuk bakar jagung. Udut sing wedi kanger mas sripit weh sripit wuljuk joki mbak mati ngono nenek kowe ada tangi turu arep ngapa arep mlaku-mlaku dalane lunyu kodanan masuk angin ana ngomah bunet arep bakar apa ban iya ana ban kok dibakar lho kuwi ning kono kuwi dijenge kowe ngenyek karo aku kowe ra nge-nyek karo pegawai ku ya antem aku nge-nyek wong tani nak pacul aku wong tani ki pokok wong pegawai ki pokok wong tani ya pokok antem ya antem pacul pacul weh gek dora leren ngono panjang wong jok beling-beling wes anggera leren nak tembak temen-temen weh ngendi pas tulik gini weh dora leren ngono. Kowe mau tak rungok ke omong-omongane kok saya suwe saya elek wong tuwa kok ora duwe sebut kok ah. Penemune kaya bocah cilik muni awak samplak sisan kowe. Sing tuwa ora kaya wong tuwa sing enom ora kaya wong enom do nggugu karepe dhewe-dhewe wangsulan tendang temenanan kowe. Aku nek muni wis gebacut kotok ngene iki ya srabet duwi sapa-sapa. Rumah aku yang kuping orang kepenak ngerti orang nak meripat ku abang kita dah nak belek aku kejane bagong ngesuki orang wedi le diantem ya wedi meripate yang meripate ngerti wong saya suwe saya ombo saya ombo kowe mana orang wedi wong aku sing sedulur tua dewe di ngerti wedi kok aja mana kowe aku nak ngilo gila ya berarti
0: ngomong dhek. Elek-elek temenanan. Aku motor aja dobak-obak.
1: Saya nesu, saya nesu.
0: Zaman saya kiki ora ana wong duwe pendirian kaya sing tak omongke mau ya.

0: nyong seko ditekku. Begitu Wang Sulan kowe muni nyolamu eh nyosam nyolaya eh kacang kawak celi kawak wong liya dadi ya sana
1: ngono.
0: Oh ya yeah.

0: nyaseka nyaseka katia sana anu kalabu we nyosambel nyamutu anu layae kadang gawa dele gawa wong liya katia sambel wis jan wis mata sambelen barang kita kaya garuh kae nek dhewe kae kaya ki nganu rada iso kok bareng ora ora dhewe kok mah ora iso aisane ming rada wah apik dolanane Kang Garik wis saiki kowe genting gendinga oh aku gending ngalah karo kowe isin ninting slendro iya
1: tutup pimbangan berdiri pola.

malam mati ni kong.

0: nang. Wah, jan serem. Bawane apa kuwi?
1: Pocong mengko terus angkatane ladrang rujak jeruk. Iki mora kendangane mentalaman.
0: Oh, amengko
1: mengko ladrangan.
0: Oh,
1: nah ra ngono ae.
0: Pocong

0: Yogya. Iki mah cara Yogya ta. Nek kowe cumpama tak jalu cara kulon iso.
1: Cara kulon Banyumasan
0: iso. Apa nek sing atok nehke aku?
1: Rungokno, Kang. Iki aku gending Banyumasan kicir-kicir.
0: Oh, kicir-kicir Banyumasan. Iya.

0: ngandene kok kowe iki cok blayangan tekan Banyumas bareng. Kowe nek aku ki nek lumrah anggar kutho wis tau tak leboni. Kowe saka kulon dhewe nganti tekan kowe tuan dhewe. Aku wis tau mlebu raketan ping pindho, ping telu, ping pat, ping limo. Mulane cara Banyumasan iso, cara Jawa Timuran ya iso ndo kulino. Enak dhewe mau isu babi mau.
1: Isu babi dibumbu petis
0: upamane
1: arep rabi wong ireng manis.
0: Halo.
1: Ning nek kleru mah arep rabi kleru wong ngemis.
0: Pait.
2: Jajali tru
0: apa?
2: Ina dewek isu kebu jajali tru.

gambarnya mau ngelek kok. Enak dewek isu ulo. Isu ulo bumbune pedel. Ning ulane njuk delosor lunga. Apa ketemu nalar nek ulo urip kok dibumboni kuwi. Wong nek wandani kok wedhus ora. Nang Banyumas aku ora kalah karo Petruk. Wah, iki jur-juran. Petruk mau jenenge apa, Petruk? Kicir-kicir Banyumas. Ati aku tembunge ming diwalek kowe kicir-kicir aku ricik-ricik Banyumas. Ricik-ricik Banyumas. Ayo.

0: keripik Mbak Nimasan.
1: Arama, aku macang lawo-lawo.
0: Apa itu upamanya?
1: Lawo-lawo si siwur.
0: Lemah remuk awak. Ayo lawo ki lawo semur apa sepur. Ayo nek perlu sak rile sisan.
2: Kuwi jenenge ricik-ricik Banyumasan. Oh, jajal nek nyoto kowe pengalaman cara Jawa Timuran kaya ngopo, Gong? Rungokne ya. Dimundur nek kesamplak.
3: Yo.
2: Jenenge apa? Rungokne ya. Iki Jawa Timuran.
1: Ning ning ning nong nong nong Brajagan Surabaya.
2: Dadah.

0: tembangmu mau piye, Tru?
1: Kembang pring tumiba miring. Para muda kabeh tak aturi eling pendak bengi mubeng kampung aja nganti ana maling.
0: Wah, iki jenenge nyemangatake perundan.
1: Heeh.
0: Aku ya iso kok
1: dadali.
0: Kembang pring
1: padha tak kudune
0: ayo. Calu.

0: ini kleru. Nek bener ngene.
1: Kembang gedang
0: ngono,
1: manten anyar ring gonjodang.
0: Nek nggo dolanan umum ngono kuwi.
1: Jodang jomplang ketungkul nyawang sing lanang ala bapak balung pake lalok-alok usir.

0: Bungku anggar tok terus ke dadi ciman tolo waulo. Kemangkel itu namun kembang gedang kok ya cabar kemangkel. Kembang gedang manten nanyar linggo jodang. Jodang jumplang itu nyawa sing lanang. Kalau balu kaya pakai lalu usil goblok. Ini boleh balik kan sing ngendang ini karena aku sengit. Dan anggar nembang ini jadi teranjol-teranjol. Beruntuk-tuk, beruntuk. Ini juga bubrah jadi suara kali-kali tadi orang kali-kali bermain perempuan yang kelembak banyak karamu rasa kendangi wes.
1: Wah untung
0: kembang ketang mantena nyarling gonjol dangau sing kleru gon au iki turmin sing kok au ngono ini bubrah kis kabe. Kembang gedang manten nanyar linggun judiang suara langsung ngono ora au ngono ora kembang gedang manten nanyar linggun langsung linggun judang langsung judang jumplang sing lanang nyawang sing wadon
1: baru.

Sutresna Budaya Cekap Semantan Kiaran Serial Ringgit Purwo Kumbokarno Senopati Dalengipun Ki Hati Sugito Matur Sampun Mitangetaken Sesarengan.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Kabupaten Bantul ngawontenaken pemilihan lurah utawi pilur serentak tahun 2016. Wonten ing 3 dasa kalurahan lan ugi wonten 8 dasa 7 cacahipun calon lurah. Pemilihan lurah serentak menika mlampah kanthi lancar, aman lan damai. Kanthi partisipasi masyarakat kirang langkung dumugi angka 80%. Bupati Bantul Bapak Abdul Halim Muslim ratelakaken. Bilih warga masyarakat kedah langkung diwasa anggenipun tindakaken demokrasi menika kanthi tetep rukun sinaosa benten-benten pilihanipun. Pawartos salajengipun. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ngawontenaken adicara tirakatan minangka rerangkaian adicara pengetan Ridu Madosipun Kabupaten Gunung Kidul ingkang kaping 106 lan mapan wonten ing Bangsal Sewaka Praja Wonosari. Kegiatan menika wujud umbul donga utawi doa bersama lintas agama minangka wujud raos syukur saking para warga lan ugi refleksi. Kegiatan sosial ingkang awujud bantuan air bersih ugi katindakaken minangka rerangkaian adicara menika. Makaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Monggo.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Duh guys, tangan gue hari ini benar-benar toxic banget. Pada ujub sok paling tahu. Males banget gue debatin sama mereka. Literally bikin bad mood.
1: Pelan-pelan dong ngomongnya Aira. Kalimatmu itu ibarat jalanan kampung kita. Kalau penuh lubang dan batu tajam, orang lain yang lewat bisa tersandung dan terluka.
0: Eh, Bu Derini, benerin aja Bu De. Kan biar kelihatan up to date dan keren. Kalau pakai bahasa baku, rasanya kaku banget, kayak robot.
1: Ngoko, kromo atau bahasa Indonesia sekalipun, tujuannya itu satu, Dok, yaitu menyampaikan rasa hormat. Karena bahasa Indonesia itu lahir dari keringat persatuan Nusantara, penuh keindahan, juga penuh makna, penuh adab. Kalau bahasamu kehilangan santun, perlahan-lahan jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya juga akan ikut luntur, Dok.
0: Iya juga ya, Bude. Kalau dipikir-pikir, kata-kata kasar atau asal jeplak di media sosial itu sering bikin salah paham. Berarti cara kita berbahasa itu mencerminkan isi kepala kita ya?
1: Ya, tepat sekali, Dok. Gunakan bahasamu dengan baik. Karena dari lisan dan tulisan yang bermartabat, maka lahirlah bangsa yang terhormat.
2: Mari bangga menggunakan bahasa Indonesia bermartabat. Pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

Kaget aku. Jepul kok kowe ragil kuning, ragil kuning. Kowe kok raketok-ketok nyangendi to Cahayu? Aku rindu lo tamanes.

0: Soalnya tenang lo, ayo.
1: Kemang kemang entet, aku mau takon wae kok. Entet.
2: Anu yung, anu yung.

0: Nikis di kanani aku yo aku ora nangil kuning kowe gelem orang ladeni aku sak cum-cuman wae.
1: Amon Dek, aku sono sing duwe kok.
0: Amok lem.
1: Amok mo.
0: Mumpung aku ini gelem lo Cahayu. Yen aku mah ngocor kowe. Yen kowe mah laraiku arep tak dileke ngendi coba?
1: Ya salahno kono wae to Dek.
0: Apa nyoal bener? Yen bener aku suke. Apa nyoal duit? Yen duit nganti nyamun kabeh galo. Yen duit entek. Nunggu lo.

Terer Inglot di Putih Eja, Wiswara Budaya Jogja, Sutrasno Budaya, lagu-lagu Ami DS Niko tentunya di dalu meniko menambah ngetengi kehangatan. Lan sak meniko Sutrasno Budaya semakin malam tentunya berbagai macam program masih akan kami hadirkan ke kepanjangan. Anangin kulan di tadi sikap kita pamit rumin sama kita pun nancing akan malih sesaringan Mas Miskam Pambudi. Kaki panutup mangke wonten lagu Ketan Opo Cantel. Lanti pun lanceng akan mana? Bangun Tiso, babagan kiprah petani milenial tunas muda Paris. Kakem panjenengan suka minta ngetakan dan keluar dari siapa metrumin. Sugeng dalu, matur nuwun.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah manggih karaharjan kawulujengan so kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan kiprah petani milenial tunas muda Paris. Lan wonten ing dalem menika sampun sareng kalian kula nggih menika Mas Catur Wibowo minangka ketua petani milenial tunas muda Paris. Sugeng ya, dalu Mas Bowo.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, terus pati pawarto sehat.
1: Alhamdulillah, pangestunipun sehat.
0: Nggih, matur nuwun Mas Bowo sudah berkenan rawuh
1: ya, menika wonten
0: ing RRI dalu punika nggih. Nah, niki Mas Bowo dalu menika niko badhe pun rembak babagan kiprah nggih saking petani milenial.
1: Yeah,
0: ini kan kalau kita melihat memang ada semacam semangat dari teman-teman milenial
1: ya,
0: itu yang kemudian menggeluti pertanian. Nah, ini saya pengen tanya dulu ke Mas Bo, apa sih Mas yang kemudian menjadikan jenengan itu tertarik dengan dunia pertanian di saat banyak orang yang pengen itu menjadi pegawai ya toh? Yeah. Pripun menika?
1: Kalau dari pertama kebetulan kami itu ya terlahir dari bapak kami dari petani lah.
0: Okay.
1: Ya. Terus dari awal dulu kan sering istilahnya kalau waktu kecil dulu ngerusui, okay. Ngerusui dalam bertani, terus nanti lama-lama baru ngewangi. Terus sampai saat ini kita menikmati, istilahnya menikmati hasilnya. Kalau kiprah mengapa kita tertarik dunia pertanian? Karena dari segi apa ya, hasil itu memang di Kelurahan Parang Titis itu kalau bertani khususnya di bawang merah di Jalan Horti itu sangat memang luar biasa menguntungkan. Jadi faktor hasil yang kita tertarik dari dunia pertanian.
0: Jadi Mas Bowo ini kan tinggal di
1: Parang Titis, Kelurahan Parang Titis.
0: Kelurahan Parang Titis begitu.
1: Ya.
0: Ini mungkin saya agak sedikit mundur waktunya Mas Bowo. Apakah memang dari dulu itu kawasan Parang Titis ya di sawahnya itu memang lebih banyak horti atau seperti apa perkembangan untuk pertanian di sana?
1: Kalau di waktu saya kecil dulu sampai saat ini memang di kawasan Kelurahan Parang Titis khususnya di bidang pertanian itu memang sawahnya istilahnya tak ada hujan ya Mas ya. Tak ada hujan. Jadi memang kita kalau menanam padi itu cuma hanya satu kali per musim itu. Karena faktor airnya itu dari faktor air hujan itu. Terus di musim berikutnya itu tanamannya yaitu horti. Ada kalau dulu mungkin jagung kalau mungkin karena kan faktor mungkin biaya ataupun misal kalau menanam bawang merah ataupun yang lain faktor biaya yang besar itu menjadi istilahnya tantangan tersendiri. Ini kok modalnya cucuk ora kalau menghasili seperti itu.
0: Kalau
1: tapi
0: dulu lebih banyak ke polo hijau
1: polo hijau seperti itu. Tapi mungkin berkembangnya berjalannya waktu terus memang bawang merah itu di terutama komoditas bawang merah di Parang Titis itu kalau dulu truk kuning lokalnya Parang Titis itu ya memang menguntungkan. Terus tapi lambat laun sekarang udah menggunakan varietas jenisnya tajuk bawang merah tajuk yang dari Nganjuk bibitnya
0: begitu
1: itu memang luar biasa karena dari segi tonasenya lebih banyak daripada yang lokal tapi kelemahannya yaitu kalau di bawang merah yang jenis tajuk tidak tahan di musim-musim penghujan jadi tetap faktor yang lokal yang truk kuning itu kita dan maksudnya di musim-musim penghujan Maret Februari itu kita nanamnya yang aman dari faktor curah hujan curah yang tinggi hujan, lebih kuat
0: faktor jadi jenis varietasnya itu disesuaikan dengan
1: kondisi musim ya
0: gitu. Baik Mas Bowo selain jenengan ini di petani milenial di tunas
1: muda Paris
0: ini itu satu kelurahan begitu atau seperti apa Mas?
1: Iya kalau di tunas muda Paris itu memang di satu kelurahan dulu awal mulanya itu di Kelurahan Parang Titis itu memang yang mengampu dari kelurahan Pak Ululu yang mengampu di bidang pertanian menyampaikan wah yang ternyata itu di Parang Titis itu pengenom-enom ya oke seneng sik tani ya. Saya ini dibentuk wae gelem ora tak lumpuk kayak gitu sing memang itu dari awal uang-uang sik memang cah nom-enom ya kuwi sik ngewangi bapakne oleh, sik memang sudah mandiri iso dhewe nandur oleh lumpukno. Nah, memang itu terbentuk dari 11 perdukuan di satu kalurahan Parangtritis. Kita ambil 3-3 orang semua dari 11 perdukuan itu, satu perdukuan kita ambil 3 dilumpukke.
2: Iya.
1: Sing memang bener-bener tanom, isih tanom, terus seneng tani, lumpukno, dilumpukke, akhirnya terkumpul 33 orang. Yang di bawah 40 tahun waktu itu. Memang ada yang udah berkeluarga, ada yang belum, masih ada yang memang muda sekali, tapi dia seneng di dunia pertanian itu, terutama di komoditas hortikultura bawang merah. Nah, terbentuk terus sama kelurahan, alhamdulillah kita secara kelembagaan sudah resmi ada, maksudnya dari DKPP udah legal itu di 2023. Terbentuk organisasi petani milenial Tunas Muda Paris. Yang situ sudah secara resmi terregistrasi dari DKPP Kabupaten Bantul.
2: Dari 33 orang yang menjadi perwakilan dari 11
1: peduan,
2: itu kemudian menjadi apa ya, istilahnya mungkin menjadi motor, Mas.
1: Menjadi motor
2: untuk wilayahnya masing-masing. Kalau boleh tahu, Mas, luasan lahan yang ada di kelompok Parangtritis yang kemudian diolah oleh teman-teman Tunas Muda Paris ini seperti apa, Mas? Atau luasannya seberapa begitu?
1: Kalau terkait luasan di Kelurahan Parangtritis itu sekitar yang ditanami bawang merah di musim, biasanya di maksudnya luasan lahan semua di Parangtritis itu 200 hektar, Mas. 200 hektar kurang lebih, baik itu di lahan sawah ataupun di lahan pasir.
2: Ada dua.
1: Nah, itu kalau di kelompok kami memang tidak mempunyai apa ya, Mas, istilahnya petaan sawah ini yang diampu petani milenial tidak. Kita kan dari berbagai macam, anu, dari 11 perdukuan itu tadi. Jadi cuma dari anggota kami itu ada yang nanam, oh di sini 2000 meter. Yang petani itu 3000 meter, tapi lahan itu di semua hamparan Parangtritis itu. Jadi tidak satu hamparan,
2: tapi di beberapa, di kelurahan Parangtritis, di beberapa lokasi. Kemudian kalau dari segi ini, Mas, dari segi kepemilikan lahan itu, apakah setiap petani milenial ini juga memang memiliki lahan itu, atau mungkin juga mungkin sewa atau atau seperti apa?
1: Kalau terkait dengan lahan itu, petani milenial itu ya istilahnya dulu mungkin ya, Mas, ya, mungkin itu kalau yang sudah merasakan, mungkin itu baru nanam satu petak lah, mungkin 200 meter ataupun 500 meter. Nah, mungkin karena itu ada faktor, misalnya, memang bertani di Parangtritis itu, apalagi nanamnya horti, bawang merah, itu hasilnya luar biasa. Lama-lama dia itu ingin tambah. Itu kalau di Parangtritis, di lahan itu ada yang punya sendiri, ada yang misalnya garap nggone wong tuane. Nah, yang kedua nanti setelah merasakan hasilnya itu, ternyata tani ini hasil luar biasa, apalagi nanam bawang merah di musim di MT2 dengan tonase yang luar biasa, dengan harga yang
2: bagus,
1: bagus, wah, mendapatkan nilai keuntungan rupiah yang sangat luar biasa. Itu lama-lama pingin, wah, pengen sewa di sana, pengen sewa. Memang di Parangtritis ada yang seperti itu, baik itu nanti bisa sewa di sistem sewa di, maksudnya tetangga orang, ataupun sewa di pelungguh, dari pelungguh pamong dari kalurahan juga ada di yang disewakan. Juga ada sistemnya di Parangtritis itu bagi hasil, Mas. Kalau bawang merah juga bagi hasil. Jadi akurat disewakan lahannya, tapi Tandulono engko ada persentase dari hasil yang didapatkan itu.
2: Itu artinya bahwa hasil dari bertani itu cukup, Mas, ya, apa namanya, untuk apa namanya, sebagai apa, income bagi petaninya,
1: begitu,
2: Mas. Kemudian Mas Bowo, kaitannya dengan peran dari pemerintah dalam hal ini mungkin DKPP, seperti apa sih kemudian memberikan pembinaan bagi teman-teman petani milenial ini?
1: Kalau peran dari pemerintah, terutama di kelurahan, terutama untuk petani milenial Tunas Muda Paris, itu sangat luar biasa, Mas, mensupport kami. Jadi memang kami itu dibentuk untuk itu, apa ya, menarik cacahan kami bendo seneng di anu bertani. Karena bertani itu di Parangtritis sangat menguntungkan, karena faktor di Parangtritis kan di daerah wisata. Mungkin yeah, karena faktor itu apa? Wah, tani iki ning Parang Titis reget, mungkin hasilnya urung tau anu ngerti hasilnya kaya apa to sepiro anu. Itu banyak cenderung yang ke wisata. Jadi yeah, harapane kami juga terus sama di petani milenial itu ya, anak-anak muda itu ben tertarik di dunia pertanian. Memang di dunia pertanian kalau belum mencoba memang kaya ngopo toh gekepir kosone ya. Tapi kalau sudah mencoba memang luar biasa hasilnya di Parang Titis itu.
2: Iya, ini kan juga mungkin dibilang anomali Mas ya, dengan kondisi saat ini kan ketika banyak orang anak muda itu pengennya ya kerja di tempat yang bersih,
1: pabrik, ya, gitu,
2: kemudian mentereng ya, gitu ya gitu. Meskipun kalau ternyata kalau dibandingkan ya, bisa dengan, jadi dengan hasil teman-teman yang, petani milenial ya, lebih banyak
1: buat teman-teman.
2: Itu bagaimana teman-teman petani milenial ini membangun mindset begitu, kemudian bisa mempengaruhi teman-teman yang lain juga yang untuk ikut bertani juga Mas.
1: Kalau di petani milenial kan ada pertemuannya 1-8 sekali,
2: selapan
1: sepisan. Jadi ini 35 hari sekali. Itu kita ngobrol terkait apa kendala di pertanian, terus bagaimana hasilnya memang luar biasa. Terus kami sering juga di media sosial juga sering buat status WA ataupun ada dari petani-petani yang punya, maksudnya punya apa, punya media sosial sendiri. Kita itu memang benar-benar kita sampaikan apa adanya. Misalnya, wah, nandur 1000 meter dengan hasil, maksudnya 2 ton dengan harga sekian, dengan keuntungan dari modal bisa 2 kali lipat dari modalnya. Itu kan faktor keuntungan. Nah, itu selama setahun itu kalau 1000 meter dengan hasil segini kan tinggal mengalihkan nanti kalau nanduri banyak berapa gitu kan.
2: Ya, Mas, idealnya Mas, kalau satu orang petani milenial itu untuk kemudian bisa mengolah lahan itu, apakah misalnya berapa lahan, berapa ratus meter persegi ditangani sendiri, atau mungkin bisa berapa, mungkin bisa hektar kemudian ditangani berapa orang begitu Mas? Ukuran apa ya untuk menangani itu seperti apa?
1: Kalau untuk budidaya ataupun perlakuan di lahan itu, kalau di mungkin yang muda-muda terkait anu juga faktor apa biaya ya Mas. Mungkin ki kalau di 1000 meter itu menghasilkan biaya itu kurang lebih kalau di bawang merah itu ya sekitar 10 sampai 12 jutaan modal itu modal utama. Tapi kalau di misalnya mau mengerjakan 5 hektar atau maksudnya 1 hektar jadi 10.000 meter itu ada. Juga ada yang setengah hektar juga ada. Tapi itu ya nanti kita membutuhkan bantuan tenaga dari dari luar ataupun dari luar kelurahan, itu biasanya seperti itu. Kalau sendiri mungkin kurang mampu lah terkait dengan tenaga kalau anu nanduri ukeh
2: itu mesti di awal ya Mas ya.
1: Adalah di awal-awal pas waktu pola tanam serentak itu bareng-bareng itu mungkin
2: ya kurang, tetap butuh. Kalau misalnya hanya mengandalkan
1: butuh bantuan tenaga
2: sendiri,
1: ya
2: mencukupi gitu.
1: Jadi ya, ada juga memberi income ke maksudnya tetangga-tetangga ataupun untuk membantu.
2: Baik, kemudian terkait dengan organisasi ini Mas, ini kan kemudian banyak dikenal oleh masyarakat, oleh petani-petani di luar daerah. Mungkin juga di luar daerah Bantul begitu. Apakah juga misal dari petani-petani di luar daerah Bantul yang kemudian langsung kawruh begitu ke Paris begitu Mas?
1: Ya, alhamdulillah di petani milenial itu juga banyak yang ingin belajar ya. Oh, ternyata petani milenial cah nom-nom iso nandur ngene, iso usaha tani, ora isin jadi petani. Nah, itu kemarin juga kami ada tamu dari beberapa luar daerah malahan. Dari Klaten, dari Dusun Druju, Ngawen Klaten, kemarin juga belajar terkait budidaya bawang merah. Karena di sana baru pertama kali nanem. Pertama kali nanem bagus itu tanamannya. Yang kedua kali gagal. Terus gagal faktornya apa? Faktornya banyak terserang ulat itu.
2: Oh gitu. Nah,
1: terus ingin belajar, alhamdulillah kemarin bisa belajar di kelompok kami petani milenial.
2: Jadi ngangsu kawur
1: gitu. Ngangsu kawur bareng, sinau bareng istilahnya lah.
2: Baik. Kemudian kalau di organisasi Mas, apakah juga apa semacam pengelolaan manajemen keuangan begitu? Karena tetap ya namanya organisasi kan pasti ada apa misalnya ya ada uang kas, ada kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan macam-macam gitu. Bagaimana jenengan selaku ketua untuk mengatur manajerial tentang organisasi ini, Mas?
1: Kalau terkait organisasi milenial kan kami juga terbentuk baru 3 tahun lah kurang lebih ya. Tapi alhamdulillah di setiap itu tadi selapan pisan itu ada pertemuan, ya kita itu kita sampaikan apa yang menjadi kewenangan dari organisasi, maksudnya apa yang jadi khas dari organisasi itu memang ada anu yang ngurus sendiri-sendiri lah terkait nanti. Misalnya ada kayak kemarin itu ada dari luar ingin belajar bareng, tentunya dia memberikan sedikitnya, maksudnya lah tombo saya lah istilahnya itu, ya itu ada yang masuk dari kas petani milenial. Mungkin kalau terkait inventaris juga kami juga kelola dengan baik di kelompok kami. Ada yang mengurusi sendiri-sendiri lah.
2: Iya. Gih, baik. Kemudian Mas Bowo, tentu banyak dinamikanya ketika menghadapi kondisi cuaca atau mungkin juga kebijakan pemerintah begitu nggih. Bagaimana jenengan kemudian berkomunikasi dengan teman-teman petani milenial ini? Kalau misalnya dalam dinamika ada perbedaan pendapat, misalnya dalam menyikapi ya, misalnya menyikapi masalah harga, menyikapi masalah kondisi cuaca, itu bagaimana ngerembuknya dengan teman-teman itu?
1: Kalau terkait faktor cuaca itu sebenarnya di kelompok digapotan lah istilahnya, bukan dari petani milenial sendiri yang itu sudah ada perkalnya. Jadi setiap pola tanam itu sudah ditentukan. Jadi itu istilahnya cara wong dawa apa nggih.
2: Jadi ada pranata mongso.
1: Pranata mongso. Jadi apa nggih? Flashback ke belakang untuk wah biasanya nek iki kingko maju sithik wis udan, mundur sithik wis. Jadi kalau di terkait dengan cuaca yaitu kita ada kebijakan di sana, ada perkalnya. Jadi ada pola tanam serentak. Jadi kalau pola tanam di Parang Titis itu memang sudah ditentukan. Jadi kalau tidak hari itu, tanggal itu kita menanami nyikii istilahnya ya tetap tidak boleh. Jadi memang harus sesuai aturan dan kita harus mentaati dengan aturan tersebut. Karena itu faktor nanti perawatan ataupun terkait budidaya kita lebih gampang lah.
2: Iya, karena itu katanya
1: faktor dengan hama dan penyakit,
2: ya, penyakit gitu. Mas G. Baik, kemudian Mas Bowo, hasil dari bertani ini itu untuk menghidupi keluarga itu sudah cukup, Mas?
1: Alhamdulillah kalau kita bertani horti ya. Kalau misalnya kalau di Parangtis kan ada yang tadi padi itu di musim penghujan karena faktor tada hujan dan sawahnya. Kalau di horti alhamdulillah, Mas, dari untuk segi hasil sangat memang luar biasa, bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Karena jadi, dalam satu tahun itu bisa 2 kali menanam bawang merah.
2: 2 kali.
1: Apalagi kalau dinanam di MT2 itu memang lebih mudah karena faktor itu, faktor pola tanam serentak, terus penanggulangannya hama, PHT maksudnya penanggulangan hama dan penyakitnya itu lebih mudah. Jadi faktor istilahnya wah nanduri nek di MT2 mesti kepenak itu mesti harapannya seperti itu, mesti di Parang Titis mesti biasanya jarang yang gagal panen.
2: Artinya bahwa dengan gambaran seperti ini bahwa bertani itu bisa menjadi satu profesi yang yang menguntungkan,
1: menguntungkan kan, Mas.
2: Jadi kan selama ini mungkin banyak yang punya anggapan kalau bertani itu ora iso dienggo urip
1: gitu ya.
2: Berarti memang tergantung bagaimana strategi dari petani itu sendiri.
1: Ya, betul,
2: baik. Adakah kemudian petani milenial ini juga pernah mendapatkan apresiasi, Mas, dari pemerintah? Apa mungkin apresiasi dalam bentuk apa begitu?
1: Kalau terkait apresiasi alhamdulillah di petani milenial itu kan sekarang kan mengembangkan inovasi digital, Mas, maksudnya karena kan seiring jalannya waktu ada listrik masuk sawah, tentunya ada inovasi-inovasi baik itu terkait penyiraman, baik itu penggunaan drone juga di petani milenial. Alhamdulillah kemarin sudah ada bantuan drone 2, Mas.
2: Oh gitu.
1: Iya, jadi dibahkan drone 2 dan itu digunakan dari yang dibantu dari Gapoktan, tapi yang istilahnya nanti yang mengoperasionalkan itu kan dari petani milenial. Itu untuk penyemprotan pestisida di lahan pertanian. Jadi so, nanti besok tidak do orang kesel-kesel demi yeah. dongteng. Jadi ada inovasi yang yeah. memudahkan. Jadi untuk anak-anak muda, harapan kami juga, karena di Parang Tritis juga maksudnya mengembangkan inovasi di pertanian itu sudah bisa. Nah mari kita pokoknya giat untuk bertani. Yang anak-anak muda, harapan kami ojo isin jadi petani. Gih. Memang petani itu memang hasilnya di Parang Tritis itu sangat luar biasa.
2: Gih, baik. Baik Mas Bowo, terima kasih sudah yeah, bercerita yeah, siap. Kemudian juga berbagi pengalaman berkaitan dengan petani milenial Tunas Muda Paris ini. Semoga yeah. bisa menjadi satu inspirasi bagi anak-anak muda
1: amin,
2: sekarang
1: amin, ya, mas, ya.
2: Terutama anak muda yang berada di pedesaan yeah. ya, toh, yang mungkin kurang tertarik
1: dengan pertanian.
2: Yeah. Baik, seterusnya budaya tekap semanten atau kiaran bangun desa wonten ing dalu menika sareng kalian Mas Catur Wibowo minangka ketua petani milenial Tunas Muda Paris.
1: Nggih,
2: nggih. Mugi tansah piguna sugeng pepisan, mugi tansah rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun. Yeah.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih keparingane wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngelaluri budaya Jawi suara budaya Jogja ingkang mudhara wonten ing FM 106,6 MHz AM 1107 kHz. Ugi panjenengan saged medhangaken giaran program 4 wonten ing aplikasi RRI Digital utawi streaming rri.co.id. Dalam menika dinten Jumat sore kaping 9 Oktober 2021 lumis kampung buting yang badhe nirahaken panjenengan tumuju kita bu kali melas dalu. Wonten ati sore ingkang badhe katurakan wonten mini drama legenda kalajengaken kalian sekarinonce teman-teman campur sari. Tabu jaman dalu wonten mirunggan teman-teman pop Jawi. Tabu stasiun dalu wonten monco warno budaya menika nggih. Dalam jaringan di sore ingkang badhe katurakan kagem rencana panjenengan tumuju kita bu kali melas dalu. Cinta seno putih sambil ketabuh walu langkung tiga yang menit. Tumutan kulit darah ikan putih giaran mini drama legenda. Dalam menikah ngatur ikan carios Sumpah Lembu Suro.

0: Ba? Permisi. Ba? Ba?
1: Rupanya ada tamu. Bocah-bocah. Ayo masuk, masuk. Monggo. Pinarak rumiyin.
2: Iya, Mbak.
1: Ada apa? Ono gawe opo toh?
0: Ini lho, Mbak. Ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbak.
2: Iya, Mbak. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
1: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
0: Aku, Mbah, nggak ditanya.
1: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Nduk?
0: Saya ini.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh senang.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
6: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Ini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
2: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
2: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoso serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
2: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan, Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama Simbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
7: Hah?
2: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Diah Ayu Pusparini, putri raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
2: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
2: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
2: Baiklah, Raja.
0: putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ayah. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.

0: saja bagus prajuritku, sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
1: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
2: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung, bakal petuk piwalesu.
1: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

0: Sementara seno budaya sambun gabiar so mini drama legenda kandi carius sumpah lembu suro. Selanjutnya pun kalau diharapkan pada ingkaran sekarang nonce. Rarojening teman-teman campur sari pada kata rakan yang banyak dengan tumbuh kita pu songon dalu.
1: Sekar Rinonce Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Minongko lelaku nanti tembang ingkangko sepisan wonten antepingati kalajengaken kalian bandul kunci.

0: Duh guys, tangan gue hari ini benar-benar toksik banget. Pada ujub sok paling tahu, malas banget gue debatin sama mereka. Literally bikin bad mood.
1: Pelan-pelan Duh ngomongnya Aira. Kalimatmu itu ibarat jalanan kampung kita. Kalau penuh lubang dan batu tajam, orang lain yang lewat bisa tersandung dan terluka.
0: Eh Bu Derini, benerin aja Bu De. Kan biar kelihatan up to date dan keren. Kalau pakai bahasa baku, rasanya kaku banget, kayak robot.
1: Ngoko, kromo atau bahasa Indonesia sekalipun, tujuannya itu satu, Dok, yaitu menyampaikan rasa hormat. Karena bahasa Indonesia itu lahir dari keringat persatuan Nusantara, penuh keindahan, juga penuh makna, penuh adab. Kalau bahasamu kehilangan santun, perlahan-lahan jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya juga akan ikut luntur, Dok.
0: Iya juga ya, Bude. Kalau dipikir-pikir, kata-kata kasar atau asal jeplak di media sosial itu sering bikin salah paham. Berarti cara kita berbahasa itu mencerminkan isi kepala kita ya?
1: Ya, tepat sekali, Dok. Gunakan bahasamu dengan baik. Karena dari lisan dan tulisan yang bermartabat, maka lahirlah bangsa yang terhormat.
2: Mari bangga menggunakan bahasa Indonesia bermartabat. Pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

Sampun kabiyarsa wonten kaliyan lakon antepingati kalian bandul kunci sugeng dalu kagem panjenengan ingkang dalu menika mbepile wonten perjalanan nggih. Perjalanan kondur saking tempat kerja aktivitas. Silakan Anda berhati-hati. Apalagi kalau memang yang Anda lewati malam hari ini mungkin agak sedikit padat nggih. Bersabar meskipun di tengah lelah panjenengan kan seharian full beraktivitas dengan berbagai pekerjaan yang mungkin lebih banyak dari hari ini sebelumnya ya. Oke, kagem panjenengan ingkang dalam menika mbepile dalam perjalanan merasa lelah dan kantuk yang begitu cukup berat, ya jangan dipaksakan ya. Anda cari tempat rest area atau apa ya, tempat untuk istirahat sekedar untuk meregangkan otot atau apa ya, untuk menyegarkan suasana ya. Yang dalam perjalanan, apalagi perjalanan panjenengan rati tepi, monggo dipun istirahatkan terlebih dahulu badan supados panjenengan sakit fresh, mugi saged ngajengaken perjalanan kembali. Ngaten nggih. Sampun niku lajeng salajengipun wonten Citra Janji K

0: Dek, ayo olahraga.
1: Ah, males ah olahraga. Aku kan masih muda, Ma. Masih sehat.
0: Emang kalau masih muda nggak bisa sakit, Po. Sakit itu nggak pilih-pilih umur. Selagi kamu masih sehat, ya dijaga. Jangan males gerak. Udah, ayo ikut aja.
1: Iya.
2: Generasi sehat adalah generasi yang kuat dan berkualitas. Jaga kesehatan dengan rutin berolahraga.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Tolik nengen dia mau, aku malah hilang ya. Duh nengen diki, wah kayak ketemu kayak. Kayak kita tole kayak sekomburi. Tole. Waduh. Lah kok tak gambari tole. Aduh ditulisi barang iki piye.
0: Bu, iki gue tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta bu?
1: Alah tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Yo wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

0: Sudra senang putus sukeng dalu sukeng pinagi balai wadering kiran mi pop cowo dalu menika unji mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan kami lujengan kabagas suarasan kagem panjenengan ingkang dalu menika midhangetaken kiran program Mambatar dari Yogyakarta. Dalam menika teman-teman pop jawi pada KP Arso tumbuh kita pustoso dalu kemawon hingga ngersakan lakun sumonggo bagi saged mios wonten gansel kali setunggal songo ugi WhatsApp 0895014410666 ngaten je. Lagu ini pun sampun kacau saken menika wonten ati gelo opo tumon cengkir gading dudo ngarap oma loro-loro kegeden rumongso gadut kocoedan jago kluruk kalian cerita ngati menika lagu ini pun sih ati gelo opo tumon cengkir gading dudo ngarap oma loro-loro kegeden rumongso gadut kocoedan jago kluruk cerita ngati menika lagu ini pun hingga ngasakan lagu. Pinten salam, sumangga 552219 ugi WhatsApp 0895014410666. Kula tampi nggih, sugeng dalu mi pop Jawa.
1: Sugeng dalu mi pop Jawa, Pak Sampang.
0: Nggih, sugeng dalu ki Budhe, monggo-monggo. Alhamdulillah sehat menika, Budhe sehat nggih.
1: Alhamdulillah nderek aman,
0: nggih. Saya kembali pun ji, monggo-monggo Budhe ngersakan lagu menapa menika.
1: Cengkir
0: gading ngagem sinten. Ji.
1: Ngagem bapa tumpat dasman kedungan mugi Romo Haji Ngadiono Biyayu Weni Sukendalu Biyayu monggo.
0: Ji, monggo-monggo.
1: Putri halo Putri wi. Romo Roslan, Romo Heri Nasrono, Pak Sipayuni, si Bopo Asari, Putri Utami, Nak Rian, Bopo Suwartu Nengaran, Mbak Madila,
0: Mbak
1: Madi, Pemimpin Kalian, Nugi Kasi, Umbo Karno, Mami Satunya, Mugindang Teha, Bopo Kasiono, Piyayu Jalan Hari,
0: Mbak
1: Jawa penting kami galuh Mak Madiati, Bintu Penyami, Butarmi, Bu Sri Utami, Mak Ije,
0: Mbak
1: Yang penting Serem Bungo, betul sampai Pak Gandhi, si wonten Bopo Tumisi, Mas Gilas, Si Kagem, Mbak Noyo, Yusiru, Mbak Mas Bambang Susano, Bopo Sumat, Bopo Mugiono, Romo Nato Indo, Bopo Mas Bambang Susano, Neo Sampun, Layo Kagem.
0: Sedoyo kemawon, ngata Ninji.
1: Bopo Jogo.
0: Leres.
1: Kendalu Sugeng Larang, Matungun, Kagempat.
0: Inji, Matununugi. Inji, sami-sami Budhe inji, monggo-monggo. Inji, matur nuwun sugeng dalu ki agami Budhe Wijaya ing wonten Rama Jonggulung gitu. Mersakaken cengkir gading dalu menika sak wingingipun sugeng dalu mi pop Jawa. Monggo Romo Haji.
2: Inji, sehat ta, Mas?
0: Kula sehat Romo Haji sehat, Ji.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Monggo ngersakaken lagu menapa menika?
2: Wonten menapa ki mawon?
0: Wonten cengkir gading ati gelo apa tumon dudu ngarep omah loro-loro gegeden rumangsa gadut kocoedan jago kluruk napa jerite ngati.
2: Jago kluruk mawon.
0: Agem sinten?
2: Kula mbonceng mawon.
0: Oh ngaten nggih.
2: Tinggal
0: ngambiat mangke.
2: Ngaten
0: nggih. Nggih sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujeng ajian ing wonten bayen usahaken jago kluruk. Salajengipun sugeng dalu mi pop Jawa.
3: Tinggal mi pop Jawa.
0: Inji monggo Pak Bambang. Das pundi?
3: Ala.
0: Sumu napa dereng Jawa Purworejo?
3: Dereng
0: blas. Lah nggih mriki dereng e. Monggo Pak Bambang, napa niki?
3: Pancekir gading, Mas.
0: Pancekir gading agem sinten?
3: Katemen sinten nggih?
0: Kamu aja ngerti ono?
3: Iya, Pak Ngasiono
0: Niji
3: Kagam Budi Cokrawamat Loh, ini gonceng sama Budi Cokrawamat
0: komplet ya, Mas. Oh, nji sami-sami Pak Bambang. Ingga wonten Purworejo menika mobile dalam menika wonten napa nggih? Wilayah ingkang sampun Jawa ananging kathah menika ingkang dereng Jawa. Nggih sugeng dalu mipop Jawa.
4: Sugeng dalu mipop Jawa.
0: Monggo monggo kirukun werdo. Sehat to niki?
4: Nggih, lan sampeyan.
0: Alhamdulillah, nderek remen. Monggo.
4: Nggih, jago kluru.
0: Kagem sinten?
4: Rodo Ngadiono, Rodo Yuwono, Bu Wadiati, Bu Sri Utami.
0: Nggih.
4: Kagem Pak Bambang Sutarno sedaya kewan matur nuwun.
0: Sami-sami. Ki rukun werdo ingkang wonten Mejing Wetan ngaten nggih. Sama nika ingkang kinten WhatsApp Ruminji wonten Mas Yudi ingkang wonten Kweni. Monggo monggo
5: sugeng dalu Mas
0: Inji. Sugeng dalu ugi monggo monggo.
5: Salam nggih
0: Inji.
5: Kagem Pak Rosan Sembako
0: Inji.
5: Kagem Mas Kos. Kagem Romo Haji Ngadiono
0: Inji.
5: Kagem Pak Pur Kendang Rejo.
0: Kagem
5: Romo Narto Endro, Agam
0: Sinten,
5: Agiono Kalasan,
0: Agam
5: Pak Yanto Jatnyap.
0: Ini apa nih?
5: Enggak. Oke, Agam Bu Yayu Kweni, Agam Bu Nani Bajuri, Agam Mami Sartika, Lajeng Agam Betwi Joko Agianti, Bu Supri, Yusiru,
0: Kukunggalu,
5: Kakem Mbak Sekopra, Kakem Mbak Pipit, Jogendalu, Ki, Lesnya ke Mas Adi, Poncosari, Mas Tupar, Mas Rian, Mas Ipul, Jogendalu, Kajeng Kakem Mbak Sawiyong,
0: Kakem Sinten,
5: Kang Jono, Kuika keempat Narti Mursari Jogendalu Lan kagem
0: sedoyo kemawon ngaten
5: nyawiji wonten ing Prompat
0: Inji.
5: Kagem Mas Miskan sugeng ngayahi karya
0: matur nuwun sanget
5: temanipun nderek mawon
0: ngaten nggih
5: matur nuwun
0: sami-sami nggih Mas Yudi sugeng dalu ki ngawonten kweni Bunani Bajuri sugeng dalu titip salam kagem Bu Mami Sartika, Bu Sri Pona, Kembut Vijo, Bu Yayu Sudoyo, Yayu Yang Sas, Bu Tarmi, Bu Endar, Bu Widya Ningsi, Mbak Titut, Mbak Kristin Lajeng Sintan Meniko Bu Lydia, Bu Asi Gopra, Mbak Yeni, Mbak Wipit, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yu Sirup Sosial, Kagem Mbak Giung Luar, Ugi Mbak Anggun, Matu Nuhun Sami-sami Bu Nani Bajuri, Nje Salah jengipun wonten Pak Kasiono Bolawen sumangga. Nggih, sekedhap menika.
6: Lalu Mas Miskam Pak.
0: Nggih, dalu
6: kula Pak Kasiono Bolawen kito salam kantor Bapak Sagio wonten ing Palian Krentek. Ki
0: sinten?
6: Rukun Werto Teromo Marjono Mata Ingo Cimetan Kiri Seto Dan Timoho Pak Tupar Sendian Kulon Progo Pak Supoyo Kadilayar Pak Damaskus Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Suro Trise Pak Noyo Gadung Sari Pak Sarjio Jatimulyo Ibu Tutin Joko Yudan Ibu Sri Utami Wonten Sampitan Kampus Isi Ibu M. Lestari Mirin Junggalan Jedes Bantul Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Tarmi Tembangan Baru, Ibu Yeni Patok, Ibu Dwi Jokaramoco, Ibu Wagianti Wareng, Sokatur Sudoyo Poro Susno, Mipo Jowo, Sugeng Dalu, Sugeng Midang, Taken Lagu.
0: Ngeten, Jih, Matur Nuwun, Kagem Pak Kasiono, Ingkang Wonten Bolawen, Saya Wingkingi pun Wonten, Rawuh menar tuh Indro, ingat mohon Bekasi Jawa Barat. Tetap salam kesugengan Jawa Karayon, kagem yang sasmito murti, Putri Wijo Bumi Serandaan, Mbah Yeni, Yumudro, Pak Haji Ngadiono, Mbah Yono Patu, Parki Joko Bodo, Pak Wening, Mbah Jati, Mas Yudi, Kang Diono, Kalasan, yang sasmito murti, Bukit Yaningsi, Mbah Andin, Yusiru, Promo Yun Wadul Diharjo, Mbah Noyo, Pak Suno Timur Sari, Pak Ruslan, Pak Sarjio, Pak Purkendeng Rejo, Mas Hardi, Ponco Sari. So kagem sedaya kemawon kagem sedaya sugeng makarya suho sugeng tugas sugeng dalu matur nuwun lagunipun nanti gelo nggih. Sa wingingipun mangke malih sameneika ngaturaken lagun rumiyin nggih. Ingga ngersakaken lagun Cengkir Gading kalian Jago Kluro sumangga. Ingga ngersakaken lagun mangke nggih wonten 552219 ugi 0895014106 sumangga.

Mari kita menjaga kebersihan sungai agar ekosistem di dalamnya tetap lestari. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya. Sungai dapat menjadi alternatif wisata dengan komitmen kita bersama untuk selalu peduli kebersihan dan penghijauan di lingkungan sungai.

0: Sampun kabiyarsa wonten cengkir gading kalian jago kloro. Tasih wonten ati gelo potumon dudu ngarep omah kloro-loro gegeden rumangsa gadut kocetan kalian cerite ngati. 55221908950144106 kula tampi sugeng dalu mipop Jawa.
1: Sugeng dalu mipop Jawa.
0: Wek kok lemes sing apa?
1: Giliran Mas.
0: Penak mah.

0: juga keturunan malam bulannya.
1: Untuk bisa ngocok atau buruan. Oh, gimana mas, ya? Napa?
0: Bulan juga pering podo pering mas.
1: Pering podo pering, weh, rata siap ke? Rata siap ke ini ku?
0: Gak usah rata setel.
1: Napa enggak? Ya coba tak cek ese. Kagem sinten nggih?
0: Nggih, kagem yang bau sinten sampean mesti mlebet
1: nggih. Nggih, wonten Budwijo, wonten Rama Ajeng Adono nggih sampun, Pak Bambang Sutarno, wonten Rama Igor Kunwerdo.
0: Oh iya. Kagem Rama Ajeng Adono.
1: Nggih.
0: Yo Bapak Bambang Sutarno. Igor Kunwerdo, Pak Pipit, Pak Didut. Wonten Bu Sriwi, monggo Bu Sriwi.
1: Nggih.
0: Ngamiyat, lajeng wonten Pak Kasiono Bolawen. Wonten Pak Supoyo, Bu Paimin, Bu Bakwati,
1: Nggih.
0: Wonten Bu Baginem, Bu Supriyati, Bu Wagiyati, Bu Yanwati, Pak Meneng kali Pak Sunario Purbosari, wonten Pak Yanto dan siapa kali Yurgi, Pak Yanto, Pak Yusirup, wonten Bu Yayu, wonten kali Bu Yayu Paris,
1: wonten
0: Pak Tasyong, Pak Sagio, Pak Sawyo, Pak Sagio, Mbah Suro, Pak Adi Musari, sebaliknya Bu Mbah Ijem, Mbah Yono, Bu Nani Bajuri, Bu Utarmi, Mami Sartika, mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Amin, ya ada tentuan lagi.
0: Iya, semua. Baik, kita kembali gimana, gimana?
1: Ngeten, Mbah Noyo. Mata nuwun sangat. Ji, monggo-monggo, matur nuwun ugi kagem Mbah Noyo. Ninggang sampun ngliler atau penak kita gitu, wong adem-adem. Wah, jare sumo. Ji, sugeng dalu mi pop Jawa. Mboten sida, nggih. Kawan sanesipun. Sami pun Mbah Noyo, wonten 552219 0890 01441066. Terus wonten ati gelo pring podo pring opo tumon dudung arep omah loro-loro kegiden rumoso kedot kecaitan cerita ngati menikol lakonipun sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu mi pop Jawi Jawa.
1: Jawi apa Jawa?
2: Jawi.
1: Ini pun ini kok suwe kabarnya kita
2: ya kita kan
1: saya jaya sibuk.
2: Boten.
1: Boten apa enggak?
2: Enggak.
1: Bon panen toh?
2: Boten enggak.
1: Boten enggak. Jawi, Jawa. Pun Jawa dereng kalasan.
2: Dereng.
1: Bila yo, darah liya yo wis kok yo.
2: Ya dereng wadine iki kira Jawa. Ya
1: ngono iki. Ya Pak. Lagi ngene kalasan wis yo kene yo wis ngono yo ta.
2: Nggih.
1: Yo ono pin lagune.
2: Pring padha pring iki
1: Pak. Agem sinten?
2: Ya agem niku wae Mbah Noyo.
1: Nggih.
2: Pak Cingationo nggih.
1: Nggih.
2: Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Indro, Pak Purkeneng Rejo, Mbah Mus, Pak Jungkut Bijo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Haji Niko, Pak Muladi, Mas Ibu Marian, Mas Yudi. Niko,
1: Sinar,
2: Sabika,
1: Nji, kata
2: sehat.
1: Amin.
2: Kata Niko Marian, Guru Nani Bajuri, Ajeng Niko Bu Yayu, Yugo Bra, Angger Yusiro, Pak Tumbidi, Mbah Suro, Wanse.
1: Sedoyo kemawon inji. Nanten kang jelas inji. Sami-sami matur nuwun kang kiyone ing wonten kalasan sak wingingipun sugeng dalu mi pop Jawa.
3: Matur nuwun kang jelas. Mas Meskam.
1: Pripun?
3: Mangke bar niki nopo?
1: Bar niki nopo maksudnya nopo acarane to?
3: Nggih.
1: Monco parone to?
3: Uyan-uyan nopo?
1: Oh, mboten. Mangke wonten Ketoprak Labuh Tresno.
3: Nggih, sip. Nah, Ketoprak ki aku senengane.
1: Lah nggo, monggo diwidhataken kemawon. Nopo lagune niki?
3: Anu apa tumon?
1: Apa tumon agem sinten?
3: Agem niku wae Kang Gilan.
1: Nggih.
3: Mboten tidak kendalan kok.
1: Nah, pripun?
3: Kagem Mbah Noyo wau, kagem Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Widjo, Widjo Sendalu, Bu. Sedaya wonten ing Wonosari, sedaya mawon.
1: Nggih.
3: Oh, kagem Pak Cingationo, wau Mas Didi.
1: Nggih.
3: Bu Jaduri, Bu Sri Tami, kan Yusirup, Mas Joko Nugroho. Kagem sedaya mawon sing sak nenggol kula niki tenggol bali
1: mboten
3: mboten pemanan nggon mboten kaget nggih kagem sedaya pun
1: ngaten
3: niki sing karo Mas Miskam sugeng dados mangke kula mireng ke ketoprak.
1: Lah nggih, pun matur nuwun sanget. Ji sami-sami. Masih koprak ngrasakaken apa tumon. Sa wingi pun setengah wali ji sugeng dalu mi pop Jawa.
4: Sugeng dalu mi pop Jawa ngerti.
1: Ngantuk napa nglilir niki?
4: Lilir
1: emang. Lilir. Udah penak-penak ya.
4: Entuk pirang-pirang.
1: Nanya kok udah penak-penak kan lah. Jam yang ini lilir.
4: Iku mau bernisa kok 14 film.
1: Oh nah dan lagi saya kok pilih.
4: Lagi rodo.
1: Oh rodo. Itu nopo-nopo. Yus balung-balung tua jam ribun mulai. Nopo niki lagu nih.
4: Ngantuk ya turu.
1: Lagi ngantuk niku monggo sare. Luwe ngelah nggih monggo dahar. Lah ya ngelak nggih. Unjuk ngaten niku lah nggih aja napa mule. Napa niki lagune?
4: Lagune apa tuman?
1: Apa tuman?
4: Kados Yukupra.
1: Kumpul njih kagem sinten?
4: Nggih. Salam kagem Yukupra. Nggih. Sri Utami Sri Bonato. Ugi Mas Dici Mas Ipul.
1: Nggih.
4: Kang Jelas Pak Tawiyo. Pak Suratrice,
1: okay.
4: Adi Ponto, Pak Jono Tayekan, Pak Yanto Tayekan,
1: okay.
4: Pak Yanto Paisu Legi, Bunda Dito, Wajeng Bu Triwi,
1: Mbak
4: Matik, Eyang Parno, Kayu Kinipon Kagem,
1: Sedaya Kemawon, Ngateng,
4: Mbak Noyo,
1: Kayu Noyo,
4: Karno,
1: Inji,
4: yang tidak ditagi.
1: Lagi cedak parani ya toh.
4: Atunun ya, Mas.
1: Sami-sami Bu Wakianti. Ji monggo-monggo. Sugeng dalu iki kagem Bu Wakianti ngawonten Wonosari Wareng, nggih. Salajengipun ingkang sampun kintun WhatsApp menika wonten sinten, nggih? Sekedhap menika wonten Pak Supoyo, sumangga Pak Supoyo.
5: Sugeng dalu.
1: Jin dalugi monggo-monggo.
5: Jin
1: dalugi.
5: Salam sejahtera, salam budaya.
1: Lestari budayaku.
5: Salam sehat wonten ing panjenengan.
1: Injih, matur nuwun sanget sak kondhoripun.
5: Punipun duduk ing omah.
1: Oh, duduk ngarep omah.
5: Salam-salamipun.
1: Kagem sinten?
5: Tujuh Subagyo. Pak Nardi Mursari, Pak Kasiono Bududi Njogo Yudan, Pilegi, Pak Yanto, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Ngabiono, Pak Sarjo, Pak Rimbang, Kirukun Wedo, Pak Kumbokarno, Bu Pagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sriwi, Bu Cidut, Busas, Mas Suro, Romo Yu, Mas Pardi, Mas Giarto, Mas Warsono, Bu Harni, Bu
1: Cinten,
5: Titik, Bu Rik Darno, lan kagem
1: sedaya kemawon ngaten inji, Pak Supoyo, matunun inji, sami-sami Pak Supoyo kadi layar kelaten. Salajengipun wonten Bu Ningsih ingkang wonten Wonosari sugeng dalu Mipop Jawa sugeng dalu Mas Miskam lagunipun Dudu Angarep Omah nggih. Kinten-kinten salam katur sedaya pamidhanget Mipop Jawa. Kuwontenipun dhinge mawon kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso. Katur Mas Miskam mugi tansah sehat rezeki lancar sukses dhaharipun sugeng tugas ngantos panjenengan mangke nggih Mas Miskam matur nuwun. Sami-sami Bu Ningsih ingkang wonten Wonosari. Sugeng dalu Mipop Jawa Pak Miskam niki saking Mbah Giman Trukan Selo Tumpeng Mirit Kebumen nitip salam kagem Mbah Noyo pamirsa Artika Bu Dwijo lan kagem sedaya kemawon nyuwun lagu Cengkir Gading matur nuwun sami-sami Mbah Giman ingkang wonten Mirit Kebumen nggih. Sugeng dalu Mipop Jawa kagem Mbak Giyo ing kajaran ngluar kan diatur sugeng dalu sugeng midhangetaken Mipop Jawa lan kagem sedaya kemawon kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas saking Ibu Suryati ingkang wonten Bundi Ibu Suryati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mipop Jawa sugeng dalu Mas Bisakam badhe nerek kinten-kinten kagem Mbah Ijem, Bu Agianti, Bu Dwijo, Mbah Noyo, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budo, misal tiga Pak Sagio, Pak Tumpar, Pak Debaimin, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mas Rian, Bu Yayu, Sto Yayu, Mbah Glendi, lagunipun Gudong arep omah, matur nuwun wekdalipun kagem Mas Bisakem sugeng tugas santo panjenenganipun mangke. Matur nuwun sang Ibu Wati. Nggih, sami niku langsung wonten tembangan. Wonten ati gelo kalian pring

0: tadi bolak balik badan. Baru ada pikiran ya Bu.
1: Iya Pak, Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah Bu, jangan dongkol begitu. Teman Ibu yang suka gosip dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap Ibu itu.
1: Iya Pak, aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh Bu, memang tidak mudah. Tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah Pak.

0: Sementara seno butuhnya panjaringan tasi medan kita akan mi pop Jawa lumantar program membahas dari Yogyakarta samun kabiar so nanti kalau kalian pering podo pering saya lazim pun nonton opo tumon kalian duduk ngarep oma loro-loro kegedean rumong so karet kocoy dan cerita ngati menekan lagu ini pun 55-2219-0895-0144-1066 sugeng dalu mi pop Jawa. Waalaikumsalam. Suantan ibu nalit sangat menikah. Monggo rati geser betul apa-apa. Nilai ning alit niki suantan ibu.
1: Yusir.
0: Langge. Gak, nopo niki lagu ni Yusir. Oh ngeten langge. Oh ngeten si. Agam sinten. Ji. Sedaya kemawon ngaten.
1: Mangke napa ngaten?
0: Ketoprak mangke.
1: Ketoprak napa?
0: Labuh tresno.
1: Nggih.
0: Matur nuwun kula rumakke mangke. Matur nuwun sanget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusiro pinggang wonten puluhan serandaan. Setunggal malih nggih sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu mi pop Jawa Mas Niska.
0: Monggo.
2: Akhirnya bisa masuk.
0: Ngeten.
2: Tadi mau masuk langsung.
0: Kenapa? Oh gitu.
2: Telepon yang Anda.
0: Anda yang Anda tuju sedang dipakai yang lain.
2: Ya, sedang tidak ada.
0: Oh sedang tidak ada.
2: Ya sudah. Ada. Sekarang ada.
0: Ngeten Bu Sriwisi atau Niki?
2: Eh, alhamdulillah. Kan sendirian ini.
0: Dino Jumat ini kupi Mbak.
2: Oh lah Mas. Gilang?
0: Niku Rabu, Rabu oleh Mas Gilang ji.
2: Ada Mbak Kunti to?
0: Wonten. Tenopo-nopone bedolan ten monjali niku kok.
2: Lagune apa Mas Miska?
0: Mangke wonten apa tumon dudu ngarep oma cerita ngati keloro-loro gedhen rumangsa kada teko cedan nggo ngersake nopo.
2: Apa makai apa tumon tuh cosplay kayaknya ya?
0: Meres.
2: Oh ya udah apa tumon.
0: Nah kan ji, hakem sinten.
2: Kagum Budwi Jo tadinya enggak saya enggak ya udah
0: wah lanjut
2: Mbah Noyo di Gadung Sari Bu Agianti di Wareng Mas Ibul Mas Mamat di Wates Ajeng Pak Sagil Jalan Samas Mami Sartika sampun sehat dereng Mami
0: mugi-mugi enggak dengan
2: Bu Yayu Weni Pak Sagio, Pak Sapa Supoyo di Kadilaya Di Kumbokarno Lanjut apa lagi?
0: Sinten
2: Ya wis pokoknya
0: Sedaya yang lagi dan
2: tinggal saya
0: Maten.
2: Tapi karena tak tinggal maju mundur
0: Langgeh pun
2: Tidak mendengarkan
0: Ragu-ragu jenis maju mundur ragu-ragu gitu
2: Enggak maju mundur tuh saya lari ke dapur
0: Oh ngaten, kok bilang ragu-ragu ini maju mundur
2: Iya
0: gitu.
2: Masih cantik, tur cantik.
0: Alangkah. Ya.
2: Iya, Pak.
0: Tukon niku aku ya. Cari ya, ya nggih.
2: Pokoknya untuk semua saja yang mungkin sudah ninggal saya, tapi saya tidak mendengarkan sewu.
0: Ngaten.
2: Besok saya kirimi lagi.
0: Nggih.
2: Bu Agianti tadi sudah nggih.
0: Sampun.
2: Dalu Mas Miska.
0: Injin daluki Bu Sriwiji. Matur nuwun sanget. Sugeng dalu ingkang sampun kintun WhatsApp menika. Wonten Pak Azhari sekedhap menika. Sugeng dalu mipo Jawa Mas Miska mulo Pak Azhari mantingan nyuwun lagu Cengkir Gading. Kintun salam kagem Bu Sri Utami Budi Wijo Bu Yayu Weni. Bu Salama, Bu Salima, Bu Wagianti. Bu Supriyati Yusiro Pamisartika, Mbah Hijem, Pak Jingadiono, Pak Sutar, Bambang Sutarno, Mbah Wakit Keron, Mas Rian Paye, Mas Ipul, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Kang Gilas, Pak Tujosu sekalian, Pak Mbak Giyung Luar, Kekumbakano, Kejokobodo, Lenagam Sudoyo, Kemal Matunun, sami-sami Pak Azhari, Gang Wonten, Mantingan. Sugeng dalu pasukan berada ingin menunaikan Pak Toro, Pak Kasiono Bolawen, Pak Supaya, Pak Ruslan, Pak Tupar, Mbah Suro, Mbah Noyo, Ki Bu Supriyati, Bu Salama, agam Pak Miskam salam saking Mas Yosep, Mas Enoki, jih matunuhun, saking Bututi, ngawonten Joko Yudan, jih matunuhun, Bututi. Salah jengipun wonten Mbah Suro ingkang wonten Terisik, jih monggo Mbah Suro.
3: Sugeng dalu Mipop Jowo. Sugeng dalu Mas Miska.
0: Daluki, monggo-monggo.
3: Dalu punika pinanggih malih, sehat sedayanipun.
0: Alhamdulillah
3: amin. Mas Miska nggih pinaringan sehat.
0: Nggih
3: inggih sehat. Pendengarin yo nggih sehat sedoyo. Absen dalu punika tesih wungu Mbah Suro kali ngopi loses. Langgamipun kula tak derek mawon. Salamipun kagem Mbah Noyo, Ibu Yanwa Se Bu Sakinem, Bu Wakianti, Mami Sartika enggal pinalingan sehat. Liu Mudo, Yusiru, Butu Wijo, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Pak Wening, Pak Tumiti, Pak Tupar, Pak Sagio, Mbak Min, Lewin Jujur, Pak Sugeng, Pak Yanto, Sayikan, Pak Yanto, Pahit. Lan prayogini pun kagem sedaya kemawon. Ingkang tesih wungu lan tesih midhangetaken. Kagem Mas Wiskam sugeng ngayahi pejejiban wonten dalu punika samangke kondelipun nggih ngatos-atos. Dadah.
0: Ji monggo Mbah Sore ingkang wonten terisik nggih. Mbah Gung Nyutran ji Pop Show leres ji. Jun pangapunten menawi telepon WhatsApp boten saged ji. Jun pangapunten saged ji Mbah Gung Nyutran sagedipun WhatsApp utawi voice note menawi telepon wonten 552219. Salajengipun wonten Bu Supriyati Tunggul Timur ji monggo.
4: Sugeng dalu Mipop Jawa Mas Miskam Pahuti, sugeng tugas, salam sehat selalu nggih kula badhe nyuwun sekar. Gatut kaca edan menawi wonten nggih Mas menawi boten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawis sedaya sae. Badhe atur salam kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mipop Jawa dalu menika nggih Mas Miskam Pahuti. Kula nembe ceklik Mas kagem sedaya kemawon boten kabiji-biji. Matur
0: nuwun sugeng dalu. Sugeng dalu iki kagem Ibu Supriyati wonten Tunggul Timur Semarang Gunung Kidul, wangsul wonten tetembangan wonten apa tumon kalian Dudo ngarep omah. Sumangga.

0: hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?

Sampun ngapian so menikonji duduk ngarep oma kalian opo tumon kantun setunggal lakun menikonji wonten cerita ngati sugeng dalu agem Pak Tujo Subagio nji wonten ing Bambang Diporo sugeng dalu Pak Miskan rekanipun derek salam agem Romo Haji Ngadiono Romo Yuwono Marto Tiharjo Mbah Noyo Busriwi sanipun agem sedaya kemawon matur nuwun sami-sami Pak Tujo matur nuwun agem sedaya kemawon ingkang dalu menika sampun miyos rawuh wonten 552219 ugi WhatsApp 0895014410666 mungkin-mungkin lagu dalam ini saya kita terus melipur ugi jambi saya kagem panjenengan sedoyo minangka lagu ini kampung kasar wonten ing jaran ing ati mungkin-mungkin saya kita pindahin balik wonten ing kiaran Mi Pop Jawa Wektel Canda Ipon matur nuwun sumangga.

Sudrasno putri matunuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dharaken wonten ing giaran Moncowarno Budaya dalem menika ngaturaken giaran Ketoprak kanthi cariyos Labuh Tresno. Sudrasno putri sugeng dalu sugeng midhangetaken.

guru miyarso ngaturaken pambagyu wilujeng sugeng pepanggihan kaliyan paguyuban ketoprak sembada manunggal wilayah eks pembantu bupati Sleman Barat ingkang dipun bina dening Dr. Andes Haji Mahmudi, Dr. Andes Agus Siswanto dalah Aji Ulantoro sarjana hukum. Wekdal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran ketoprak Mataram kanthi ngaturaken lampan Labuh Tresno. Sumber carios komik Si Buta dari Gua Hantu karya Ganesh TH. Pendapuk sodalang dening jerek Abdullah Sotik, pranoto gending jerek Hadi Sutikno, dinenggo suwantening waranggono di Mujiati, keprak dipunasto jerek Bambang Yulianto, pangenggo suworo jerek Sugiman Dwi Nurseto, koordinator pemain jerek Jarwo SP dalas jerek Basuki Supriyatman. Kepareng kula aturaken dapu aning poro paroko. Kitasbih sakti dipuntindakaken dening jerek Suryatno, panut dados sapu jagat gendro dening Jarwo SP Eni Kapatah dados Marni Barda Mandrawata dipuntindakaken dening jerek Sugiman Dwi Nurseto Bayu Sugati dados Bangor Paksi Sakti Indrawata dening Abdullah Riat Miningsih dados Nyi Paksi Sakti Hambali dipuntindakaken dening jerek Suparman Purwanto dados Wukir Alit Menjangan Bang dening Bambang Yulianto Rencang sederek Slamet Petro lan Surono Poro miyarso sumangga sugeng midhangetaken.

0: Lur Wun.
1: Gue kangen. Kene kangen?
0: Kowe itu man. Ya ya.
1: Ya. Kenapa kakak kok kasih ngarene esok-esok wis rene?
0: Iya, aku tak lungguh. Lincak kini dhisik.
1: Iya, kakang kini baik.

0: saiki atiku lega tenan. Krungu tetembunganmu
1: ning tresno
0: karo aku.
1: Di sini atiku pancen kaya ngono kuwi.
0: Ning tenan yo, Kakang.
1: Tenan. Mula pestekno to wis.
0: Iya, Kakang.
1: Nek aku lan kowe tetep kelakon jejuduan saklawasi. Mengko aku tak matur ngersani Bapak Paksi Sakti.
0: Iya, Kakang.
1: Aku tak ya nyuwun supaya enggal dirembuk ing antaraning aku karo kowe iki.
0: Iya, Kakang. Aku ngenteni nang omah. Ning tenan lho, Kakang.
1: Iya. Ya wis, ngene bae.
0: Piye, Kakang?
1: Iki ora prayoga nek kesuwen ning kene.
0: Oh iya.
1: Aku tak nyuwun jaluk pamit.
0: Iya, Kakang, aku ya kudu ngirim bapak. Iki wae ya wis sawan rung tak kirim e, Kakang. Turu.
1: Iya, mesake. Iya, iya. Aku jaluk pamit ya.
0: Iya, hati-hati ya, Kakang.
1: Iya, iya.

0: Jenengan kok muwun? Wonten menapa? Bapak paksi sakti wonten pundi?
1: Dadi ana lelakon.
0: Paksi sakti wonten pundi?
1: Ana lelakon kaya ngene iki kowe iki ora krungu to, Berde?
0: Lu mangertos menawi sedherek kula dados Banten, jalaran Pakartini pun bangur. Ini sak menika bapak paksi sakti wonten pundi kula badhe matur. Dan yang ngendi ta ya? Udah meneng baik, bapak paksi sakti ini yang ngendi?
1: Yang ini yang ke mergo lelakon singkok yang ini ki.
2: Eh, kok belum kemauan?
0: Gus, ngendi ta? Eh?
2: Niki ngatur mawon. Kalau nalika nganu bawa pegawan wajeng
0: bapak paksi sakti ya?
2: Ngapa? Wajeng tidak wajar ni luar layang niki.
0: Layang?
2: Okay.
0: Aneh.
2: Daftar konco-konco niki.
3: Orang, eh, wakas detong, pas pas.
0: Orang betina ni bopo paksi sakti ki. Okay, kok nulis layang kok nganggu layang, layang barang layang apa? Cepat.
2: Okay, jen tapi kok.
0: Gini gini.
2: Gini gini kelu niki. Banyure pemanis semua niki karya niki kelu.
0: Urus sembrono tak aku. Jengkel tenang, kok tak takon ni kawit mau meneng bae.
2: Meneng wae karang kuwi kira gak judeg kira-kira ku mulih
0: piye kok nggih
2: enggak diwaca enggak
0: sasak susu iki po
1: ulane kowe iki nek lelungan ki yo tenggal-enggal bali dadi ngerti kahanan ngomah ora mung gugu karepmu dhewe to Berde
0: mangkene piye to kula menika badhe menika lho maos seratipun bapa menika
1: iso ning kowe iki yo ora gatekke karo wong tuwa
3: yo ora diolehke kok ya
2: wis
0: Berde yen tekan Mengku Suryaku ra bali. Tegese aku mati. Loh, bapa?
1: Loh, bapa? Berde! Berde! Kae kepiye kok malah Berde terus mlayu sak ngarepe dhewe?
2: Barang malah. Marni barang ora ono.
1: Mbok tulung tutut ana Berde kae.

0: Sopo? Tengah nilar kulo, Popo.
1: Sopo?
0: Aku Barda, putrane Popo Paksi Sakti Indrawata. Sopo kui? Sopo kui wani mateni sedulurku nyedani Popo Paksi Sakti Indrawata?
1: Lek no meripatmu jaringan kuping. Aku mungsuh bebuyutane bapakmu. Aku Bangor.
0: Bangor.
1: Yo.
0: Yo. Aku ora wedi. Senajan mripatmu ora weruh, ning nyatane kuwi bisa ngrusak kabeh para putra siswa ilang putih. Ning aku ora wedi. Ayo, belakno aku. Patenono aku, Bangor.
1: Kowe bocah cilik. Ora perlu kowe mbelani marang patine bapakmu.
0: Oh, kowe ngembe aku.
1: Kowe semingkir oleh kowe.
0: Kowe ngembe aku. Kowe mati ni bapakku, mati, mati,
1: bangun,
0: ayo,
1: bela,
0: ayo mati mama, mati,
1: ayo, nak perlu grobak kono kegaman, tamak noning dada ni Bangor, kowe sumingkir oli, kowe sumingkir, eman umurmu ises, ises nom. Ikhlas no pati ni bapak.
0: Ora perlu kowe ngeman aku. Ora perlu kowe ngeman aku. Mati.
1: Kowe ora kena tak iman kowe.
0: Ayo, ayo balesen aku. Ayo balesen aku.

0: koyong ini. Wit-witan. Wajat gede koyong. Aku ning sajroning guwa. Sa elingku aku pasulayan musuh bangur. Aku kepikut. Awakku loro kabeh koyong. Popo paksi sakti king menopo penjenengan nilar kulo popo. Kulon dire penjenengan kemawon popo. Kulon dire penjenengan kemawon popo. Aku kudu bisa males sake sedane popo paksi sakti Indrawata. Terus ngenti dalan aku bisa metu saka gua. Aku tak merambat sisih wit gede. Muka-muka lo dalan.
1: Kok
0: iki? Loh, Noko! Loh!

0: Mergo tutuk ngakak ning ngarepku. Opo kowe arep mongso aku? Ayo. Nek kowe tegel karo aku ayo panganan aku. Ayo badhuken aku. Opo kowe mumpung nang bae? Kowe ora gelem mongso aku. Yo. Yen kowe ora gelem badhok aku. Alung ku tak pateni ning papan kin. Yo, mati kowe. Jatos. Mati jatos. Yo. Pedetmu nyabet. Nek aku koyo ngene rasa. Hait yo jatos. Pusaka paringane Bapa Paksi Sakti. Tampanon. Ya mati kowe. Mati kowe noko. Oh.
1: Barta. Barta.
0: Cepet-cepet. Aku krungu suara
1: Barta. Kowe ora perlu wedi.
0: Aku ora pangling. Iki suarane Bapa Paksi Sakti. Panjenengan wonten pundi, Bapa? Panjenengan wonten pundi kula nderek panjenengan, Bapa?
1: Barta. Ora perlu. Kowe melu. Durung titi mangsane, Barta.
0: Nanging boten-boten ginanipun kula gesang tanpa panjenengan, Bapa. Penjenengan wonten pundi kula nderek penjenengan Bapa Paksi Sakti?
1: Ora. Kowe ora kena melu aku, Barta.
0: Nanging nomo kula lari kenging boten bekti dumateng tiang sepuh. Kula boten malesaken pejah penjenengan Bapa.
1: Barta. Kula
0: boten wonten ginanipun gesang Bapa.
1: Yen pancen kowe kepengin bekti marang aku. Kowe iso mateni bangor.
0: Nyatanipun kula kawon Bapa. Kula mboten saged nuhoni dawuh panjenengan kula kawon. Kula trimah pejah kemawon Bapa.
1: Barta. Kowe aja cilik ati, Barta. Aku bakal aweh dalan. Amrih kowe bisa menang musuh.
0: Caranipun kados pundi, Bapa?
1: Rungokno, Barta. Sing sepisan, kowe kudu kaya bangun. Kowe kudu buta.
0: Kulo ketah buta. Iji.
1: Sing kaping pindhone, kowe kudu duwe ngilmu sing jeneng mata malaikat.
0: Iji.
1: Sing katelune, Barta. Naga sing wis kepaten. Jikuken kulite, anggonen klambi. Pinangka penganggon.
0: Iji, Bapa.
1: Sing pungkasan. Sak nduwuring gua iki bakal ana kewan kang aran munyuk. Munyuk kuwi kantinen kang bakal aweh dalan. Kowe bisa nemokake bangor lan kowe bakal bisa ngateni bangor. Wis semene cukup semene
0: Bapa. Bapa Paksi Sakti. Bapa Paksi Sakti sembahan kula. Ya. Miturut ngendikane Bapa Paksi Sakti, aku bisa ngalahake bangor. Ning yen mripatku go wuta kaya dene bangor. Ya, iji Bapa padhe kula sendikani Bapa. Kanthi pucuking pedhang iki, mripatku bakal tak cocok supaya aku go wuta. buta kaya dene bangor. Yo, inci, inci, popo.

0: só pode. Iki sapu jagat pendekar sekoing gunung tengkorak.
1: Oh.
0: Terus mengukar popo. Wewani mlebu ning paguron ilang putih iki. Bangun. Welas ana aku ya. Aku bakal rabi kang dak rabeni. Marni. Nanging Marni duwe pitukon. Pitukon nganggo sirat. Loh. Mula bangun. Aku kelakon duwe pepojoan, duwe pucumur Marni utawa pepojoan karo. Menawa sirahmu tak gowo, tak kunukoni aku.
2: Balor dudu tandingmu sapu jagat. Kowe munduro. Kowe munduro sapu jagat.
0: Sopo?
2: Aku Barda. Eh, bangur.
0: Sopo? Barda aku.
2: Ya, aku Barda. Wong sing wis tau tok piloro. Tok cemplung aku ning jurang nalika semu.
0: Anake Paksi Sakti kowe.
2: Iya. Nah, aku anak ibu bapak Paksi Sakti Indra. Eh, bangur. Leleteng jagat gelag-gelaing bumi. Yen jagat iki sing ana wong kang kadunungan watak kaya kowe, tak kira ora bakal bisa tentrem. Mulo ning papan iki, ayo manut. Tugel gulumu ning papan iki.
0: Wela. Lelakon kowe tak guwaning jurang durung kapok. Wis wani delangap-delangap mung ngalahke dodo.
2: Gusti sing welas marang aku.
0: Kepengin nusul bapakmu kowe le.
2: Aja gegeden sumbar, ayo. Dibuktekne ning papan iki.
0: Ya. Ya.
3: Au, hati jago. Hus,
0: mati kowe.
3: Ayo.
0: Au, ya.
3: Yat os, yat jat.
0: Wen,
2: uyo cem,
0: lipat.
3: Hai os, jat, hai jat mati.
0: Mati, mati aku.
2: Sopo kui, kau suara ni bocah wadon.
4: Kui lali karo aku kakak.
2: Kui Marni.
4: Iyo kakak.
2: Kui Marni katresnan kumbien.
4: Kita kata kui kok dadi koyo ngene.
2: Ya. Aku saiki dadi koyo ngene, Mar. Wis
4: kakak.
2: Wis to. Kui ora perlu ketun, kui ora perlu nangis. Aku ngerti. Marni wis wanuka. Bocah. Sopo jenengmu?
0: Aku sapu jaga.
2: Apa karepmu kui adreng bakal mateni bangur?
0: Barda,
2: Yapi,
0: aku tresno marang Marni.
2: Ya,
0: lan Marni duwe pitukon. Menowo, aku bisa ngetok sirai.
2: Ya, aku ngerti sing dikarepke.
0: Bangur, aku bakal dilatih.
2: Iya, mulo Mar.
4: Piye kakang?
2: Saiki aku ora bisa ngayomi kuwi. Mergo kahananku koyong. Mulo Marni, gelemo kuwi ngladeni sapu jagat. Gelmo kuwi ngladeni sapu jagat.
4: Piye to, Kakak?
2: Wis to. Wis. Nek biyen Barda terus marang kuwi. Barda bisa ngayomi kuwi ning saiki wis beda, Mar. Wis. Lilakno aku.
4: Wis kok, Kakak.
2: Wis. Ketan terus
0: marang. Menawa Barda ora gelem ngayomi kuwi. Aku sing bakal ngayomi.
2: Wis. Saiki kowe uripo kang tentrem nggonmu bebrayan karo sapu jagat. Aku njaluk pamit. Ning saklawase jagat isih ana tindak kadurakan, aku ora bakal meneng.

Sutresno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, Neluri Budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi Sutresno Putri Sugeng Enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Kembali saya Semi Prabu Engkang Suar untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hingga siang nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, tanpa kurang satu apapun, dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang akhir pekan kali ini. Sutresno Budaya, kami sudah siapkan untuk Anda berbagai program acara yang akan menemani Anda. Dan tentu di setiap akhir pekan kami hadir 24 jam. Untuk pagi hari ini mengawali perjumpaan kita, Bapak Kaniti Kabejian atau Bade akan hadir di pukul 5 lebih 5 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending-gending karya Kinarto Sabdo akan kami hadirkan di pukul 5.30 hingga menjelang pukul 6. Dan selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Madu Gado. Tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa di streaming rri.co.id dan juga pastinya bisa di aplikasi RRI Digital. Sutresno Budaya mengawali perjumpaan kita dari kesempatan pagi hari ini, Bapak Kaniti Kabejian untuk Agama Kristen. Kali ini bersama dengan Bapak Sumadi mengangkat tema Dadi Wong Kristen sing ngasilake wong ing roh. Sutresno Budaya sugeng midhangetaken.

0: adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat bertemu kembali dengan program siaran batik dari RRI Pro 4. Pada saat ini kami mengambil tema tentang jadilah orang Kristen yang menghasilkan buah roh. Ayat firman Tuhan yang kami ambil yaitu di Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat sebuah pohon yang sudah besar, rindang, dan daunnya hijau, tentu kita berharap bahwa pohon itu menghasilkan buah. Kalau kita punya pohon mangga, kita menunggu hasil buah mangganya. Kalau kita punya pohon jeruk, ya kita menunggu hasil buahan jeruknya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tuhan tidak hanya melihat apakah kita rajin ke gereja, rajin berdoa, membaca Alkitab, atau mungkin aktif dalam pelayanan, ikut kur, sengkut dalam pelayanan diakonia. Tetapi Tuhan juga melihat apakah kehidupan kita itu menghasilkan buah. Buah yang bisa dirasakan oleh keluarga kita, buah yang bisa dirasakan oleh anak dan cucu kita, buah yang bisa dirasakan oleh saudara seiman dan orang-orang di sekitar kita. Karena itu pada kesempatan ini, kita akan merenungkan tema jadilah orang Kristen yang menghasilkan buah roh. Ada beberapa langkah untuk kita bisa menghasilkan buah roh seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang Kristen harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita mundur di Galatia 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak mungkin menghasilkan buah roh hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa berkata, saya mau sabar. Tetapi ketika ada orang yang membuat kita kesal, kesabaran kita bisa hilang. Kita bisa saja berkata, saya mau mengampuni. Tetapi ketika hati kita terluka, ternyata mengampuni tidak selalu mudah. Kita bisa berkata, saya mau mengasihi. Tetapi ketika kita diperlakukan dengan tidak baik, kita bisa tergoda untuk membalas. Karena itu kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengubah hati kita. Bukan hanya membuat kita kelihatan sebagai orang Kristen dari luar, tetapi membuat kehidupan kita semakin menyerupai Kristus dari dalam. Kemudian langkah yang kedua, Bapak Ibu, para penggemar siaran batik dari RRI Pro 4, di Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23 menyebutkan buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan sendiri. Coba mari kita perhatikan baik-baik. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita hanya perlu mengetahui buah roh. Alkitab tidak hanya mengatakan kita perlu mengetahui adanya buah-buah roh. Tetapi kita dipanggil untuk menghasilkan buah roh. Artinya, buah itu harus terlihat dalam kehidupan kita. Kalau misalnya buah kasih. Kasih bukan hanya sekedar kata-kata. Kasih harus terlihat ketika kita tetap mau berbuat baik kepada orang lain, bahkan ketika orang itu tidak selalu menyenangkan hati kita. Kemudian, kalau buah sukacita, sukacita sebagai orang Kristen tidak selalu bergantung pada keadaan. Ada saatnya keadaan baik, ada saatnya keadaan sulit, ada kesehatan yang kuat, ada saat tubuh itu mulai lemah. Tetapi kita tetap dapat berkata, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap menyertai saya. Itulah sukacita yang berasal dari Tuhan. Kemudian kalau kita mengenal buah yang damai sejahtera, orang percaya bukan berarti tidak pernah menghadapi masalah. Tetapi di tengah masalah kita masih memiliki ketenangan, karena kita paham, kita sadar, kita tahu, saya tidak sendirian, Tuhan ada bersama saya. Immanuel. Kemudian buah kesabaran. Kesabaran seringkali paling banyak diuji di dalam keluarga. Kita belajar sabar terhadap pasangan, sabar terhadap anak, sabar terhadap cucu, sabar juga terhadap saudara-saudara, sabar terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kadang-kadang orang yang membuat kita kesal justru dipakai Tuhan untuk melatih kesabaran kita. Jadi seperti berbanding terbalik, kita kepengen sabar malah diberhadapkan hal-hal yang mengesalkan. Yang itulah cara Tuhan supaya kita masuk dalam proses. Kemudian poin yang ketiga, buah membutuhkan proses untuk menjadi matang. Bapak Ibu, para penggemar program Batik RRI Pro 4, tidak ada buah yang langsung muncul begitu biji ditanam. Ada prosesnya. Biji ditanam kemudian tumbuh, keluar akar, keluar batang, gitu, keluar daun, kemudian berbunga, barulah ada buah. Sudah buah saja kita harus menunggu dari muda, tua, sampai matang betul-betul. Demikian juga kehidupan iman kita. Jangan cepat kecewa terhadap diri sendiri ketika kita merasa masih banyak kekurangan. Mungkin kita masih mudah marah. Mungkin mudah khawatir. Mungkin kita masih sulit mengampuni. Masih mudah kecewa karena kita terlalu berekspektasi terhadap sesuatu hal. Mungkin saudara, mungkin keadaan, jadi kita mudah kecewa. Tetapi jangan menyerah. Yang penting kita terus berjalan bersama Tuhan. Terus berdoa. Terus membaca firman. Terus belajar mengampuni. Terus belajar mengasihi. Terus memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita. Kita bukan orang yang sudah sempurna. Kita adalah orang yang sedang terus dibentuk oleh Tuhan menjadi sempurna seperti Dia. Kemudian langkah yang keempat, buah roh paling terlihat ketika kita menghadapi masalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mudah untuk mengatakan saya sabar ketika semua berjalan baik. Mudah mengatakan saya mengampuni ketika tidak ada yang menyakiti hati kita. Tetapi buah roh paling jelas terlihat ketika kita berada dalam keadaan sulit. Ketika kita disakiti, apakah kita masih bisa mengampuni? Ketika kita diremehkan, apakah kita masih bisa rendah hati? Ketika kita kecewa, apakah kita masih bisa percaya kepada Tuhan? Ketika kita memiliki kesempatan membalas, apakah kita memilih untuk menyerahkan semua pembalasan itu kepada Tuhan? Seperti firman Tuhan katakan bahwa pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Disitulah buah roh terlihat. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah kita, tetapi melalui masalah itu Tuhan sedang mendewasakan iman dan karakter kita. Seperti buah yang membutuhkan waktu untuk matang, kehidupan kita juga membutuhkan proses. Tidak ada yang instan. Kemudian langkah yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan hanya menjadi pohon yang banyak daunnya, tetapi tidak berbuah. Ini bagian yang penting untuk kita renungkan. Ada pohon yang daunnya sangat lebat, tetapi buahnya sedikit, bahkan tidak ada. Jangan sampai kehidupan kita juga seperti itu. Kita bisa rajin ke gereja, kita rajin persekutuan tengah minggu, aktif dalam pelayanan, mungkin kita rajin membaca Alkitab. Tetapi pertanyaannya, apakah kehidupan kita sudah menghasilkan buah roh? Ketika anak kita melihat kita, apakah mereka melihat kasih? Ketika cucu kita melihat kita, apakah mereka melihat kelemah lembutan? Ketika keluarga menghadapi masalah, apa mereka melihat kesabaran dalam kehidupan kita? Ketika ada orang yang menyakiti hati kita, apakah mereka melihat pengampunan keluar dari kehidupan kita, dari hati kita? Itulah buah yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya banyak kegiatan rohani, tetapi ada perubahan kehidupan yang signifikan berproses. Bagian yang terakhir sebagai penutup pertemuan kita pada saat ini, di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan ini memberi pesan kepada kita bahwa untuk kita menjadi orang Kristen yang berbuah, kita harus menempel kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Karena dikatakan di Yohanes 15 ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kita sebagai ranting, kalau kita mau berbuah ya kita harus menempel pada pokoknya. Kalau kita di luar pokok anggur itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin dekat dengan Kristus, gitu, semakin Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Dan semakin Roh Kudus bekerja, semakin nyata buah roh dalam kehidupan kita. Kiranya hidup kita menjadi pohon yang berbuah. Berbuah bagi keluarga, berbuah bagi gereja, berbuah bagi masyarakat. Dan terutama berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

Seterusnya putus setelah tadi kita ikuti babakan di KPJN. Dan selanjutnya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, kami sudah siapkan kending-kending karya Kinarto Sabdo. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, saya pilihkan kending Gemah Ripa, kalajengaken kending Ojo Lamis, lan samangke katutup kalian kending Pariwisoto. Seterusnya putus ya sugeng midangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paku Alam ke-10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak kepada warga Jogja untuk ayo kita bersama-sama kembali mendengarkan radio, terutama Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Semoga semakin jaya, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sistem transportasi bus sekolah layak anak Sibulan di Kabupaten Sleman masih menghadapi sejumlah tantangan dalam operasionalnya. Setelah lebih dari satu tahun hadir melayani masyarakat khususnya pelajar di Kabupaten Sleman. Kepala Seksi Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Sleman, Rosalina Setiawardani menyebut, armada bus pada koridor 3 dan 4 sudah berusia cukup lama. Kondisi tersebut membuat sejumlah fasilitas seperti pendingin udara atau AC tidak berfungsi dengan baik dan dikeluhkan penumpang. Selain itu, kenaikan harga BBM disebutnya juga menjadi kendala. Lantaran armada tersebut menggunakan plat kendaraan berwarna merah di mana tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. Beralih ke informasi lain. Keterbatasan lahan bukan menjadi kendala terbesar dalam mewujudkan ketahanan pangan mandiri di tingkat masyarakat. Salah satunya di Kota Yogyakarta. Melalui tekad dan semangat terus berinovasi, kelompok tani swaka Ton Asri Wirobajan Kota Yogyakarta untuk pertama kalinya melakukan panen raya padi, memanfaatkan lahan terbatas dan barang-barang bekas seperti galon air, pertanian terpadu dibangun di tengah-tengah perkampungan. Anggota kelompok tani swaka Ton Asri Murharjo menceritakan, awal mula dibentuknya kelompok ini sudah dijalankan selama 3 tahun. Sedangkan padi dengan media galon bekas ini baru dimulai sekitar 3 bulan lalu. Demikian saya Andita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi seterusnya budaya Sekang Enjang. Senang sekali di kesempatan pagi yang cerah hari ini di hari Sabtu tanggal 10 bulan 10 tahun 2026. Tanggalnya cantik ya tersebut ya 10-10. Kembali saya Semi Prabowo Ingkang Soan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini di Matuk Gatuk tentunya. Semoga saja panjenengan hari ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang tanpa kurang satu apapun, dan sudah siap untuk beraktivitas nggih di sepanjang akhir pekan kali ini. Bagi panjenengan yang hari ini kondisi badan kurang fit, kurang sehat nggih, semoga segera diberikan kesembuhan. Kalau memang membutuhkan perawatan harus periksa ke dokter, ke klinik monggo. Kalau memang harus cukup banyak istirahat, makan makanan yang bergizi, nah itu yang penting juga. Olahraga juga jangan lupa, apapun bentuk olahraganya disesuaikan dengan kondisi badan kita nggih tersebut ya. Semoga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat begitu nggih, dan tetap terus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini tersebut ya, saya pengen ajak Anda untuk berolah pikir dari pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk Anda. Baiki panjenengan sudah mendapatkan pertanyaan melalui WA-nya Perompat, monggo bisa langsung dingen-ngen, dipikirkan ya jawabannya apa. Atau yang sudah membaca di status WA-nya Perompat nggih. Bagi yang belum tahu pertanyaan pagi hari ini apa, akan saya ulang, akan saya bacakan pertanyaannya tersebut ya. Gampang sekali. Jangkep ana tembung iki tersebut ya, yupawira meh ngliwet kanggo mangan wong telu. Kira-kira butuh beras sak titik-titik-titik. Iki saya ulang ya. Jangkep ana tembung iki, yupawira meh ngliwet kanggo mangan wong telu. Kira-kira butuh beras sak titik-titik-titik. Nah, kira-kira sepiro pekaten nggih? Kita buka di 552219, monggo yang akan bergabung sugeng enjang matuk gaduk.
1: Wilujeng enjing matuk gaduk.
0: Pak D. Paimin.
1: Sehat Mas Semi Prabowo.
0: Pangestunipun sehat semanten niki nggih Pak D nggih.
1: Alhamdulillah sedaya keluarga waras nggih.
0: Bergenggeng nggih.
1: Pak Herman yo sehat, Pak Pujo yo sehat.
0: Nggih.
1: Kembaran kula yo nambal ban wingi.
0: Oh nggih to, ten pundi?
1: Nang jojoran kula iki brekang me.
0: Oh ngaten nggih.
1: Wis sate leng liwet kok namung telung on nggih Mas.
0: Telung on.
1: Nggih.
0: Ning sik niki berasa kok telung on pripun ayo.
1: Telung on niku ya karang ya ming sebate setitik.
0: Oh ngaten.
1: Nggih, ya dicukup-cukupke diret-diret Mas.
0: Oh nggih.
1: Sebate telu ya telung on pun cukup,
0: bocore
1: liwet meneh.
0: Oh ngaten nggih.
1: Matur mawon, Pak Noyo kula enteni matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Di Paimin wonten ing guwa 552219 sugeng encang matur gathuk.
2: Sugeng encang matur gathuk, tak nututi Pak Di Paimin. Heeh,
0: sih langsung sacet.
2: Padangan pakan titik katul.
0: Weh.
2: Gup, lah aku ngempak titik. Ndeng ora beras ya pokoke raise nyeritake ben telune nek sing midhangetke gek ngewak bantu.
0: Ngaten. Nggih.
2: Bubur katul wae.
0: Bubur katul. Walah ngaten nggih.
2: Nggih ngaten ke mawon.
0: Ngaten nggih.
2: Pak nggih yu.
0: Nggih.
2: Ketahanane.
0: Nggih.
2: Ngaten nggih nak saya.
0: Nggih.
2: Sangat.
0: Sami-sami Bu Tujuan Tanda Karang Mojo.
2: Iya.
0: Sehat-sehat selalu nggih Bu. 552219 monggo sugeng enjang matuk gaduk.
3: Sugeng enjang matuk gaduk.
0: Nggih Pak Rimbang.
3: Nggih, sehat-sehat Mbak Sani.
0: Pangestunipun kon duruki Pak Rimbang nggih sehat nggih.
3: Alhamdulillah sehat sedoyo. Nggih, cuaca ya wis rada sumringah.
0: Sumringah nggih.
3: Nggih. Arep ndek ora. Kon gele-gele jadi kan lali to Mas, opo-opo jenenge to iki kapan takoke ya Mas?
0: Napa?
3: Mboten mangke gematuk gatuk takok ke
0: male. Oh nggih. Pati lele, kita kula wonten pati lele.
3: Pati lele iki, pati lele iki sing terakhir disandak cutra tamplek pati lele. Pati lele iki shopping piro nek munggah shopping. Pisan pindho kan ling itu wis beda-beda.
0: Gombone
3: nggo janake, nggo nggo jam kancing, nggo opo ngono kae lho.
0: Nggih, niku jan seru jane kita.
3: Nggih. Wih. Pripun pertanyaan
0: ngeten, pertanyaane Yu Pawiro meh ngliwet kanggo mangan wong telu. Kira-kira butuh beras sak titik.
3: Lah nganggo sak iki ku ora digatek iki.
0: Kudu sak nopo niki?
3: Lah iya sak opo-opo sak wali opo sak tumbu opo sak.
0: Lah niku.
3: Sak prapat, Mas.
0: Sak prapat.
3: Lah iya soalnya nek rata-rata iki nek ngliwet iki nek sekilo iki sekitar wong 10-an.
0: Oh ngaten.
3: Ane wong telu ya sak prapat.
0: Sak prapat.
3: Ya gitu saja Mas Dani. Sugeng sugeng ayai karya matur nuwun.
0: Sami-sami parimbang wonten ing mendut jeta ngemutaken bente ya patil lele. Sugeng enjang matur gathuk.
4: Sugeng enjang matur gathuk Mas Emi.
0: Nggih Pak Yanto.
4: Pak Warto sriki sampun trenteng.
0: Bang estunipun sehat. Kontur Pak Yanto sehat sedaya nggih keluarga.
4: Niki salam
0: Indonesia. Nggih, matur nuwun salam balik. Monggo.
4: Kulo tak nderek jawab. Heeh. Nek kulo bae salah bener iku ora masalah.
0: Mboten
4: penting guyon
0: ngoten. Mekate.
4: Nggih. Nek kulo sak cukupe mawon.
0: Sak cukupe.
4: Ah nggih, nek cukupe kudu sekilo wong ngono kae nggih. Monggo bae sing penting sak cukupe.
0: Sak cukupe.
4: Salah pun biasa nggih Mas.
0: Nggih.
4: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yanto. Wonten ing Grogol Market Dadi Seyegan, di belakangnya Sugeng Enjang matur gathuk.
5: Ngisu.
0: Wah, niki langsung.
5: Lah pancen pas dipai men dikipatake. Wah, jan sora.
0: Nganti kelepan.
5: Wis tenan iki karo kancane wis. Dikipati renggalan.
0: Lah karang yo ngertine ra nggo sangu kok wae.
5: Mbak Siti ayo, Mbak Siti ayo Mbak Aseh tak.
0: Mbak Aseh nggih.
5: Sriwi barang iki ana salam saka Pak Naryo, Mas.
0: Pak Naryo lenggah wonten ing
5: Pulbosari.
0: Pulbosari.
5: Kira-kira
0: geneng. Ya, ngaten.
5: Lah aku yo cocok karo Lek Yanto ki, Mas.
0: Sak
5: cukupe wae.
0: Sak cukupe.
5: Wis kaya-kaya ngono.
0: Nggih.
5: Sekilo ndak kokean,
0: Mas. Ngaten.
5: Wis pokoke sak cukupe mon.
0: Nggih.
5: Ngaten mawon. Kagem Mas Semis sing tugas.
0: Matur nuwun.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Mbak Naryo wonten ing Gadung Sari sak cukupe. Sugeng enjang matur gathuk.
6: Sugeng enjang matuk gathuk Mas Emi Prabowo.
0: Nggih, saking sedayu menika.
6: Nggih, sehat keluarga nggih
0: Mas. Kaestunipun, semanten ugi nggih Pak Sumargi sehat nggih.
6: Nggih, tansah sinaringan sehat.
0: Monggo.
6: Kadhe jawab sakmuk Mas.
0: Sakmuk. Oh ngaten nggih.
6: Sakmuk niku sak anganu nika lho.
0: Napa?
6: Susu kaleng sing paling buatnya seperapat nih
0: kalau oke sak kaleng nih
6: matur nuwun Mas Emi.
0: Sami-sami saking Pak Sumar sakmo 552219 sugeng enjang matur gathuk.
7: Sugeng enjang matur gathuk Mas Emi Prabowo.
0: Nggih Bu Sri terus pun di Pak Wartos Bu.
7: Nggih
0: sehat ya Bu.
7: Nggih mungkin masa ini sak keluarga kita sehat.
0: Amin amin nggih. Monggo Bu.
7: Sak cukupe to sak muk menawa.
0: Sak cukupe napa sak muk nggih.
7: Nggih ngaten
0: nggih mawon matur nuwun wekdalipun. Nggih sami-sami saking Bu Sri Utami. Sugeng enjang matur gathuk.
8: Halo Sugeng enjang matur gathuk. Mas Sami Prabowo
0: sang
8: minulya.
0: Nah wis bar sarapan iki jan.
8: Pokoknya mas sehat ini mas
0: pendak, macang mas. Angger pendak setu pengajian terus sarapan lah jan cocik.
8: Angger esok pengajian terus barui sarapan bareng.
0: Oh lah jan nggih. Monggo yo mudha napa niki jenengan jawabannya.
8: Jawabane niku beras iki mengkari sepitik, kamangka saya mak ambuang telu iki lanang kabeh rusak kabeh. Dadi kenepi setengah kilo wong lima am sedina ping telu e.
0: Wel lah kok ya semono jan nggih.
8: Lah lanang-lanang rak dokoh to Mas wong gek semega.
0: Semega nggih.
8: Nggih ya ten mawon Mas Emi, matur nuwun salam sehat sedaya keluarga nggih.
0: Nggih matur nuwun. Ya mudah matur nuwun sih wonten ing Brajan Minggir di belakangnya Sugeng Enjang matur gathuk.
9: Sugeng Enjang Mas Emi Prabowo.
0: Sugeng Enjang Pak Mujiono menika.
9: Iya leres dalem.
0: Nggih, sehat-sehat Pak Mujiono.
9: Alhamdulillah, penjenengan nggih sehat nggih.
0: Pangestu dipun sehat ugi.
9: Lekas maton ya, Mas.
0: Lekas maton. Wah, nggih. Niki nek ten mriku niku toya gampil.
9: Normal, saya saking Progo niku.
0: Saking Progo nek mriku niku dadosipun saking bendungan pundi nek?
9: Iku anu cukdo nek istilah iki.
0: Oh.
9: Cerak Mangiran niku anten bendungan.
0: Oh, ngaten sih sak. Oh, Cerak Mangiran. Sak dhuwur Mangiran niku nggih.
9: Nggih, nggih niku nggih Mangiran niku wonten bendung.
0: Oh, nggih nggih.
9: Progo bagian selatan Dugi Panjatan.
0: Oh, ngaten. Jin-jin wulan nggih alirane sampai sana. Nggih,
9: nggih.
0: Nggih, nggih. Alhamdulillah.
9: Syukur-syukur ya yo kebak.
0: Ngaten. Nggih, monggo Pak Mujian.
9: Wis rong mo nggih sedina.
0: Nek ini kok kagem pinten tiang pinten niku?
9: Yes. Nek tiang tiga nggih semanten niku.
0: Rong mo.
9: Heeh,
0: ning kagem
9: niku sing susu kaleng
0: ning tengah
9: niku yo botol yo kula nggih prati.
0: Ning niku nek rong mo niku sekali habis napa mboten?
9: Ah rong mo niku sedinten.
0: Oh, sedinten nggih.
9: Ane anu ten magic chair.
0: Oh, ngat. Nggih. Rongmu nggih ngaten.
9: Matur nuwun Mas Emi.
0: Sami-sami. Saiki Pak Mujiono wonten ing Brosot 552-19 Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
10: Halo.
0: Halo
10: Sugeng Enjang Matuk Gatuk Mas Emi.
0: Sugeng Enjang Bu kok kaya ragu-ragu lho jenengan
10: iku. Rasane nek dereng mlebet.
0: Nggih, sehat-sehat Bu.
10: Alhamdulillah sehat. Heeh. Cuaca cerah, kota cerah. Baru pripun.
0: Cerah ugi menika sudah mulai kelihatan matahari tinggi.
10: Pawarto sedaya keluarga saya nggih.
0: Pangestu dipun sehat, Bu.
10: Nggih. Pendengar perumpat sedaya ugi sehat
0: walafiat. Amin, nggih.
10: Kula njawabe sak gelas cangklong ke mawon Mas Emi.
0: Sak gelas cangklong.
10: Nggih, lha niku sak gelas cangklong niku wong loro pun cukup e.
0: Oh, ngaten nggih.
10: Ngaten mawon semangat pagi sugeng tugas.
0: Matur nuwun sak gelas cangklong nggih. 552-219 Matuk Gatuk, selamat pagi.
11: Selamat pagi Matuk Gatuk, Mas Emi.
0: Mas Ipul.
11: Pak Wato sami siato Mas.
0: Pangestuni pun kondurugi setiap keluarga Mas Ipul.
11: Amin, pangestuni pun yang sami siato buat gerang selain menopo Mas Emi.
0: Monggo.
11: Rongmuk Mas.
0: Rongmuk niku kagem tiang pinten sebate.
11: Yang tiga
0: terus niku ngantos enjang dugi sonten.
11: Lah mungkin nek sonten biasane ning liwet nang Pak Karjo ten Wandi.
0: Oh ngaten.
11: Nggih.
0: Nggih, nek rongmu niku
11: sonten mengke menawi sonten kok tese saged nikmati gede nampane mboten nggih mengke liwet meli.
0: Oh ngaten nggih.
11: Sing penting ten ngentong itu senten wose Mas.
0: Oh ngaten. Nggih.
11: Nggih ngoten Mas.
0: Nggih.
11: Wonten pun ngunduraken salam sehat salam budaya matur nuwun.
0: Lestari budaya kumatur nuwun sih Mas Ipul wonten ing wates 552-219 sutresna budaya sumangga. Sugeng Enjang Matuk Gatuk. Oh, terputus. Bisa diulang lagi. Jang kepono tembung iki. Yupawiro meh ngliwat kanggo mangan wong telu. Kira-kira butuh beras sak. Titik. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
12: Sugeng Enjang Matuk Gatuk, Mas Kami Prabu.
0: Sugeng Enjang saking Purworejo menika. Terus pun di Pak Warto sehat.
12: Makasih ya.
0: Pak Suni pun sehat ugi. Monggo Pak Bambang Sutarno.
12: Saya mau cerita sedikit. Jadi kemarin kan cuma berdua sama anak saya. Sore hari itu habis setengah kilo. Kalau tiga orang berarti kurang lebih ya secukupnya aja lah.
0: Sekilo
12: lah. Nggih,
0: ngaten Mas, sak kilo atau secukupnya. Oh, ngaten sih. Sami-sami, sak cukupe atau sak kilo. 552-219 Sugeng Enjang.
13: Sugeng Enjang Mas Sami saking Mondali mlebu.
0: Bu Sriwi dos pundi Pak Wartos, Bu?
13: Pangestunipun dos pundi Mas Sami?
0: Oke, sehat Bu, awit donga pangestu jenengan menika.
13: Loh kau bonceng Pak siapa yang brosot itu?
0: Pak Mujiono.
13: Dari Pak Mujiono masih jeroke
0: di Tenggala. Enggak ta.
13: Ya, nunggu 15 menit iki mau, Mas.
0: Nunggu 15 menit.
13: Baru masuk.
0: Monggo Bu Sriwi napa nek jenengan?
13: Saya ya mau cerita kaya kanca-kanca ni tadi.
0: Heeh, pripun, Bu?
13: Ini gandeng sing masak ki Yu Pawira, Kang Pawira njuk karo putrane ya wis rada gedhe. Nah, berarti wis semego to. Nah, itu mungkin per orang itu bisa 0,9 gram, jadi 270

0: telung on lah.
1: Oh nggih.
0: Makan lho nanti sore tambah lagi.
1: Lah nggih, itu sekali sekali porsi makan nggih. Nah,
0: bengi sih tuku mie goreng wae.
1: Nggih.
0: Salam kagem Bu Bijan nggih.
1: Nggih, Bu.
0: Sugeng-enjang,
1: Mas. Sugeng-enjang. Matur nuwun sih Bu Sriwinji. Punya takaran yo pengalaman dulu ketika di catering ya untuk pekerja pabrik itu kurang lebih untuk satu orang itu ya berasnya 1,5 on gitu nih 150 gram. Sugeng enjang matur gaduk.
2: Sugeng enjang matur gaduk.
1: Sup. Pak Puji.
2: Heeh.
1: Nah,
2: tapi kok nggih tiko.
1: Nggih.
2: Nah, kula nang liwat nggih niku namung nek anu niku gelas sabun.
1: Heeh.
2: Nah, gelas sabun niko.
1: Nggih.
2: Niko pun kanggo sama.
1: Heeh. Ngeten, nggih.
2: Nggih.
1: Oh, ngeten. Ngeten,
2: nggih.
1: Nggih. Ngeten, sami-sami saking Pak Puji Graiton sih, kan sebab spontannya kok lirih, ngaten nggih. Satu lagi 552219 nanti kita akan beralih ke WA, ngaten nggih. Semoga jangkepono tembung iki, Yupawiro meh ngliwat kanggo mangan wong telu. Kira-kira butuh beras sak titik. Nggih, kalau begitu kita beralih ke WA nggih di 0895-0144-1066. Sudah ada banyak yang bergabung, ada sekitar 80-an. Satu persatu akan saya bacakan dan saya putarkan voice note-nya. Dari Bu Mami di Sewon. Sak cukupe Mas, saking Mbah Wakiran sak gelas. Ada Kang Min jojoran monggo voice note.
3: Sugeng isuk matur.
1: Sugeng isuk.
3: Yang Mas Emi Prabowo.
1: Nggih.
3: Kula Kang Min saking jojoran kula
1: ngoten. Monggo.
3: Nggih. Mugi-mugi kita tancap penerengan kesehatan lan rezeki lancar.
1: Amin amin nggih.
3: Panemen matuk katuk.
1: Heeh.
3: Pak Depaimin, jajaran Pak Depaimin gua pripun kabare? Mugi enggak mugi nggih, sehat nggih.
1: Heeh, nggih sehat.
3: Kula jawab kira-kira beras sak kilo ngeten mawon.
1: Sak kilo.
3: Ora ana keterangane piye-piye ne Mas. Matur suwun.
1: Sami-sami nggih, lestari budayaku dari Buningse wonten Wonosari japanya sak kilo Mas. Utawa sak ranteng utawa sak bro nggih. Ada Pak Gatot Anjono sak piro lah mah genti takon. Pak Wiana sak prapat kilogram. Yo sak prapat nggih Bu Susmi, beras sak gelas gede nggih. Balan sak kilo, ada Bu Widiyati segeng enjing jaban kula sak piro. Lur sak piro nggih. Ada Mbah Ji ya. Matur gatuk tak takon sarnendes iki. Sarnendes dereng tangi Mbah Ji ya. Yang katanya iki isih ngepluk. Pak Untung wontene sami galu sak kilogram sampun cekap tirah kathah Mas Singkawan niku nggih. Bu Artine wontene salam segeng enjing. Niku sak kilo Mas. Oh nggih matur nuwun. Ada Bu Eni Taman Tirta sak beruk ukuran takaran beras jadul Mas. Oh nggih sak beruk. Ada Mbak Anggun jawabannya ngawur aja ya Mas sak kilo atau sak cukupe atau sak kuintal. Waduh niki arep digawe ngeten nek sak kental. Ada Pak Gading sak beruk, ada Bu Namin segeng enjing. Madol gado Mas Emi jam ki setengah kilo cekap. Ibu wekah nyayur beli brongkos. Oh nggih ngaten. Pak Agus Prastowo sak tampah. Wula ukurane tampah niki. Bu Pipit sugeng enjing sak taker Mas. Oh nggih sak taker. Sak taker niku nopo wadahe? Bu Wiwit sugeng enjing. Madol gado jangkepi kalimat nggih. Ingkang Mas menika ingkang pas inggih menika sak piro butuh beras sak piro niki pemanggil kula. Oh nggih ngaten. Ramayu sugeng enjing niki absen mawon sehat-sehat nggih Ramayu. Ada Pak Untung Raharjo sak kilo sak taker wae Om derek salam. Oh nggih matur nuwun. Pak Trimuyadi sak gelas. Ada Bu Sarmiatun kula mroko sak cukupi. Pak Kasiono Mbolawen monggo.
4: Matur gatuk sugeng enjing Mas sugeng enjing
1: nggih
4: menika kula Pak Kasiono Mbolawen badhe jawab pitakenan punika kalian jalan-jalan pagi menika

0: maksud kula menika jawabanipun ya berase sak cukupe mekaten
1: Mas. Sak cukupe.
0: Temi Prabowo sugeng enjing matur nuwun berkah dalem.
1: Lestari budaya berkah dalem sih. Matur nuwun salam budaya. Bu Salama sugeng enjing jaman kula sak prapat mawon Bu Warini wonten Semanu menika mengirimkan voice note. Monggo Bu.
2: Halo.
1: Halo Bu.
2: Enjing.
1: Wilujeng enjing Bu.
2: Mas Temi Prabowo.
1: Nggih.
2: Sugeng makarya ngantos manggih paripurna.
1: Nggih.
2: Salam sehat kagem keluarga muga.
1: Heeh.
2: Mugi tansah pinaringan wirahayu lujeng.
1: Nggih.
2: Kula nderek jawab.
1: Monggo.
2: Butuh beras sak cekapipun.
1: Sak cekapipun ngaten nggih. Sami-sami Bu. Bu Esti wonten ing Kulon Progo sak muk. Oh nggih. Ada Bu Darmini sak cen sak cemung. Oh nggih. Bu Siti bangun tapan sak cukupe. Ada Bu Ruswiningse, absen mawon matur nuwun Pak Sayyid Ahmad 1,5 kilo. Oh nggih, ada Bu Sakinem sugeng enjing 1,5 kilo Mas ya. Pak Suwardana Harjo 1,5 kilo, ada Bu Yuliana Widiyati sak beruk Mas. Oh nggih. Nggih. Kersane tuwuk sak beruk nggih. Pak Kartiman sugeng enjing wonten ing Kalurang nggih, jawaban kula sak muk. Oh nggih. Kuna ada Pak Mursidi wonten ing Sleman, jawabannya adalah sak cemung Mas nggih. Ada Mas Pri wonten ing Playen sak kilo. Nah, pertanyaan justru nggih. Ada Pak Amin sak butuhe. Oh nggih. Bu Sukarini sak rantang atau sak taker nggih, matur nuwun. Mbak Sura wonten ing Hargelawu sugeng enjing sak gelas mawon. Kemudian ada Pak Frans wonten ing Wonosari beras sak gelas peres, wah ditambahi peres nggih. Bu Wit wonten ing Surabaya sak ngliwat yo sak cukupe Mas pun ngaten mawon nggih. Ada Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul monggo.
3: Yo ngliwat sak cukupe to Mas, iki arep golek lawuh mancing sik kok.
1: Oh nggih, jalali sarapan ya ta. Mbak Pia sugeng enjing matur gado jawabane sak pira. Oh nggih pun. Kita ke lagu dulu guys tersebutnya, nanti kita lanjut lagi untuk membacakan WA dan juga tentu nanti buka lagi di telepon. Kali ini saya bilang oleh lagu dari Mbak Woro Widowati, Salam Tresno.

0: Seterusnya budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Madogado Perompat era di Yogyakarta. Saya punya informasi untuk Anda nih, sebelum nanti kita buka lagi telepon dan juga membaca yang bergabung di WA. Seterusnya budaya, Perum Bulog ini kembali menorehkan secara baru dalam perjalanan menjaga ketahanan pangan nasional. Hingga tanggal 8 Oktober 2026 kemarin, realisasi pengadaan Public Service Obligation atau PSO secara nasional itu telah mencapai 4.115.014 ton atau setara beras atau kalau dalam persentase itu 102,88% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton. Nah, capaian tersebut ya menjadi realisasi pengadaan tertinggi sejak Bulog berdiri sekaligus menegaskan keberhasilan perusahaan melampaui target sebelum berakhirnya tahun 2026. Nah, keberhasilan capaian ini lebih dari 4 juta ton, melampaui realisasi tahun 2025 kemarin yang mencapai 3.191.969 ton setara beras dan jauh berada di atas capaian pengadaan pada tahun-tahun sebelumnya. Itu artinya bahwa dari target 4 juta ton tahun 2026 di bulan Oktober ini sudah melebihi dari target, yaitu melebihi target menjadi 4 juta ton lebih. Begitu nggih. Nah, informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga bisa Anda baca di aplikasi RRI News. Kembali saya buka di 552219 Sutresno Budaya di kesempatan pagi hari ini masih dengan pertanyaan yang sama. Nggih, pertanyaannya adalah jangkepono tembung iki. Yupawiro meh ngliwet kanggo wong mangan wong telu. Kira-kira butuh beras sak sugeng enjang matuk-gatuk.
1: Matuk-gatuk sugeng enjing Mas Semi Suminulyo.
0: Sugeng enjing Bu Yanwasi Dospundi Pawartos.
1: Alhamdulillah saya sehat bagas waras nembe nak makan menika.
0: Oh ngaten nggih.
1: Semoga.
0: Semoga.
1: Nggih. Jamoni.
0: Oh ngaten.
1: Nggih. Niki pun semangat kerja.
0: Oh ngaten nggih, monggo Bu.
1: Nggih, kula badhe nderek jawab, Mas.
0: Sak nopo, Bu?
1: Nek sak iki yo angel pian ya. Sak cukupe mawon.
0: Sak cukupe, ngaten nggih.
1: Nggih, kon ngoten mawon, Mas. Nggih, tak nutuke perjalanan. Matur nuwun.
0: Sami-sami, waalaikumsalam Bu Yanasinji. Monggo pun lajengaken sudah siap beraktivitas pagi hari ini. Sugeng enjing matuk gaduk.
2: Sugeng enjing matuk gaduk, Mas.
0: Sugeng enjing saking nengan menika.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih, Pak Suwardi. Sehat-sehat Pak Suwardi.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Semis kuat. Pangestunipun sehat iki, monggo.
2: Rong muk niku lho kaleng susu.
0: Oh, nggih, kaleng susu.
2: Kaleng susu niku dak. Muk
0: nggih. Oh, nggih, muk nggih.
2: Nggih.
0: Sami-sami saking Pak Suwardi nengen muk gitu. Sugeng enjang matur gaduh.
3: Sugeng enjang matur gaduh.
0: Nah, niku mandore bolen.
3: Nggih, bolen kake wingi. Anu,
0: pripun?
3: Mampir sebane sing
0: ngene. Sinten sing mampir?
3: Sinten, Mbak? Sinten ya?
0: Ingkang lenggah wonten pundi?
3: Nika sing biasa ngawiat biasa tugas enjang niku lho Mas. Ibu sinten nika?
0: Ten pundi?
3: Bu Perompat.
0: Mbak Andita?
3: Nggih, Mbak Andita.
0: Nggih,
3: bar mampir.
0: Weh.
3: Wonten cabang nggih kula.
0: Weh, lak ngoten sih. Cabang kang pundi menika?
3: Lor Pilan, Mas.
0: Oh, sing Lor Pilan.
3: Nggih. Nggih. Terus mawi nggih pinangge. Bu Yanwasih wonten GETV.
0: Weh, lak.
3: Kula periksane jerengi calon taplak merah warnanya.
0: Weh, lak.
3: Nggih. Orang-orang kondang si Semanu ini Mas.
0: Oh ngaten.
3: Ada tukang kendang, dandani kendang, dandani pintu ukir itu Mas.
0: Nggih.
3: Dan ada yang itu
0: Taplak
3: Bu Yain Mas.
0: Nggih.
3: Pokoknya sekot daging barangnya ono.
0: Weh lah jen merna-merna jen Semanu. Merna-merna
3: jen Semanu.
0: Weh lah kok Semanu jenan.
3: Semanu. Semanu berseri. Jurat sing minuman saking lidah buaya barang kon.
0: Wih, lain. Saya seger nih ya. Esok-esok wis.
3: Kapan ten Semanu, Mas?
0: Ah, nggih, mungkin pun cawisaken kita.
3: Nggih, mampir kene.
0: Buyan Mas.
3: Buyan Mas.
0: Nggih, monggo.
3: Kiku bakar. 1 kilo mawon Mas, nggih wong telu niku penak lawe cocok. Terlalu
0: mas, ge, ge, nuwun matur nuwun. Sami-sami, waalaikumsalam. Kok sarate lawe cocok nih kulo, ge. Kita buka lagi 55229 segengin sama Mato Gadok.
4: Halo.
0: Halo.
4: Segengin, mas.
0: Segengin sing Pak Mulati, oke. Okay. Okay. Kabar baik Pak Mulati?
4: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Ge.
4: Mas bilang baik.
0: Mas Semi, Pak Mulati nggih, oh, iya. Hari Sabtu. Monggo Pak Mulati napa jawabannya?
4: Iya, mika kangge makan 3 orang ini ya sekitar 300 gram.
0: 300 gram. Oke. Okay.
4: Atau 1,5 gelas itu.
0: Oke. Okay. Nggih,
4: matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Mulati jalan Bantul. 55229 Sugeng Enjang Mato Gadok.
5: Sugeng Enjang Mato Gadok Mas Emi tanduk Mas Emi.
0: Oh jan ra mantep ini ra mlebu ngene iki.
5: Kandani kok.
0: Kandani kok. Sehat Mbak Siti.
5: Alhamdulillah pangestune Mas Emi sehat.
0: Oke pangestune pun sehat.
5: Alhamdulillah.
0: Monggo.
5: Suarane juga semakin teling.
0: Jan sip pokoknya.
5: Sak kilo Mas.
0: Sak kilo guang telu. Wih, janel. Ning sak kilo guang telu iki kena dienggo sedina utuh tekan sore.
5: Yo, kadang-kadang turah, Mas.
0: Kadang-kadang turah.
5: Iye. Kadang-kadang turah tergantung mutele maem.
0: Wah.
5: Kadang lagi doyan banget, kadang biasa wae, kadang ora doyan.
0: Wih, lho kok iya, jan. Iye.
5: Kadang lagi teri berkat parang.
0: Wah, lah iya ding. Ya dikira-kira nek sekirane arep oleh ki anu ya ora ngliat tok kae. Kok jur
5: ngajak njogak.
0: Jenenge.
5: Zaman dilihanku biar rasa yang liwat mongko bapakmu kenduren
0: menjaga kejebul iya belum
5: jadi
0: puluh roi
5: rangan dok ya
0: ini kok
5: gih gih
0: sami-sami saking bangun taman Mbak Siti sih. Kita buka untuk satu penelpon lagi guys tersebut ya monggo 55219 siang kepono tembung iki yupawi romeh ngliwat kanggo mangan wong telu kira-kira butuh beras sak sak nopo sak takeran ini ku nopo ngatain gini lebih cetanya yaitu lebih spesifiknya itu berasa takeran nama takerannya itu apa miturut panjenengan Sugeng Enjang Mato Gadok
6: Sugeng Enjang satu lagi kek mangka
0: mangga nih kemengkari kursi mburi dewe nih kok ya Pak Yanto
6: orang yang ngarep pintu
0: wah boten yang ngarep pintu pokoknya kedaleng gas doyer oleh sing gandul sehat-sehat Pak Yanto.
6: Ya alhamdulillah sehat Mas, mungkin Mas Emi sak keluarga hari ini sehat,
0: terus
6: lancar.
0: Amin ye. Monggo.
6: Banten Semanu niku kondang kok Mas.
0: Oh lah gejen, weri-werni.
6: Lah yen apa meles kok tanggal 17 ngabinten jane bisa jinem dur wani nyanyi Mas.
0: Welok. Nggih. Tanggal 17.
6: Nyewa orden bayar bareng-bareng nggo nyanyi sak katoke.
0: Kuwi lah jane lak tenan
6: nggih. Nggih yang mau minat silahkan hubungi Bu Saginem.
0: Ngaten nggih.
6: Oh, wani nyanyi ngaten mawon. Kula jawabe ya anu Mas nek njenengan kula iki sak ciduk ngoten.
0: Sak ciduk. Ciduk napa niku ciduke seberapa besarnya?
6: Anu mangkok cilik niku nek njenengan kula.
0: Oh, mangkok cilik. Nggih.
6: Sampeyan ana napa muk niku kan sekarang to. Ayo lebih yang ya kon liwat to Pak sak muk anu wis kanggo dina kula wong loro.
0: Sak muk oh nggih.
6: Ayo labate mung loro kok Mas.
0: Nggih.
6: Iya, ngatan lawan Sugeng Enjang, Mas.
0: Sugeng Enjang, Pak Yanto wonten Candi Abang matur nuwun. Kita buka di WA guys tersebut ya di 0895014410666. Pagi hari ini yang sudah bergabung saya sapa satu persatu. Sudah masih ada 56 yang belum saya bacakan. Nggih, semoga nanti semuanya bisa terbaca. Buatan Sugeng Enjing liwat sakmu mawon ndak boten telas nggih sakmu. Bu Agi mawon teni Gunung Kidul setengah kilo Mas. Nggih, Mbak Glendi voice note monggo.
7: Sugeng
0: Enjing. Nggih.
7: Niki cetup jalan sapa.
0: Heeh.
7: Kulo badhe jawab.
0: Heeh.
7: Menawi tiang tiga
0: gih
7: niku namung sak cekape pokoke
0: lewe. Sak cekape.
7: Liwet niku.
0: Oh nggih.
7: Nggih kira-kira sekilo niku pun mboten entek.
0: Sekilo mboten nggih. Sami-sami, Mbak Glendi ada Pak Barno ditempel segong inci matu gado sak cangkir. Gitu gini kali cangkir. Mbak Giman kira-kira sak beru ada Pak Untung sak taker. Gitu Pak Damaskes segong inci sak beru mas. Gitu Pak Rusdianto nek mok mas. Sak mok nek mbiyen sak mok ki sak kaleng susu kae lho mas. Oh nggih. Ada Mbak Mus Tanjung Pinang segong inci dereng jawab but sak oh butuh beras sak cantring pondi kemawon sak cantring nggih. Bu Azmi butuh beras sak mok. Ada Pak Tayo di luar sak beruk. Ada Bumin segeng incing montane Sugarjo ngaklik jawabannya sak cukupi. Bu Wagianti monggo Bu voice note.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu.
8: Mas Ami Prabowo segeng incing matuk gaduk. Ngapunten nggih niki absen mawon.
0: Wah wis 6 niki.
8: Niki nembe ngaji wonten daerah Selang.
0: Oh ngaten nggih sami-sami Bu segeng incing. Ngaji pagi-pagi Sabtu pagi nggih. Pak Tupar menika wonten ing Kulon Progo voice note.
9: Sugeng enjing Mas Emi Prabowo. Sugeng enjing matuk gathuk.
0: Nggih.
9: Tak direk jawab. Sekilo Mas.
0: Sekilo.
9: Niku Mas Emi niki warga mriki nyetel sedoyo niki.
0: Kalau
9: niku wonten Mas Emi
0: warga Senden, warga Karang nggih maturun tansah midang taken perempat. Busuk pinah sak gelas. Kemudian kita buka lagi dari Pak Sudiman menika mengirimkan voice note monggo Pak Sudiman.
10: Sugeng enjing.
0: Sugeng enjing
10: Mas Femi Prabowo.
0: Nggih.
10: Kula Pak Sudiman utawi Mbah Diman.
0: Nggih.
10: Ingkang mapan wonten ing Pangsan Banyurjo Tempel Sleman.
0: Oh nggih.
10: Kula nderek ngregengaken acara matuk gathuk ing enjang punika. Lan kula badhe nderek batang
0: nggih
10: pitaken menika menika mbetahaken setengah kilo beras
0: setengah kilo beras
10: mekaten Mas Emi Prabowo
0: nggih
10: matur nuwun.
0: Sami-sami. Saking Banyurejo, Bu Siti Wuryani mantri jeran segeng enjing. Oh, wonten ing Kulon Progo kok. Kok mantri jeran. Siap saen mawon matur nuwun. Ada pastor sawonten ing Gamping, jawabannya adalah sak cemung. Nah, sak cemung seprapatan. Oh, nggih. Bu Hana wonten ing Bran monggo. Sugeng enjing.
11: Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
11: Bu Hana di Bran Kidul Tridati Sleman Mas jawabanku. Ngliwet wong batih ming telu ya sak prapat wae.
0: Sak prapat.
11: Kuwi wae tura.
0: Mune kemawon tura nggih
11: matur. Salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Bu Partina wonten ing ndelinga sekeng enjing jawabannya sakmo. Ada kemudian Mbah Sura monggo.
12: Sugeng
0: enjing. Get-get.
12: Selamat lho. Pagi Mas Semi.
0: Pagi.
12: Absen esok punika
0: yeah.
12: Mbah Sura
0: Trisik
12: gaweane rada selo niki aku sibuk mugi sehat sedayanipun
0: sampeyan
12: sedaya sak liwetan
0: sak liwetan nggih
12: sugeng enjang sehat selalu dadah
0: dadah Mbah Sura Trisik sehat-sehat selalu nggih saking Bu Mulyati sih
11: jawabanipun sak cukupi
0: sak cukupi
11: Bu Mulyati
0: monggo matur nuwun Bu ada Pak Keli wonten ing jajaran kita sugeng enjing sak cukupi Mas nggih matur nuwun ada kemudian dari Pak Benang Prawoto ngliwat nggowong telu ya sak cukupe sak cepuk atau sak beruk nggih. Bu Minarti wonten ing luar segeng enjing matuk gado jawaban kula adalah setengah kilo Mas. Oh setengah sak tengah kilo karo makani pitik nggih. Pak Supaya monggo.
13: Sugeng esuk matuk.
0: Sugeng esuk.
13: Sugeng esuk Mas. Semi Prabowo salam sehat nggih. Salam bahagia, salam budaya, salam sejahtera. Jawaban kula menika nggih nek kula mung sak cukupe utawi kalih muk mawon salipun namung kula piyambak
0: nggih
13: mekaten lepat nyuwun pangapunten terus matur nuwun bakune kuwi ora tuku keplok ora tombo jajan bayar dhewe-dhewe nggih Mas
0: nggih
13: tetep guys matur nuwun
0: sami-sami Pak supaya sehat selalu sih Pak Bukira sugeng enjing wae guyu rasa tuku. Dere masuk wonten ing matuk gatuk jawaban kula menika sak gelas. Kemudian sugeng enjing dari Mbah Kong Nyutran sak cukupe ada Bunda Sofika diseko sak cukupe ada Bu Ir sugeng enjing. Maturun gabung absen mawon. Ada Bu Widianisi sak kilo. Nggih ada Pak Sunaryana di Mundilan sak cukupe ada Pak Bambang Sutarno segonjing sak cukupe nggih kalau sampun masuk juga nggih. Pak Air Sikit panjatan sak muk Mas nggih ada Bu Pak Amri jawabannya sak bakul. Ada Bu Wati segonjing dari jam nggih Mas. Dua gelas itu untuk 4 orang buat 1 hari kadang sisa kadang habis ukuran gelas kecil yang biasa untuk minum teh. Oh, ngaten nggih. Pak Indra Sutapa sugeng enjing, derek alasan kula sak griya 3 orang Mas ngliwat 1/2 kilogram tiap dinten Mas. Oh, nggih. Tapi untuk 1 hari penuh nggih menika, bukan sekali porsi makan nggih. Ada Butin sak prapat, ada Pak Suwarto sak cukupi, ada Bu Aida wonten ing luar monggo Bu voice note.
14: Sugeng
0: esuk, Bu.
14: Nggih. Mas Emi, derek jawab nggih, jawaban kula sak prapat.
0: Sak prapat sami-sami Pak Dimas wonten ing tempel sak anane. Nanging 3 gelas nek ana. Nggih, ada Pak Min Suratno sak cangkir, ada Bu Dewi sugeng enjing sak takeran atau sak beruk Mas, ngaten. Ada Pak Muhammad sugeng enjing sak cemong. Nggih, ada Pak Sari wonten ing Mantingan sugeng enjing dari Gabung jam kula sak 1/2 kilo turah rapopo. Nggih, Pak Kasim Bangun Rejo sak beruk, ada Mas Guru Katipiro sugeng enjing 1/2 kilo wong telu dewasa kabeh tur kakung. Wah niki nggih ta semego kabeh ya ta. Ada Pak Cayana Sono Sewu sugeng enjing matur gatuk. Nggih, jawaban kula biasanya menawi kangge nedhi tiyang 3 cekap mendhet wae sak muk utawi sak gelas utawi menawi tiyang ing tlatah panggang Gunung Kidul menika asring sinebat sak batok amargi nalika semanten kathah ingkang nganggep batok klopo menika. Oh ngaten nggih, matur nuwun. Wah menika wayahipun menapa nggih. Nggih, matur nuwun sih, ta putrane pun menika Pak Cahyana sih, matur nuwun. Kemudian ada Bu Sumaryati sugeng enjing sak cekape, ada Mbah Mulyono Gotirto cukup 2 cup ukuran ya pada rice cooker. Oh nggih. Kemudian sugeng enjing assalamualaikum, waalaikumsalam saking Pak Minarsa wonten ing Pundong. Jawabanipun 1/4 kilo Mas. Oh nggih. Ada Pak Cahyati sak beruk, ada Pak Sudarmono jawabannya adalah voice note. Monggo.
15: Sugeng enjing matuk
0: gatuk. Sugeng enjing.
15: Pak Darmono saking Panembahan.
0: Monggo Pak Darmono.
15: Direk jawab 1/4 Mas Emi.
0: 1/4 nggih.
15: Menika kangge sedinten.
0: Heeh.
15: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Dari Pak Arjono di Madukismo sak tampah Mas nggih. Bu Sri Sugiyarti sak muk, ada Mas Kelawan Godian sugeng enjing beras sak muk mawon nggih. Ada Buti wonten ing Sleman sak cemong, ada Pak KMT Prajana Lusada sak gelas. Pak Arif jawabannya sak muk takaran kaleng susu. Nggih. Begitu juga dengan Bu Sindi sak muk takaran kaleng susu, ada Pak Selo Murdo wonten ing sedayu sugeng enjing. Jawaban kula adalah sak cawik batok. Oh nggih. Sak cawik batok kambil cilik nika lho Mas. Omong dhewe. Oh nggih, matur nuwun. Baik, sesampainya sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ya, dari pertanyaan tadi yang saya sampaikan ya, jadi jawabannya bisa beda-beda makaten nggih. Jadi kalau pertanyaannya adalah Yupawiro meh ngliwet kanggo mangan wong telu kira-kira butuh berasa. Nah, sak ini kemudian menunjukkan takeran ya toh. Takeran itu biasanya adalah wadah ya toh. Sak jawaban itu yang lebih tepat dari kunci jawaban yang saya punya itu adalah bisa sak muk, bisa sak cemong, bisa sak beruk, bisa sak gelas, bisa begitu nggih. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil contoh sak muk. Nah, sak muk itu adalah kaleng bekas susu kental manis ya toh. Saya tidak nyebut mereknya lo ya. Nah, itu biasa orang nyebutnya muk ya. Jadi kalau sak muk itu, sak muk itu ukurannya kalau dalam hitungan itu kurang lebihnya itu adalah sekitar 250 gram beras Jadi kalau sakmo itu sekira sekitar 250 gram beras. Nah, sementara untuk kebutuhan konsumsi seseorang, ya seseorang, satu orang itu rata-rata itu porsi per orang itu ya kisarannya mungkin sekitar 1 ons kurang lebihnya begitu nggih. Sehingga kalau untuk apa namanya satu mok itu bisa untuk ya 2-3 orang begitu nggih. Ya juga tergantung sama konsumsi masing-masing begitu kan nggih. Jadi intinya adalah bisa menggunakan istilah-istilah yang zaman dulu sering dipakai, bisa sakmo, bisa sakberuk, bisa sakcemong begitu nggih. Nah, itu jawabannya. Tapi tentu jawaban yang lain juga tidak masalah begitu nggih Sir Sabodaya. Baik, sampai di sini sebetulnya untuk Matok Gado di kesempatan pagi hari ini. Tidak lain adalah kita bisa mengenali kembali begitu kosakata-kosakata zaman dahulu yang sering dipakai pada zaman dahulu tapi sekarang pun sudah jarang-jarang dipakai. Seperti sak beruk ya, beruk itu kan batok kelapa itu yang kemudian dipakai untuk menjadi takaran ketika orang akan menanak nasi. Terima kasih sudah bergabung kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di Matok Gado di edisi berikutnya. Sugeng Enjing dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Matur nuwun.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang meleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Sutrisna Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta meluncurkan program YK Festisale selama bulan Oktober 2026 untuk menggairahkan kembali aktivitas ekonomi dan pariwisata daerah. Program ini melibatkan puluhan hotel, pusat perbelanjaan, restoran, hingga pelaku usaha batik yang menawarkan beragam potongan harga dan paket promo menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Beralih ke informasi lainnya, Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan UGM berkolaborasi dengan Kelurahan Demangan menggelar pelatihan bagi puluhan anggota tim penggerak PKK dari 12 RW untuk mencegah resiko diabetes dan obesitas. Melalui pembekalan pola pangan sehat, aktivitas fisik, dan teknik komunikasi publik ini, para kader diharapkan dapat menggerakkan pola hidup sehat secara langsung di lingkungan keluarga masing-masing. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.